Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang bapak-bapak, ibu-ibu, pelanggan-pelanggan pecel. Wonten pundi kemawon, kek warunge wis dibuka. Sing padha intip-intip, sing padha ki wis midanget ne, wis kalungan radio. Sing padha wis mirsani TikTokipun Pro Papat Suara Budaya Nusantara Sarapan Pecel. Nih kaya padatan biasa nih, panjenengan sedaya saged engko melalui WA nipun ning 081 sing ana ning ndukur. Nah, iki 081 555 691 053. Kaya dene Kang Putra wis padha nginceng, Kang Latif ya wis mari sarapan. Mari sarapan ki ngantuk. Ya aja ngono, tambah semangat. Loh, tak bukake dhisik. Bapak Ibu para pamireng, warung pecel kula buka mak kriyek. Pun kula siapaken ubo rampe, pun kula siapaken sing badhe disadhe menika

Nonton pecel terong gendruwo. Penyetan terong gendruwo. Terus mari ngono dadar jagung ndok ceplok. Wis pokoke komplit, nika komplit. Iwak-iwak barang ki wis tak cepak ni. Ono menjes gorengan. Terus mari ngono ki ibarate ngono ki mendol tiren, mendol dugel, mendol dempal yo siap. Aroga ki dulur-dulur sing nembe pinarak, nembe gabung, nembe kalungan radio, kula aturi pinarak kula. Mbah Demin sapa lepen Jogoraga Danarasa Sundo Langit. Ngaturi sugeng enjang sedaya. Batok balu isi madu. Ana bebek kecantol kawat. Sarapan pecel wong tak buka jam 7 sing dodol tuwek. Weh. Dina iki sehat. Alhamdulillah, tetep semangat. Weh, kaya Ismi barang ki sayem. Weh, ya sugeng enjang wis padha gabung. Bu Sri Purnomo gabung. Bapak Ahmad, Irwan Sri Ponco Riatin dan sebagainya. Lek wis ditata ngene iki sadurunge dulur-dulur ki padha nginceng ngintip utawa kok pesen maem pak dunganane dhisik. Yai Semar nata dasar gareng sing nyereng Petruk sing celak-celuk Bagong sing gawa wong Janaka Sembadra sing dodol laris-larisna daganganku dagangane anak putuku. Salah katur. Wis njejek opae ping telu pokoke. Hey! Mbak Aisyah matur sembah nuwun sing saka ado-ado

Sing dulur-dulur kabeh iki padha arep berangkat makarya. Ugi sugeng makarya, monggo pinarak dateng warung gaul, warung pecel leblek kenges. Sing blonjo, sing masak ning dapur.

Bapak-bapak barangki putra-putrane wis oleh sekolah dulu. Sing podo masak tinggal dodolane kari kriwilan dikatut nih wae. Pakde kula nedhi kawin kontrak. Ora apa-apa, ora apa.

tenanan sing semangat le nyambut gatel utawa ki esuk-esuk wis padha berangkat makarya. Sing ning sawah ning Tegal padha kalungan radio. Apa meneng ki ya bapak-bapak sing ngetem ning terminal ning Arjosari kono kae ning pasar ki blonjo ya karo kalungan radio. Kerja ngono lho. Le dedek imut-imut. Wah iya iya. Ki matur sembah nuwun. Lah nika nggih sampun jam 7:17 menit bathok bolu isi madu ana bebek kecantol. Iki mauni. Sarapan pecel wong tak buka jam 7 sing dodol tuwek diparani Yuni. Yuni si miliki ti. Ana zebra siaran. Gundule salto ngono. Wah tenan. Iki sing saka luar daerah, luar pulau, luar negeri barang ki wis pesen pecel ki mau mulai isuk. Mbae berangkat jam 2, tangi turu langsung cus. Turu maneh. Nggih, Kang Ansori matur sembah nuwun Kang Ansori. Weh ana ser-ser barang ki. Salam kenal wong anu wong Tengger, Pak D, kula wong Tengger. Oh, Rian Widianto nika wong Tengger. Nggih, anu sak napa nika sak barian kali kula lek ning Tengger. Aku lo ngeten iki nggih kademen kok ngene sarunge nglinting ambune penguk terus mareng ngono blangkone kempes ambune tengik. Wis dodolane ya pecel iki. Tapi macem-macem iki mang ana Mars nyoto. Iki ana Mas Arif. Lah iya takon. Lah iya wong tua rabi prawan-prawane lek bengi nangis ae. Apa kok nangis ae? Wedi karo buntute. Anu, wau lagune. Bunda Siti ae matur sembah nuwun. Nah, sehat walafiat matur sembah nuwun kula nggih sehat sugeng enjang bandemin. Nggih kalian kok derek-derek kula. Wih, jenseng padha nyengkuyung padha mirsani TikTok iki ya wis akeh. Eh sarana prasarane hiburan. Lho, saluran budaya. Oke, dodolane sarapan pecel. Sarana radio masa depan. Pecel ki pengalaman cerita lucu. Ya ora. Ora duwe pengalaman piye? Oh, langgene kok Ayah Delisa matur sembah nuwun. Sing saka Bontang kono ki ya ana. Weh, Pakde lagune Pakde nggarai kula ngantuk. Ya lek kepingin gak ngantuk saiki digolekke lagu dhisik, mengko sing pingin gabung monggo pinarak matur sembah nuwun sampun tap tap tap tap tap tap.

Semoga sukses selalu, Mbak. Matur sembah nuwun. Follow, follow, follow. Kita goyang. Lek wonten Mr. Mendem. Ono, Dan. Sehat selalu. Matur sembah nuwun.

Kuanto toh. Waduh. Jember bergoyang, Mbak. Tetep kalian ke pulau bandemin sobo lepen jogorogo dono rasa sundul langit pro 4 suara budaya Nusantara Malang mendunia.

vida y de Londina. MC Pantura Music.

saiki kari kramase sinten mbak? Telung dino mulai rono.

0: Isu-isu ki sing paling enak ya kaya ngene iki. Wis jen tenan goyang-goyang mari ngono sarapan. Komplit nika. Nika sarapan pecel, wonten pecel tumpang, pecel Malang, pecel Blitar, Kediri, Tulungagung, Medion. Macem-macem. Ana sing gawe toge, ana sing gawe nika nggih baceman. Baceman niku kelompoke Kartolo niku, Pak. Iku basman. Follow-follow lah nika. Wih, alhamdulillah. Iki riatin barang yo melok goyang. Kang Maul, Rafa, Zia. Radit sayang kula nika. Jenengan sukani pecel ning lawuhe nika. Lho wonten nika, wonten pelasan. Ini kau mulai pelasan ikan kelatak, ikan tangkal, pokoknya macam-macam kerjasama karo iki ibaratnya petani iki sayure karo nelayan iki iwake. Aku kerjasama ngono. Apa maning ini Mbah Tutik barang iki ya wis sugeng enjang sarapan pecel kok dingaren Mbah rebu nika jenengan. Loh. Lah sesuatu yang jadi permintaan kudune diapresiasi lho, diapresiasi matur sembah nuwun sing dukung okeh mbah ya ana apelasan mayit jembuk ya Allah ayo mayite tongkol lak padha ae ta sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang, Mbak.
0: Oh iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Tangerang Selatan hadir, Mbak.
1: Duh, sendang biru kae.
0: Matur sembah
2: nuwun.
0: Goyang, Mbak. Ibu kula mirengke, Mbak. Kali masak karo goreng goyang. Matur sembah nuwun, Mas Putra.
3: Mama
0: Sindi. Monggo pinarak butaki. Waalaikumsalam.

Matur sembah nuwun Kang Joko Sutrisno. Malang Timur Kenongo weh. Ayo cidake coban jahe Mbayang Tegir.

0: regula, Macher. Iki matur sembah nuwun. Nika nggih Mas Eko, wis jentenan. Iki wis goyang wis. Terus maring ana ki bungkusi pecel wis. Kari apa ya? Aku ki kari apa? Kari sing arep tumbas karo matur sembah nuwun sing follow follow follow follow. Tap tap tap tap tap. Radio ini tidak nih disek terus melebu warung ora apa-apa.
1: Radio ini tidak nih disek disek nilongan nilongan radio ini tidak nilongan mbak kula makke anu pecel Blitar mbak ya.
0: Oh pecel Blitar iya iya orang
1: wih jenteng sarapan pecel eple genyes bandemin.
0: Oh gandul gandul ten
1: eple kenyes bandemin
0: gandul gandul riaten
1: eple kenyes
0: gandul gandul gandul gandul.
1: Senengi senengi nomor 2 Pak Bambang nomor 1
0: nomor 1
1: nomor 2
0: nomor loro oleh payung ten nomor loro oleh payung karo mangkok.
1: Waduh, oleh payung yang mangkok, senengi, senengi.
0: Temen nanten.
1: Mbak, Bunda Raten pada julat-julit nanti kok nanti Pak Kades, ah?
0: Pak Kades, alhamdulillah, gimana tak kongkon nunggu ae. Ono, ono, ten.
1: Nanten.
0: Ono, ono. Piye, Nduk?
1: Oh, nge.
0: Tak anu tak kongkon nih, Pak Kades. Jenengan tutuk gamelane mumpung nika wonten Buriatin badhe jula-juli.

0: Buntutnya panjang, orang selalu menyayang, umurnya panjang.
1: Ten, Ten.
0: Halo?
1: Aku kipeng.
0: Jadi orang selalu menyayang, nyolong panjang. Menyayang kepada penyiar, kepada teman-teman, kepada tetangga. Nomor satu menyayang kepada orang tua.
1: Iya.
0: Supaya umurmu panjang, betul?
1: Betul, betul, betul. Ten.
0: Mbak, lagunya nanti lamunan sarup.
1: Lagunya apa, Nduk?
0: Lagune lamunan.
1: Oh, lamunan. Oh iya, aku iki mangkel.
0: Sampe tingali ngenten apa ana weten teng lamunan?
1: Enten. Ana, ana, ana. Iya. Iki ambe tak doli, Nduk.
0: Sekarang sekarang diputer mangke.
1: Iya, iki iya iya. Iki ambe tak doli.
0: Nggih, lamunan anu, Mbah. Kula paring dateng Bu Anggi cepat sembuh ya.
1: Mm-mm.
0: Jangan lupa tiap hari kunir madu.
1: Oh, kunir madu. Iya, iya.
0: Iya, kunir madu diminum, diminum ya. Bu Marlena, Bu Sumiatun, ya, Bu Sri Gati, Bu Devi, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sriana. Ayo Bu Sri nang gege, ayo tekan tanteni. Aku kangen guyune lho. Bu Sri Utami.
1: Iya lho.
0: Bu Pandan. Dalam.
1: Iya lho.
0: Iya lho. Pak Widi, Bu Widi.
1: Ya.
0: Pak Ismoyo.
1: Ten.
0: Pak Eko Rembun.
1: Ten.
0: Pak Is dalam.
1: Orang mau coba puisi ta?
0: Oh, puisi kanggo Mas Ari ya, kanggo.
1: Iya Sari.
0: Mas Ari.
1: Sari karo Sadewa.
0: Oh, Mas Ari, Mas Sadewa, Mas Bambang barangko, Ateng.
1: Iya.
0: Pak Grandong, Pak Es. Anu Pak Sranto barang senengane anu julat senengane puisi ya.
1: Karo Goki.
0: Puisi.
1: Anu Ten Siarno.
0: Puisi apa senengane penjenengan?
1: Do.
0: Apa puisi cinta?
1: Do.
0: Puisi apa senengane penjenengan?
1: Lho. Siarno dhisik ta lah.
0: Oh, Siarno dhisik.
1: Cek kaya radio.
0: Kita akan membaca puisi cinta. Biar orang semuanya cinta kepada penyiar, kepada teman-teman dan kepada orang tua, betul?
1: Betul. Mulai.
0: Mulai. Cinta. Cinta memang indah bila hati sabar.
1: Iki sing maca puisi Melayu.
0: Bila ketemu
1: 11:11 si milik iki cinta
0: memang indah.
1: Indah
0: bila
1: saling
0: menguatkan. Cinta
1: Innalillahi.
0: Itu indah bila satu sama lain saling menguatkan. Karena begitu cinta anugerah terindah di dunia. Tuhan, cinta susah dihapuskan dan jiwa dan pikiran
1: merdeka.
0: Para insan, cinta jagalah cinta yang tak kau dapatkan.
1: Neng kene ono
0: karena cinta datang dan
1: pergi. Jaga.
0: Tanpa
1: tanpa
0: kepastian.
1: Koma. Kepastian. Betul.
0: Iya, betul. Tanpa kepastian, betul lah.
1: Lagu.
0: Sampun, Mbak.
1: Oh ya, suwun lho ya.
0: Assalamualaikum, dadalala.
1: Dadapo. Muncul sebagai teletabis yo ngene iki. Iya wong berita kehilangan utawa berita duka malake maca puisi Ten. Telah meninggal dunia dengan sombong. Wah, monggo kula aturi pinarak rumiyin. Ben tenang, karen-karene riate. Monggo kula aturi pinarak. Ulasari, waalaikumsalam, salam pagi mbak. Niko kula dokter gurah mbah saking Kediri. Alhamdulillah, kek konco-konco ki soko Kediri, soko Blitar, podo rawo, podo pingin sarapan pecel wong urip. Niko nggih Rama Yai, alhamdulillah, nun duka Rama Yai. Ngasor mania lho. Mbah, assalamualaikum, waalaikumsalam, badhe pesen pecel ning Mendole mboten dugi-dugi. Aku lah wedi kali brengose kok. Matur sembah nuwun Rama Yai sing dalemen nika nempat anu pesantren menika wonten Turen menika anu napa kamulyan menika weh alhamdulillah. Ayo pelanggan pecel mbah iki mulai teko kalangan iki wis jen tok tenan-tenan. Wong langitan barang ya wis tumbas pecel mbah demena. Ning mat anu saderenge nyuwun duka Rama Yai menika mendole tasik dereng kula garingke. Ayunur ki yang ngono sugeng ngenjang kemawon Yunur. Wah, arep ning Yunur aku ki arep apa nyemir. Nyemir sepatu. Oh, mboten nyemir nika ritme nika. Ning tias sing ana ning punden. Sehat-sehat, Mbah. Aku ya mbahmu ki ya sehat, Tias. Kowe ya semono go ki sing sehat awakmu kuwi. Karo kiwa terus. Halo, jangan apa? Aku lah nika nedi mendel mbabaan, Mbah. matur sembah nuwun Magetan ugi hadir, Mbahku. Kula nggih wau nyuwun tembang, Mbah. Sing Bapak Bambang kala wau. Ya wis dijalukke iki ora apa-apa. Mbah, monggo, monggo.

bacot tenan. Ayo kebacot tenan no. Nah, ngene-ngene gara-gara Mas Bagong. Aku lah napa nika. Lah niki anu sadean pecel kula Mas Bagong. Nika wonten kulupane gubis, sedaer gek kolonjono. Aku lo derek nih sedoyo monggo.

0: Ya ora to, Mbah. Boleh banter-banter sampean tangi.
1: Oh iya. Loh, aku masuk apa? Masuk awakmu gak banter ku mbahmu tangi.
0: Betul, Mbah.
1: Jonggarai.
0: Sampean ngene iki kok ora sampean ngene iki gila nih to, Mbah.
1: Lho, heh ya. Kok iso ngomong gila nih. Lah wong prasaku iki mangkoe arep ngendikan, Mbah, sampean kaya ngene kuwi jin. Weh. Ora perkara gila nih. Malane. Wah, kok hebat.
0: Lah wong dodolan.
1: Yo.
0: Dodolan niku yo pecel enak. Lah piye kalah. Mbok yo zebra niku ditinggal di omah.
1: Aja nggarai. Ngene gara-gara Sarii duduk zebra.
0: Lah apa Kang Sarii kok iso?
1: Lah wong barang kok ngono kono. Engkong ngono semir malah semire sepatu.
0: Tidak apa-apa, tambahnya putih ngono kuwi. Lumayan kan semir-semir sepatu dilu.
1: Ya ora perkara semir sepatu dilu. Kok
0: tambah.
1: Kaya anguse. Anu.
0: Lah iya lah yo, maksat iku wajane kan yo nek langese sih, Mbah. Lah njaluk maksat.
1: Kaya kenal-kenal maksat kuwi. Desae. Gus, aja celuki.
0: Lah iya, aku tak kandane maksat, langes-langes teng wajan teng panci iki jan klumpukne. Heeh. Oh, timbangane tuku semir larang, Mbah. Aku kok gila, aku ndelok jan jemburis.
1: Kaya basamu kaya jemburis iki kaya wong ndi ngono ya, Pak. Jembek ya. Ya gara-gara Sarii, Sarii ku anu. Aku kuwi anu elek anak ki tukake semir. Wae marang Sari iki golek semir iki golek sing abang, golek sing putih. Wah, iku ngono duduk semir le.
0: Baru ngono dikerek ya.
1: Koyoke ngono. Halo.
0: Tapi Mbah sampeyan dikerek ning dhuwur apik lho, Mbah.
1: Heeh. Ya manggung, manggung. Masih
0: iso ta? Aku iso manggung sampean.
1: Jare sapa? Aku lek misale dikerek terus rada dhuwur titik kepanasan ngono manggung tenan.
0: Ya manggung ngene piye ya aku mbayang lelucu iki.
1: Eman. Arek iki rek. Aja nggarai arek iki. Oh iki lho jare Yunur ngene mbaten mriki kata semir. Wah alhamdulillah. Ya ndo aku pengin ki semiran aku ki ben kaya wong bocah nom ki lho. Kira-kira umurku iki 87 iso mudun dadi 14 taun, ngono.
0: Lek nyember ora bringose kabeh kok diratakne kaya ngecat ngono lho, Mbah.
1: Ya, ayo menisan dipernes awakmu ki. Ora apik ngono kuwi. Nek karo mbah iki sing alon-alon sing sopan, aja kaya ngono kuwi. Malah dicontoh.
0: Oh.
1: Oh iya.
0: Lah ngomong karo bae sing alon-alon
1: ngono. Alon-alon, wayahe koma ya koma. Kaya wingi nane iki riatin ya ngono. Saiki ben anu ki koma lho, Nduk. Ben anu karo mbahmu ki koma.
0: Saiki tak nyoba.
1: Iya, iya, iya.
0: Nyuwun sewu, Mbah, nggih.
1: Ha iki
0: koma.
1: Ya saiki aku rolek awakmu ngemis yo. Wong aku ki sik kae buka, Nduk. Sik jam 7 mang. Wis kok jaluki. Oh, alah. Ngalio nang tangga sebelah.
0: Lah jarene kon sing alus.
1: Alus ki ngono wae. Alus ki maksude mbahmu ki aja sing lembut-lembut kaya ngono. Ya wis wong Malangan ngono lho, Yun.
0: Ya wis, ngene ya, Mbah ya.
1: Heeh.
0: Kok lembut-lembut kayak tengu ngono ya Mbah lembut.
1: Aja ngomong tengu, mbahmu kok wingi dirubung tengu karo aku.
0: Dah. Walah. Joketang-ketang sik Mbah tengu doyan nang sampean.
1: Loh, ayo mele malah nyokote repot ae.
0: Tengu wedok kuwi ya Mbah ya.
1: Iso-iso ae. Ayo aku ki ora ro wong tengu ki cilik kok malah ngono ki.
0: Nah, semene kon iki kon lanang wedok lah ngono ta.
1: Ya wis aku ngono. Bar jo banter-banter ngono. Ana tengu kok jawabe kaya ngono.
0: Terus sampean ki dodol opo sih bakal mau tak delok iki mek jogetan, ngomong jogetan.

0: ngomong.
1: Wis ana.
0: Apa sing didol iki?
1: Lha wong sing tadol ki ya sarapan pecel. Ya ki ana gorengan, ana apa? Mosok aku ki dodolan apa? Ya ana peyek barang ki. Iki pecel ki Nusantara, pecel Nusantara.
0: Maksudnya ya apa Mbah Nusantara?
1: Ya pecel Nusantara ki ana Medion, ana ki Trenggalek, terus marun. Iki kerja sama aku saiki karo Sarii.
0: Lah sampean kulaan kok ana jam pira kok Medion kok Trenggalek ngono kuwi?
1: Maksudnya ki menunya, menunya. Kowe ora tau ngerti menu.
0: Menune ku pecel Blitar, pecel Madiun tapi masake ndek Malang ngono ah.
1: Lah, kaya ngono. Ya iso ngono lho.
0: Padha wae ku jenenge pecel Malang, Mbah.
1: Tetep Malang.
0: Heeh, no, sing masak ya wong Malang.
1: Heeh, ono
0: sing masak aku.
1: Ono asing Malang.
0: Ono Malang Medong.
1: Jembuk ya aku arek iki.
0: Kecuali sing masak aku, iku aku wong Blitar, iku pecel Blitar. Ngono ta.
1: Iki kerja sama. Aku ngejak wong Blitar, kono sing masak ning Malang, cek ora mambu, sing Medion ya semono uga. Iki kabeh iki mang yo.
0: Endi wonge?
1: Eh?
0: Endi wonge?
1: Mongko kok sebarno. Kok kandha-kandhano.
0: Ora tak sebar apa nyebar dhewe, Baba.
1: Kok ngono sih?
0: Kuwi sak Indonesia Raya, Baba.
1: Walah.
0: Oh, sik mau ana sing pecel ditumpangi pelasan mayit mau enak Mbah ngono.
1: Lho, iku apa? Ning kene iki nun sewu. Ana pecel ki pecel karo nganggo ki pelasan. Nganggo apa mak pecel karo pelas karo baceman. Kowe ngerti baceman?
0: Oh. Ero, aku kenal baceman Kartolo sih.
1: Iku basman.
0: Wis diganti ta, Mbah?
1: Dili, dili.
0: Wis oh, wis diganti.
1: Arek iki gak tau di Bluetooth. Awakmu iki ora tau di Bluetooth apa, kan?
0: Ora tahu aja nih. Aku bayangne Mbah yo, isuk-isuk ngene iki mangan pecel sing pedes, tumpangi pupune gendruwo.
1: Sajane aku kowe ngomong ngono aku tersungging. Tenang.
0: Lha apa tersungging?
1: Ha yen delok pupuku wulu tok terus maring ngono kowe ngomong gendruwo.
0: Lah, samane rumah saku kabeh kebak ulu iki.
1: Mangkane lek ana sadewa aku mlayu. Lah masa aku ki akeh wulune terus nang sadewa iki diomong. Iki cocok Mbah gawe apa ki bulu tangkis.
0: Kang sadewa, ben aku sing bagian tukang jabuti aku gelem aku.
1: Oh iya ngono. Ana wong tuwa ora di regani orang uang tua ora disegani uang kok
0: temanku njaluk rega pira premie tak kei sego.
1: Oh lho maksudnya mbahmu ki anu dihormati
0: ya be hormat pada Mbah Jemin hormat gerak
1: lho orang ngono awakmu jen persis paidi awakmu jen persis paidi tenang.
0: Lan jalu disegani Rinio iki sego akeh ndek kene.
1: Lek iso karak.
0: Wis njaluk diregani to, Mbah? Kek ana label njaluk rega pira?
1: Heeh, kuno. Kulo pesen mendol ora kowe. Wong kok. Ana Bapak
0: Purnama. Wis tak hormati wis. Kurang apa meneh?
1: Wis patenono mari patenono aku wis.
0: Tenang seneng aku lek hormateni.
1: Lho. Awakmu terus tak wedeni terus kowe. Pokoke pitung dina pitung bengi tak wedeni.
0: Iya. Ya tak godho tambahan semana medeni aku.
1: Ana sing kaya ngono. Lek kowe sing godho barang sari aku arep dipateni. Aku ngomong kowe tak wedeni, ya tak golekno kacang ijo.
0: Apa hubungane mbek kacang ijo, Mbah?
1: Heh? Lho,
0: lek apa hubungane mbek kacang ijo?
1: Lek ana medhi-medhi disirati kacang ijo ana medine wis ora medeni.
0: Soale nglupane kacang ijo pe digawe kolek ngono ya.
1: Jembek. Lagu mu apa?
0: Lek sampean medeni ora, lek sampean ngedeni aku gampang omah.
1: Oh, piye, piye, piye?
0: Tak sirati bumbu pecel sing bot.
1: Iya, iya, iya, iya. Ya tak lesi.
0: Lha apa aku wis pinter ya ora tau les to?
1: Aku lho, maksude mbahmu ki ya ora ono to anu Jun ki wong barang ki ora duwe raga ming duwe rasa. Lah jenenge medhi ki mari kok siram ngono ya ora kena to. Wong kaya ayang-ayang.
0: Berarti sama nek ngedeni aku ya ora ketok to? Berarti
1: ya kowe ora ketok aku ning ketok kowe.
0: Berarti kan sampean rasa ngedeni aku ora ketok.
1: Yeah. Lho, ketok ning ora iso ngepuk aku. Ya carane ayo.
0: Ya kan jadi sampean ora ketok. Kok ngedeni aku lebih piye lek ngedeni modele? Lho,
1: maksude menungso kuwi karo medhi iki ora ro, lek medhi iki nang menungso ro, soalé gawe CCTV.
0: Sampeyan wis pengalaman tenan Mbah ya dadi medhi ya.
1: Lho, aku desahe riko. Are iki. Lek ro medhi aku iki. Iya, ning lek pengalaman dadi medhi aku gung. Jak.
0: Lha sira. Medhi ngedeni sampeyane pragila dhewe.
1: Lho. Wis tau. Dadi medeni aku.
0: Pragila dhewe to?
1: Medeni aku kuwi ngomongi ngene. Mbah sing dodol pecel kula nika medhi lho, Mbah. Kalau wingenane telung dino niki kecelakaan un. Aku ora wedi blas nduk, wong aku iki seniore. Aku wis 40 dino
0: niki.
1: Heeh. Kok sing aku lho.
0: Ngerti palapak.
1: Ya, ngenteni 100 dino aku iki wis masa idah.
0: Ngerti masa idah parah. Berarti oleh rabi menang.
1: Eh, hari, lagumu apa?
0: Lagunya apa, Mbah?
1: Iya, lagu
0: apa? Umpomo apa?
1: Loh?
0: Umpomo, ngono ya, Mbah, ya?
1: Iya, umpomo, jadi umpomo ini podo karo kimang Pak Bambang semoyo, tenang.
0: Umpomo bisa semoyo lah, podo, tak?
1: Podo, umpomo semoyo, loh, ya, tak? Hari iki, rek, iya, wis umpomo.
0: Nipun Mbah, damel sedulur mawon Mbah nggih.
1: Matur sembah nuwun.
0: Matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jen Kimang Yuni si milikiti. Daleme ana kidulan ngono ki. Weh jen tenan. Matur sembah nuwun Yuni si milikiti. Oh, ki njaluk lagu umpama. Umpama gak disetelno piye ya? Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Sugeng enjang sarapan pecel tapi gak urip. Ngenteni jame uripe.
1: Oh, ngono ku baterene entek, nduk, tenang.
0: Oh, berarti njauk ngeces.
1: Oh, lek wis dites amas.
0: Wis dites yo. Ta.
1: Ki padha
0: air iku.
1: Ki padha karo wong kumah.
0: Iya, padha gak normali.
1: Kandanya.
0: Ancene kan sak golongan.
1: Oh iya.
0: Sehat ta, Mbak?
1: Alhamdulillah, Nduk. Ki kurang.
0: Alhamdulillah.
1: Aku separo ora sehat, aku separo.
0: Oh, sing ndi Mas sing gak sehat?
1: Ya mari ngono tak bluetoothno.
0: Ngono. Mari ngono di WA, Mbak. Ditutui.
1: Kulo jarene Mbak, kulo salam kali diajeng Carlos.
0: Nggih, sanging pundi niku?
1: Ha iya lah apa kowe arek ngentekno ki lho, wong kaya aku. Yuni si miliki.
0: Mbak Yuni ya.
1: Ya Yuni si miliki.
0: Oh, sampeyan oleh salam, Mbak.
1: Saka sapa?
0: Teko Pak Bambang.
1: Oh, Pak Bambang. Karo
0: ditenono bojoku dilokno angkring Darmanto.
1: Kulo, Pak.
0: Bojoku ku apa? Pilih dosan.
1: Ya, kulo Pak kedosan.
0: Riko sing kedosan niku Riko.
1: Oh iya.
0: Mbak oleh salam.
1: Saka sapa?
0: Pegawai rumah sakit.
1: Oh, boleh ha. Karo go ki sapa ki tangga sing lagi makarya Brondoli.
2: Oh, sendok mburi kok, Mbak?
1: Nggih, menika.
2: Ono Mak Sutri.
1: Oh, Mak Sutri, monggo Mak Sutri.
2: Ono iku Mak Tun.
1: Mak Tun, Mak Sutri.
2: Terus ono Mbak Ya.
1: Mbak Ya, Mak Lani, terus mari.
2: Iki Pak Bambang aneh, Bang.
1: Ora usah disebut, Pak Uang.
2: Oh, ngono ae. Tak sebut ae but.
1: Ngene lho.
2: Ono Mbak Yuni, Mbak.
1: Oh, Yuni si milik iki.
2: Yo aku jare kok ngono sampe. Kira-kira aku kolu ta.
1: Jembok.
2: Eh, Mbak. Lah rumah aku riko kok yo ngeloloti, yo nyekroki.
1: Ya kira
2: salam.
1: Lho, kakean salam ono Tias iki lho aku.
2: Gak apa-apa, jare Mbak Tias iku kakean salam gak arek sedep kok.
1: Oh iya iya.
2: Sampeyan oleh salam toko iku lho, toko bojone Pak Mamang.
1: Oh, nika anu. Anu Bu. Anu Kintilini. Anu.
2: Apa Kintilini sih?
1: Anu
2: Lingling. Pi agi iki ki mini.
1: Lingling.
2: Mama
1: Lingling. Kuk.
2: Aku nemu sandal.
1: Oh, lho, cocok kuwi.
2: Sandal japet.
1: Oh, sandal japet. Warnane
2: ireng, tulisane lako ungu. Mbah muka eling rek lek sandale kari. Gak sih to, Mas?
1: Suwon.
2: Gak sih to, Mbah?
1: Iki ana presto.
2: Eh? Ya menurut apa, Mbak? Saya ngotot itu.
1: Saka Mas Bagong, nika.
2: Matur sembah nuwun Mas Bagong. Presto digawe mresto sing kotha talet iku mang ta, Mbak?
1: Ya, ya.
2: Koyoke gak masah bali di presto.
1: Lah mangane kuwi, iki mang anu Rama Yai ngendikan ki mau salam.
2: Mendol lah, Mbak.
1: Iya.
2: Anu pangapunten Rama Yai. Sing anu napa semoyo niku bae sanes kula.
1: Kok iso sing semoyo bae wong ki sing semoyo ki ya lagune kok tenan.
2: Koyo iki mbah sing semoyo.
1: Ngene
2: sanjange ngeten Mbah Yai. Ben mawon menawi Mbah Yai Rama Yai sampun kondur, monggo sawan mriku kali beto mendol sak citakane ngono.
1: Oleh salam saka Sri Bela.
2: Mbak Sri Bela.
1: Wah, kok
2: jarane ngono, Mbah?
1: Iya, iya, iya, iya.
2: Lah tapi jelas no, Mbah. Mendol ndi?
1: Oh iya ya, lah.
2: Mendol ndi, Mbah?
1: Nanging nung.
2: Lo kan aku ku sekedar bertanya.
1: Ya wes, ya.
2: Boleh dijawab, boleh tidak.
1: Sik sajane lagumu apa?
2: Wong sik kae nyelilik wis ditakoni lagu. Aku iki percuma njawab lagu. Ngriko le dijawab lagu ora tau riko puter.
1: Oh iya iya.
2: Riko muter dhewe.
1: Makane kok ngelu.
2: Moso, leri kok ngelu iku ora kagak muter, Mbak.
1: Ha iki ana panen juragan bakso saka anu Pakistan.
2: Oh, Pakistan. Tonggone Kang Sari ilek ngono.
1: Ya karo iki apa iki sapa? Marsina. Anu kok Marsina? Sing ana rampal ki lho anu Bu.
2: Sapa?
1: Bu Sriana.
2: Oh, sing mbok gegek iku, Mbak.
1: Mbok gegek.
2: Sampe lek gegek yo apa, Mbak? Riko orang gege, Mbak.
1: Oh, iya.
2: Saya bisa nih bengenge.
1: Hati mbangnya gogok.
2: Oh, ya enak gogok tambah. Gogok, gogok jaran.
1: Gogok.
2: Jo, maru ngedok, petok.
1: Aku mau apa?
2: Riko lo jok jahat-jahat. Wis tuwe iku ya wong sing sabar,
1: aja
2: ngamukan. Oh, kepayi piro wene se, Mbak, kari ngenteni riko iku sing sabar.
1: Lho, kari ngenteni.
2: Lho, wis tuwe iku ya aja kemalan muring-muringan. Tambah gelis budal.
1: Iki lho, iki lho.
2: Karuane wis aku tak order simpatik Mbak Yuni nyulap nyupalapa. Wis ngamuk terus wis penak gelis aku.
1: Aku gelis ngulon ngono ah, bareng Rama Yai.
2: Sama nolah salam.
1: Saka sapa?
2: Enggak Pak Bambang.
1: Oh, Bapak Bambang.
2: Iso, wong iku anu, Mbak.
1: Piye?
2: Tibake anu, Mbak. Pinter lek mijet.
1: Lho, lah wong iku wong latihan kok.
2: Oh, latihane ndek ndi, Mbah?
1: Duh, ya latihan, latihane ndek asrama kono.
2: Oh, asrama tunggal Riko Bian?
1: Hus.
2: Lah ndek ndi, Mbah? Kok hus e?
1: Ya sing ana bedil-bedilane.
2: Kudu bedil temenan.
1: Gong, gong.
2: Oh, gong. Sampeyan oleh salam yoan, Mbah.
1: Saka.
2: Kok bojone Pak Mamang?
1: Sajane ngono pindhao mari tenun kene. Pemancare pindhao mari.
2: Pindarene apa? Oh ya sak penyiar-penyiare paling pindarene.
1: Oh iya iya.
2: Dari pemancare pindarene.
1: Oh iya iya lali.
2: Repot ae.
1: Ya.
2: Yo sida.
1: Heeh, sida.
2: Sida buriate nangis.
1: Lagu apa sih rek?
2: Tandane aja jahat-jahat kok. Ha,
1: ora mending ora dodol aku.
2: Wis gawe meneprei repot ae riko cak eh. Cak i. Cok ngono ta Lambang,
1: ya, okay.
2: Wong kok jahat.
1: Iki oleh salam saka Sariki, gek.
2: Oh, matur sembah nuwun. Sampeyan oleh salam saka Mbak Viko.
1: Oh, Viko.
2: Wonge gering, Mbah.
1: Oh, alah yo.
2: Riko gak nyambangi ya.
1: Oh, aku malah disambangi kok nang kene.
2: Dikit-dikit kayak iya apa, Mbah?
1: Gombres.
2: Ya berarti ku anu sawalen gombres. Nang gombres ora jak-jak Riko malah loro. Mbak, Mbak. Lah kok Bu Bambang iki gak gelem modon, Mbak?
1: Ya encene kok.
2: Encene ben enak mendingkring ya, Mbak yo.
1: Iya, iki lagune apa ta?
2: Loh, iki wong rene, Mbak. Mbak Viko.
1: Oh iya.
2: Iya, lagune, Mbak. Oleh tambah aku njaluk lagu.
1: Lagu njaluk oleh, kayak kira tak.
2: Saman puter napa, Kak?
1: Ya ndelok-ndelok lelek semoyo. Lah sapa tene? Apa maning umpen?
2: Riko kok sirik sih, Mbak?
1: Ya ben lagu kok umpama.
2: Sirik antara Mbak.
1: Lagune apa?
2: Wis ngamukan, sirikan. Uwange sing bloko ngono lho. Bloko suto. Kemalan.
1: Ya ya. Ya sik.
2: Lagune oleh?
1: Oleh, oleh, oleh.
2: Temenan oleh?
1: Oleh. Kuwi yo apa?
2: Ngono jomblayer ta, Mbak, Mbak. Kok?
1: Ya ning ge sepeda king.
2: Mungkinnya uang kemalan bler, mangkat ni Riko, danganu.
1: Oh, ya wes, anu, ya ya.
2: Lagune guruku ya, Mbak.
1: Oh ya ya.
2: Warang.
1: Oh ya ya ya ya.
2: Awas le orang Riko puter tak parah ni Riko.
1: Ya, iki le warang iki semalam suntuk dalangnya biasa ni.
2: Iku jenenge wayang. Oh, jadi wes tua ya wajar. Mangkatnya butuhnya gak normal loh.
1: Ya ya. Ya, ya.
2: Mbak, kok iki lho Mama Lingling gak iso modon aku gak iso ngateni patenono, Mbak.
1: Oke, matur sembah nuwun Mama Lingling uga menika budiar menika. Njaluk lagu warang. Iki warang gono apa piye? Warang. Warang. Oh, lagune iki sing biasa nyanyike iki anu sapa iki? Paidi. Ayo Paidi ki biasane nyanyike warang. Iya, ora apa-apa, ora apa-apa. Monggo kula derekne menika nggih kleresan sedaya pamireng pandemen ingkang sampun sami-sami menika sampun setengah songo. Santi Yuseno barangki assalamualaikum Om saking menika saking wilayah pundi menika Kalimantan. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
3: Urip separuh, Mbah.
1: Ijal.
3: Diwalakat kok belum.
1: Dem-dem.
3: Eplekannya, Mbah.
1: Gandul, gandul, gandul Pak Win.
3: Aku ora njuk lagu lho, Mbah.
1: Oh. Lek kowe ora njaluk lagu ora duwe hitung-hitungan ki. Apa ya wis salat apa kait ready wong
3: persiapan OTW ready Mbah.
1: Oh alhamdulillah iki lho yo
3: jenengan nggih pun kula ingahi sing nyunyut niku pun kebiasaan lah
1: wong iki lek kaya Wintoko iki eling wah karo mbae wong mbae senengane nyunyut diwenehi nyunyut
3: tapi lek kados mungkin niku pun kotok-tok Mbah mboten saged nyunyut
1: lah. Ayo Mas ya kaya Bu Mokit ki dipresto ya apa ki ngenteni jam-jaman nih.
3: Nggih. Tapi alhamdulillah piyambake pun sehat, Mbah.
1: Loh, sehat piye?
3: Maksudnya waras, mboten saged waras nggih namung sehat ngoten lho.
1: Oh, dadi kok kaya aku.
3: Anu Mbah 75% mayoritas kesamaan niku mboten saged waras, Mbah.
1: Oh, ngono. Ki nggih. Ana
3: uga. Jenengan waras, Mbah?
1: Aku setengah.
3: Oh, nggih.
1: Kole oleh salam ki saka Mas Bagong.
3: Oh, nggih matur Mbah nuwun. Tapi lek salam tok iki koyo ora ono tetelane karo tewele kurang mantep ya, Mbah.
1: Ha iya ngomongo tias.
3: Mbah. Kok jam pinten?
1: Koyoke aku ki mari mudun.
3: Oh. Anu, mimike napa, Mbah?
1: Kaya biasane aku. Ipokane.
3: Oh, nggih. Nggih. Anu, apa pesen mimik Yuni mawon, Mbah?
1: Ngene mari. Wong arek iku ae.
3: Mbah,
1: ku.
3: Aku yo Mas ora anu selalu mantau, Mbah.
1: Iya, iya.
3: Ya kondisi dan situasi kadang-kadang pun enten sing niku lho Mbah ngentosi ngoten niku lho Mbah.
1: Oh, lek situasi, kondisi, toleransi, pandangan dan jangkauan ora usah disingkat.
3: Nggih, niku kan anu Mbah, termasuk golongan ilusi dan solasi niku Mbah.
1: Situasi, kondisi, toleransi, pandangan dan jangkauan. Lho.
3: Nggih, tapi pandangane pun jenengan dipandang pun mboten hidup to Mbah.
1: Labur. Hus, hus. Woi, oleh salam saka Yatemi.
3: Alah, cari niku to Mbah.
1: Iya, cari Yatemi kuwi.
3: Cari ori niku Mbah.
1: Kok iso ngomong ori?
3: Minim pemakaian, Mbah.
1: Aduh, rek iki rek.
3: Mbah, kok ngapunten lho-lho kene jenengan sing kali sing mboten ate didamel niku. Kok rada bengkong to Mbah niku? Niku dugi kayu napa bung to Mbah? Ori to Mbah?
1: Lho, sik ta. Lho wong iku ya rada bengkong, wong jenenge ae uleg-uleg.
3: Nggih. Okay. Maksudnya kan nonton sing kengkeng ngene niku sing sebelah jenengan niku kan rada kengkeng niku sing okay. Sampeyan sampean niku.
1: Iki gaindeplok iki bumbu-bumbu kayak bumbune pecel. Iki dudu alus. Nggih, kados.
3: Nggih, kat napa pokoke sing rada atos-atos deplokane sampean niku nggih, Mbah.
1: Ya masih awakmu saiki ya kaya atos ngene. Pinta kok.
3: Nggih, kula, Mbah.
1: Lagumu apa?
3: Mbah, kok lek liyane disemoyo.
1: Oh iya.
3: Monggo teng pesisir wetan, Mbah. Kula salam dateng putu-putu njenengan ingkang wonten Malang Raya bahkan wonten sak kurepe bumi, Mbah.
1: Iya, iya, iya, iya.
3: Muga-muga tak dongakno sehat apa sing dadi kekarepan iso keturutan ya, Mbah ya.
1: Heeh, padha-padha win.
3: Terus aku njaluk gending utawa lagu iku Sumber Wangi, Mbah.
1: Oh, Sumber Wangi.
3: Jadi pewangian sing gondo sing kaya ngono ku semebar nang kita Malang lan sak sekitar iki iso nggarai adem ayem tentrem ngono Mbah.
1: Oh iya iya. Awakmu lek ngono jeneng kaya ketoprak.
3: Nggih. Oh jaman rikala rukun budaya to Mbah.
1: Kaya iya, rukun budaya.
3: Kalau kan Rebin bahasa niki Rebin nggih manto kok Mbah.
1: Oh, Rebin ya manto. Iya.
3: Nggih, golongane PBSI niku lho Mbah.
1: Apa ki?
3: Persatuan Bakso Seluruh Indonesia, Mbak.
1: Wah, PBSI. Pas aku lek silat. Iya, suwun lho, Le.
3: Nggih, Pak. Mumpun supil lho, Mbak, Sumber Wangi lho, Mbak.
1: Oke, aku aku yo.
3: Lek aku sih dadi perkara, Mbak.
1: Iya, iya. Aku yo siapno, Le.
3: Nggih. Dadi intine niku barter.
1: Iya, barter, barter. Iya, iya.
3: Matur Mbah nuwun.
1: Ya.
3: Ngawon ngapunten. Salam kagem sepuh ya kemawon.
1: Iya, iya.
3: Kula amit mundur. Assalamualaikum, Mbah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki nggih sampun jam 8:03 Iki Mas Bagong ngendikan ki calon dukun ketoke ya. Wih, matur sembah nuwun. Mas Rendy Saputra. Matur sembah nuwun Kang Jono Coban Glotak.

0: Kula nggih hadir Mbah, matur sembah nuwun. Para kadang pamireng sutrisno pandemen, pelanggan-pelanggan pecele Mbah Demin sobo lepen. Iwe jam 8:30 ki. Wah, dulur-dulur kaya dening ki jono sing ana ning coban glotak. Sugeng enjang sarapan pecel, Jon.
1: Sugeng enjang, Mbah. Sarapan pecel.
0: Sarapan pecel. Pi kabare, Jon?
1: Pak Hes men mari diruat.
0: Oh, mari diruat. Lah kok diruat kramas ngono, Jon?
1: Lah kula ten pojokan niku.
0: Oh iya, anjen mari mojo awakmu. Ya mesti ae. Terus nojan wong anjene ya rambut-rambutmu dhewe.
1: Nggih lah saniki kula pun dipotong, Mbak.
0: Oh wis dipotong. Iya. Ya ya. Awakmu ya ro ae le. Oleh wong aku mari ngruwat aku, Jon.
1: Nggih kula pengenane nggih mampir ten Pak Wito menjas, Mbak. Tenetan niku.
0: Pak Wito senjem kuwi.
1: Nggih iki delikri dak budaya ngeten, Mbak.
0: Ya, ya, iku senengane kramas.
1: Nggih. Ngramasi menjes ya.
0: Iya, ngramasi menjes. Ya, gregeten aku, gregeten aku, Jon.
1: Ya napa, Mbak, mantan diruat Padang nggih.
0: Ya, Padang. Padangan nyene, Jon, makane ketok.
1: Langit terope pun dibongkari.
0: Loh, lek terope ngono anjene dibongkari, Jon. Tapi untuk anu untuk berikutnya ki ya mbok aja dipangan anu Bathara Kala ngono lho, Jon, pikirku.
1: Biasane ki kolone nedo napa, Mbak? Nedo anu ah.
0: Loh, biasane kala ki Jumat malam apa Kamis malam Jumat iki mangan. Lah iki ora kok. Ya mambengi iku.
1: Jemput Mbak, kalau tak salam-salam, Mbak.
0: Loh, kok gak kaya liane, Mas, yo gak salam apa?
1: Nah, lintunin apa, Mbak, liane salam?
0: Yo kramas sih, Mbak. Ya, Jan.
1: Sopo-sopo, ngerti, Mbak?
0: Oh, ya, sopo-sopo. Ya, sopo-sopo. Ya, sopo-sopo. Menyapa.
1: Menyapa, nggih, menyapa.
0: Ya. Ki ana dulur-dulur sing saka Sekar Arumsari barang ki. Jon Dule, terus mari ngono Mas Bagong.
1: Nggih, waalaikumsalam sedoyo ya mawon, Mbak.
0: Awakmu sik ndandani kulkas ah, Jon.
1: Pancet Mbak lah niki.
0: Iki ana kulkas banyu ae apa ya, Jon?
1: Gampang, Mbak.
0: Gampange apa?
1: Nggih dikeringaken.
0: Dikeringno mari dikeringno, didusi maneh, dikramasi maneh. Kulkas apa iki?
1: Nggih ditingali Pak paling niku nggih jeroane enten sing bocor.
0: Oh ku jeroane ana sing bocor anjen. Arek ku bocor halus anjen.
1: Bocor halus. Niki kula ndandosi gadane tiyang mergan wis niki lah niki.
0: Lho, awakmu saiki ndandani tiyang mergan. Ya ya.
1: Gadane tiyang mergan, Pak.
0: Ana iki dandanana mari jan wong kasin.
1: Negasin ya. Enten Mbak di perampatan itu.
0: Oh iya ya. Ya makanya kok ake tumpuan yang kono.
1: Oke.
0: Iya. Anu lek ono ki di omah ki lo, Jon. Ki mesin cuci ku lo ki rada rusak ngono lo, Jon.
1: Aduh gampang Mbak.
0: Eh?
1: Gampang.
0: Loh ki mesin cuci manual.
1: Ayo pegelin ya dipijet.
0: Oh dipijet no. Ya ya ya ya. Iya Jon.
1: Ngelewanya meres dik untir.
0: Lek wayahe meres serahno aku ae ora apa-apa.
1: Wayahe meres diuntir. Ayo wong mbah-mbah lek wayahe meres lah diuntir, Mbah.
0: Iya iya nyene ngono ku. Iku ngono sajane ngono ku. Lek kadung meres iku lho, Jon, Jon. Aja keras-keras awakmu ku. Wis meres diuntir.
1: Pun, Mbah.
0: Loh, sing pun iku awakmu. Aku go ngare. Kono enak.
1: Sate Mbak ngilin niku tasih.
0: Oh iya, iya iya Jan. Sate Mbak
1: niki mboten.
0: Iya.
1: Iki sate Mbak ngil.
0: Iya, sak sunduke aja.
1: Nggih. Heeh. Iya. Sunduke kula klompokno Mbak gawe
0: Ya gawe dupa.
1: Lebaran ngataun ngajeng.
0: Oh, lebaran tahun ngarep. Masih digawe dupa ora apa-apa.
1: Nggih.
0: Salami kanggo sapa, Le?
1: Lho, salam Malik. Sapa-sapa, Mbak?
0: Oh, ya sapa-sapa, Mang.
1: Nggih, sapa-sapa ne kagem Mas Heru, Pak Wintoko.
0: Anu,
1: Bambang.
0: Ya jari Yuni si milik iki lek mbae no freone entek, Jon.
1: Freone mboten ketinggal, Mbah.
0: Oh, iya.
1: Ngawas mboten entek, Mbah.
0: Iya. Ya lek arek iku anjene ngawas. Iki ana ngujang hadir, Jon.
1: Waalaikumsalam. Sinten Mbah Mujang?
0: Ngujang iki daerah Tulungagung kono lho, Le.
1: Tebe nggih.
0: Ya tebe, wong tapi ki RW-ne.
1: Lajeng nalih wonten Pak Iswoyo, Mbah.
0: Ki ana
1: Iswoyo apa Iskoyo manu?
0: Iku Iskoyo. Iya,
1: Iskoyo. Wonten Buriatin, Mbah.
0: Buriatin spesial.
1: Kula wingi ten ngajengi Buriatin, Mbah.
0: Lho, wonge paling sik adus le sik kramas.
1: Niku, Mbah, don apa niku?
0: Apa?
1: Batagor.
0: Oh, iya. Iku anu, aku lek batane ngono ku aku ora kuat, lek gore ku aku ya. Ya, suwun lho, Jan. Awas kon, Jan.
1: Kagem sedaya mawon, Mbah.
0: Iya.
1: Kagem bae tetep tahes.
0: Tahes.
1: Mari diruat lah tahes, Mbah.
0: Iya, mari dipangan Bathara Kala. Mbok mari mangan, Jon. Enak kono.
1: Mantun iki jeneng Cemboran, Mbah.
0: Oh iya, aku titip, Jon.
1: Nggih. Ajenge ten niku, ten Hasan Kincir, Mbah.
0: Oh, Hasan Kincir iku sing ana ning Cemboran saiki.
1: Nggih, ten Kunci-kunci niku, Mbah.
0: Oh, sing daerah Kunci-kunci. Iya. Aku mbok digawekne kunci cadangan, Jon.
1: Kalau pesen ning kene, Mbah.
0: Pesen.
1: Di lare perapatan, Mbah.
0: Lek buka lawang cekne dhewe ngono lho, Jon. Suwun lho, Jon.
1: Kalian nedor marem niku, Mbah.
0: Lho, seneng aku, Jon. Seneng aku.
1: Monggo, nggih.
0: Iya. Ya,
1: monggo. Kalian marem-marem.
0: Ya, suwun lho, ya.
1: Nggih, mun, Mbah. Bae tetep tehas, tehas.
0: Alhamdulillah suwun, Jon.
1: Tehas.
0: Ya.
1: Satimbangin to, satimbangi le lho, Mbah.
0: Iya, ora apa-apa.
1: Gimpun kagem sedaya mawon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah niki kula nggih pamit. Derek-derek pecinta sarapan pecel wonten pundi kemawon. Kula tak pamit rumiyin. Lapa, Mbah? Teh kramas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo!

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
2: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi bawa ya.
1: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
2: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
1: Hei, helm kemana? Pakai helm apa?
2: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
1: Astagfirullah Ujang.
3: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.
4: Ambulan memasuki pelataran rumah sakit.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau gak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah.
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.

0: Saudara pendengar, kunjungan wisata ke Kota Batu selama libur sekolah 2026 menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan rekapitulasi sementara Dinas Pariwisata Kota Batu, jumlah kunjungan wisatawan hingga Senin 6 Juli 2026 malam mencapai 242.689 pengunjung. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, mengatakan angka tersebut dihimpun dari pantauan yang dilakukan sejak 22 Juni hingga 6 Juli 2026. Data tersebut berasal dari usaha jasa akomodasi dan jasa tarik wisata yang menjadi sampel pemantauan Dinas Pariwisata. Menurut Oni, jumlah tersebut masih bersifat sementara karena baru merepresentasikan sekitar 27% data yang telah masuk. Pemantauan dilakukan terhadap 90 akomodasi hotel dan 49 daya tarik wisata yang tersebar di Kota Batu. Oni menilai jumlah wisatawan masih berpotensi terus bertambah hingga berakhirnya masa libur sekolah. Dinas Pariwisata memperkirakan pergerakan wisatawan masih akan berlangsung hingga sekitar 13 Juli 2026.
1: Kabupaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 11. Wedari Ilmu, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu-itu?
4: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Tau juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
3: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
4: Repot amat sih, Bu.
3: Kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
4: Emang apaan?
3: Kamu tuh, yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masroro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
5: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
3: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal.

0: Seringkali kita terlalu sibuk mencari sosok pahlawan tanpa menyadari banyaknya sosok itu di sekitar kita. Mereka berjuang dengan cara mereka dengan menjaga kebersihan lingkungan.
1: Sukanya kalau memang ada pekerjaan yang sudah selesai, itu senang. Melihatnya juga senang gitu ya. Dukanya kalau memang sudah selesai lalu ada yang protes kurang-kurang, akhirnya kita bisa kembali lagi kerja lagi gitu.
2: Kalau sukanya itu ya kerjanya enak, santai, nggak terlalu kayak di pabrik-pabrik itu. Kalau dukanya sih kayak nggak ada, soalnya kerja ya begitu udah resiko kalau kotor lagi, soalnya kebersihan mau gimana lagi.
0: Anda pun bisa menjadi pahlawan bagi mereka dengan melakukan hal yang sederhana, memilah sampah dan membuang pada tempatnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pas jam 11. Wancini pun Pawarto Enggal.
2: Saudara pendengar, semangat relawan masyarakat Kota Malang terus menunjukkan tren positif. Setiap tahun ratusan warga bergabung menjadi relawan Palang Merah Indonesia PMI Kota Malang untuk terlibat dalam berbagai misi kemanusiaan, mulai dari pelayanan medis hingga penanggulangan bencana. Kepala Seksi Pelayanan PMI Kota Malang, Bayu Wandra, mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menjadi modal penting bagi PMI dalam memperkuat pelayanan kemanusiaan. Rata-rata sebanyak 800 orang mendaftar sebagai anggota Korps Sukarela TSR setiap tahun, sementara tenaga sukarela TSR bertambah sekitar 100 hingga 150 orang. Ia menjelaskan, PMI Kota Malang memiliki 4 unsur relawan, yakni Korps Sukarela KSR, tenaga sukarela TSR, siaga bencana berbasis masyarakat atau SIBAT, serta Palang Merah Remaja PMR yang terdaftar di sekolah-sekolah. Meski jumlah relawan terus bertambah, PMI tetap mengedepankan profesionalisme. Setiap relawan diarahkan mengikuti pelatihan sesuai minat dan kompetensi, hingga tidak semua harus menguasai seluruh bidang pelayanan. Bayu menambahkan, sistem tersebut membuat relawan yang diterjunkan ke lapangan mampu bekerja sesuai keahlian hingga pelayanan kepada masyarakat lebih efektif, serta menghadapi situasi darurat maupun bencana.
1: Kapten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam kaliwelas.
3: Wedari ilmu, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia rasanya kita dapat kembali bersua di udara di perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Untuk edisi hari Rabu, kalender siar 8 Juli 2026, seperti biasa, setiap pukul 11 siang hingga kurang lebih 60 menit ke depan Anda bisa menyimak sajian Jagong UMKM. Dan untuk edisi hari ini kita sudah kedatangan tamu dari Bimbel Dunia Belajar, ada Bu Enid Sandi. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
1: Iya, selamat siang Bapak.
0: Oke, gimana punya kabar?
1: Ya, Alhamdulillah
0: sehat ya. Ya. Oke, betul. Bu Enid ini, saya manggilnya Bu Enid apa Bu Sandi?
1: Bu Enid aja kalau Enid, Pak
0: ya?
1: Enid.
0: Oke, ya. Ini adalah owner dari Bimbel Dunia Belajar. Oke, mulai kapan ini berkecimpung di bidang ini atau mendirikan usaha ini nih Bu?
1: Saya mendirikan ini sejak tahun 2016. Mm-hmm. Waktu itu saya masih kuliah semester akhir dan dari awal kuliah sudah sering memberikan les dan banyak orang tua yang cocok dengan saya dan akhirnya awalnya saya hanya di bidang bahasa Inggris tetapi banyak permintaan khususnya untuk ujian nasional pada waktu itu dengan mata pelajaran selain bahasa Inggris. Tapi karena bidang saya bahasa Inggris, akhirnya saya memilih mengajak teman-teman saya dan di situ mulai nama bimbelnya apa ini, akhirnya di situ terbentuklah bimbel saya yaitu Dunia Belajar.
0: Oke.
1: Dan mulai merambah ke mata pelajaran lain juga dan jenjang lain juga, tidak hanya untuk siswa SMA maupun SMP karena waktu itu yang banyak permintaannya dari SMP sampai SMA.
0: Oke, dari awal bahasa Inggris akhirnya merambah ke pembelajaran yang lain.
1: Betul.
0: Gitu ya. Oke. Dan ini tadi kan dikatakan bahwa awalnya dari SMP hingga SMA. Tapi akhirnya merambah ke semua jenjang. Dari jenjang apa ini yang panjenengan terima untuk saat ini?
1: Kalau untuk saat ini alhamdulillah ya Bapak, bisa dari prasekolah. Itu kalau anak-anak masih belum sekolah itu kan banyak orang tua yang mulai kewalahan mengajari sendiri atau belajar yang menyenangkan di rumah. Akhirnya belajar bersama tutor Dunia Belajar, kita belajarnya tidak belajar yang melelahkan atau memusingkan ya. Untuk anak-anak usia prasekolah itu kita belajar pendidikan karakter. Nah,

0: pendidikan karakteristik itu kita ada kayak belajar disiplin, belajar sensori, motorik, itu seperti kayak main game atau ya hal-hal yang biasanya dilakukan anak-anak usia 2-5 tahun itu untuk meluaskan tangan, terus fokusnya juga begitu, sampai ke jenjang kuliah, kerja. Itu biasanya kalau ada teman-teman yang kerja dan pengen menambah skill bahasa biasanya kan, saya biasanya dapat customer, boleh nih mbak minta tolong dong yang bisa mengajari saya bahasa Inggris khusus di bidang misalnya di bidang biasanya di bagian apa ya, kayak yang jualan lemari kayak gitu, furnitur. Nah itu biasanya kan dapat customernya itu boleh-boleh itu akhirnya belajar bahasa Inggris di bidang itu, karena setiap bahasa Inggris itu bidangnya beda-beda. Bisa juga di vocab-nya khusus yang bagian furnitur, itu kita fokus di situ. Itu untuk pekerja atau umum.
1: Jadi istilahnya dari prasekolah ya.
0: Betul,
1: usia
0: Pak.
1: Minim 2 tahun. Oke, 2 tahun hingga umum ya.
0: Iya, betul.
1: Umum atau pekerja. Nah, pendengar apalagi ini apa zaman sekarang istilahnya dunia pendidikan ini sangat apa pesat maju ya kan, perkembangannya pesat sekali. Kadang-kadang orang tua, saya sendiri pribadi untuk ngajari anak-anak saya yang masih SMA pusing.
0: Iya, Pak.
1: Karena pembelajaran dulu dengan sekarang beda sekali.
0: Iya,
1: ya kan.
0: Bapak.
1: Nah, ini di sini di dunia belajar insyaallah akan membantu putra-putri Anda dalam menerima pembelajaran ya kan. Jadi bukan hanya sekedar bahasa Inggris untuk pelajaran, insya Allah semua pelajaran bisa aja.
0: Bisa, Bapak. Bisa semua mata pelajaran.
1: Semua
0: bahkan
1: mata pelajaran.
0: Kita ada belajar public speaking atau juga belajar menjadi content creator atau yang lain yang memang saat ini sedang dibutuhkan. AI gitu, coding itu juga ada.
1: Jadi apa namanya, mengikuti perkembangan zaman ya,
0: betul.
1: Ya kan. Jadi biasanya ini buat teman-teman yang ingin menjadi konten kreator atau menjadi editor, ini juga bisa gitu ya. Oke, wah keren banget nih ya. Nah, ini alamat di mana nih, Bu, kalau boleh tahu?
0: Untuk bimbel utamanya kita ada di Jalan Simpang Akordion, Tunggul Wulung.
1: Oh, Tunggul Wulung, oh tangga.
0: Iya.
1: Tonggo Dewi, teman-teman.
0: Dekat, Pak.
1: Dekat sekali ya. Nah, sistemnya gimana? Sistemnya istilahnya peserta atau anak-anak didik ini datang ke tempat ibu atau privat ke rumah?
0: Kita ada tiga jenis. Datang ke bimbel, kalau datang ke bimbel kita ada kelas malam untuk anak-anak usia dini, itu rata-rata TK, SD sampai SMP. Karena kalau SMA itu sudah pengennya kelompok kecil atau private. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua, kita datang ke rumah siswa tanpa dipungut biaya transportasi. Dan juga online. Online itu seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri juga bisa.
1: Oh gitu. Kalau yang datang ke rumah peserta didik itu untuk area Kota Malang atau Malang Raya nih?
0: Kita ada di beberapa kota dan kabupaten, Pak.
1: Oh, gitu.
0: Tapi yang paling utama saat ini masih di Malang Raya dan Batu.
1: Malang Raya dan Batu ya.
0: Yeah.
1: Oke. Jadi apa biasanya ada anak yang ingin belajar privat karena konsentrasi anak kan beda-beda, Bu ya.
0: Iya,
1: kadang-kadang apa ada yang konsentrasinya itu harus sendiri, tapi ada juga yang harus berkelompok. Nah, ini bisa dilayani tentunya, nggih. Oke. Nah, pendengar untuk putra-putri kita apalagi yang sedang sekolah menuntut ilmu, ada kesulitan dalam menerima pembelajaran, monggo ini bisa menghubungi Dunia Belajar yang beralamat di Jalan Simpang Akordion nomor 143 di Tunggul Wulung, Lawak Waru. Ada nomor teleponnya bisa dihubungi nih, Bu?
0: Ada.
1: Berapa nomor teleponnya?
0: Ada di sini, saya lupa nomornya.
1: Oh, ini ya.
0: Nomor admin.
1: Nomor adminnya di 0851 8314-8034.
0: Iya.
1: Oke. Terus fasilitasnya yang didapatkan apa aja ini, Bu? Setelah mengikuti kursus ini.
0: Kita mengutamakan kenyamanan murid-murid dan orang tua ya. Jadi kita mengikuti peserta pengennya belajar apa, terus kurikulumnya juga apa, dan materinya apa, kita mengikuti. Jadi di formulir itu sudah jelas, misalnya mau belajar untuk TKA, sekarang paling banyak TKA, terus SNPT misalnya, kita akan mengikuti. Dan di situ kita di pertemuan pertama biasanya ada tes tolak ukur. Kalau untuk media kita memang tidak menyediakan, Pak, karena kita kalau menyediakan khawatirnya beda dari keinginan murid. Dan kalaupun menyediakan, ada semua itu sangat banyak, terus perkembangannya juga cepat sekali. Jadi kita lebih mengikuti siswanya, baru kita ada tes tolak ukur dan latihan soal dari kita. Tapi biasanya di print sama tutor. Dan kalau butuh media, kita juga bisa memberikan rekomendasi, dan wali murid bisa membeli di toko buku terdekat atau ngeprint print sendiri di kayak nyari di internet terus di print sendiri, itu juga bisa. Kita juga ada produk digital, itu boleh digunakan juga, tapi tetap produk digitalnya ada biayanya tersendiri, begitu.
1: Ah, gitu ya. Untuk pertemuan berapa kali dalam satu minggu?
0: Kalau pertemuan kita juga ngikutin, bisa misalnya satu kali pertemuan dalam seminggu, atau bahkan setiap hari.
1: Setiap hari juga bisa?
0: Bisa, Bapak.
1: Oke, jadi ngikuti dari permintaan dari customer gitu ya. Oke, karena biasanya anak atau orang tua memiliki pendapat yang berbeda nih biasanya, kan. Orang tuanya pinginnya gini, tapi anaknya pinginnya seperti ini, ya. Tapi ini yang dipastikan istilahnya untuk, karena ini kan untuk putra-putri ya, untuk anaknya. Berarti yang harus diutamakan keinginan dari anak tersebut gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Karena apalagi kalau tingkat SMP, SMA sudah full di sekolah, terus ketambahan sama bimbel, mungkin harus ada waktu luang yang bisa anak ini merasa nyaman gitu, Bu ya.
0: Iya.
1: Tapi kadang-kadang anak, orang tua harus bendino wae, anaknya sih ngeluh.
0: Iya, benar, Pak.
1: Oke, nah ini kan kurikulum setiap, hampir setiap saat ya, atau setiap tahun berbeda gitu kan. Itu ngikuti gak kurikulumnya?
0: Mengikuti, kita juga ada kurikulum nasional dan internasional, Pak. Jadi kalau memang siswanya dari sekolah internasional, kita pakai kurikulum internasional sebagai acuan. Tetapi untuk metode belajarnya, kita ada sendiri. Jadi kita mengikuti metode anaknya. Misalnya anaknya memang suka visual, berarti kita pertemukan dengan tutor yang memang bisa di visual, atau misalnya memang anaknya audio, ya tentu tutornya di audio, begitu.
1: Oke, wah keren ya. Jadi sesuai dengan bakat dari si anak ini ya. Nah, tapi kadang-kadang gini, kalau di sekolah umum ya kan, SMP, SMA, ini kan pembelajarannya kan semua mata pelajaran ada di sekolah. Kadang anak nggak gitu minat dengan pelajaran A. Misalkan saya nih ya, saya ini paling suka untuk pembelajaran yang menghafal, untuk menghitung. Waduh, gak suka banget gitu kan. Nah, tapi kan di sekolah ini harus, harus diterima, karena ini adalah mata pelajaran dalam sekolah. Nah, otomatis saya kan kelemahan saya di berhitung. Berarti saya untuk di les privat di dunia belajar ini kan harus menambah pengetahuan berhitung. Padahal saya gak suka gitu loh. Nah, ini caranya gimana supaya anak ini mau belajar sesuatu yang dia gak suka, dia gak minat gitu kan. Karena ini wajib kadang untuk kurikulum kan memenuhi kewajiban dalam belajar di sekolah. Pripun menika?
0: Itu problem setiap wali murid,
1: gitu,
0: Pak.
1: Ya? Gitu ya?
0: Iya, okay. Jadi setiap hari dapat telepon, ini anak saya tidak suka matematika nih. Aduh, disuruh berhitung sulit sekali, tetapi di bagian bahasa Inggris bagus.
1: Betul.
0: Berarti kita
1: dia sukanya di
0: fokusnya di matematika, kita usahakan pelan-pelan memberi pembelajaran matematikanya, Pak. Jadi kita dengan metode yang menyenangkan mengikuti, oh dia sukanya bahasa Inggris, berarti matematikanya kita sedikit masukkan bahasa Inggris. Atau bahkan lucunya, Pak, tutor-tutornya, alhamdulillah ya, tutor saya itu anaknya suka game Mobile Legends. Kita belajar bahasa Inggris lewat Mobile Legends. Kita kayak bikin story tentang Mobile Legends itu bagaimana, begitu, Pak.
1: Gitu ya, jadi istilahnya bagaimana menarik supaya si anak ini suka gitu ya.
0: Betul.
1: Disisipi sesuatu yang dia suka, dia minati. Wah, keren ya. Metode baru nih ya. Karena di dalam sekolah dalam kurikulum pasti pembelajaran semua mata pelajaran, suka enggak suka kita harus terima, harus mengikuti. Dan di situ akhirnya dinilai rapor, akhirnya ketahuan, oh ternyata yang saya enggak suka adalah ini. Nilainya pasti terjun bebas ya. Itu yang saya alami dan anak saya juga ngalami seperti itu juga. Oke. Jadi ya apa namanya? Ini salah satu jalan keluar juga untuk Bapak Ibu yang putra-putrinya memiliki kelemahan dalam satu dua mata pelajaran, karena ya mungkin apa ya, putra-putri kita enggak menguasai semua ya kan. Karena dalam sekolah kan banyak mata pelajaran, bahkan yang kalau yang negeri udah jelas berapa. Saya kan putra saya itu sekolahnya kan di sekolah Islam.
0: Iya.
1: Ketambahan dengan berbagai macam pelajaran yang Islami ya kan, sampai 18 kalau enggak 21 mata pelajaran.
0: Iya,
1: dan itu diterima semua. Harus diterima mereka semua kan.
0: Yeah.
1: Pasti ada kelemahan-kelemahan dalam satu dua mata pelajaran. Di sini panjenengan dan tim gimana caranya supaya anak ini suka secara tidak apa ya, secara diam-diam, istilahnya secara enggak langsung menyisipi sesuatu yang dia suka untuk menyukai yang tidak disukai tersebut ya kan. Nah, untuk mengetahui nih anak ini kan bakat beda-beda nih ya. Sedangkan di sekolah kan semua mata pelajaran. Untuk mengetahuinya gimana? Oh, anak-anak ini bakatnya ternyata di menghitung, tapi dia nggak suka. Tapi dia sebenarnya ada bakat di situ gitu. Pripun?
0: Itu tadi sudah saya jelaskan bahwa di pertemuan pertama tutor biasanya memberikan tes tolak ukur, Pak.
1: Tes tolak ukur itu yang menjadi acuan.
0: Ya, melihat kemampuan siswanya sampai mana. Lalu di selama 4 pertemuan pertama itu kita coba dengan beberapa metode. Kalau memang anaknya itu nanti bakal ketemu, oh ternyata anaknya bisa tapi di metode ini, maka metode tersebut yang akan digunakan untuk belajar seterusnya bersama dunia belajar tentunya.
1: Nah, dan ini kita bisa diterapkan juga di sekolah. Maksudnya metode yang dari dunia belajar ini bisa diterapkan di pembelajaran di sekolah gitu.
0: Kalau diterapkan di sekolah saya belum berani menjamin ya Pak, karena ini memang penemuannya dunia belajar.
1: Betul,
0: sendiri lebih ke kayak kita mengumpulkan metode yang ada yang teman-teman terima dari kuliahan gitu, langsung kita kumpulkan siswanya. Oh iya, siswa saya senangnya pakai metode ini gitu. Jadi kita tidak membatasi tutor kita untuk menggunakan metode tertentu. Yang penting anaknya memahami. Kita tidak mau kalau muridnya itu hanya sekedar bisa atau bahkan cuma mendapatkan jawaban dari tutornya, tapi harus paham.
1: Nah, itu.
0: Itu.
1: Kadang menjawab tapi enggak paham maksudnya apa gitu ya. Oke, wah keren ini. Memang apa ini bisa menjadi PR ya kan.
0: Yeah.
1: Dan itu di setiap generasi dari tahun 2018 ya.
0: Dari 2016
1: sampai sekarang 2026, 10 tahun. Pasti banyak perubahan, perbedaan generasi gitu kan. Ini setiap tahunnya pasti ada inovasi-inovasi tertentu ya yang panjenengan munculkan dalam dunia belajar ini.
0: Iya Pak. Untuk tahun ini kita mulai banyak inovasi baru. Online kita tidak membatasi lagi. Jadi online itu kalau dulu itu hanya ada 90 menit. Kalau sekarang itu ada yang versi mininya 45 menit atau 60 menit. Itu untuk anak-anak kecil itu biasanya kan les kalau terlalu panjang juga berat.
1: Kalau anak-anak di usia di bawah 5 tahun mungkin konsentrasinya cuma 10 ya. 10 sampai 15 menit setelah itu konsentrasi hilang. Pasti biasanya kan kalau anak-anak masih kecil seperti itu, dan itu harus menyesuaikan. Nah, ini yang kalau saya sendiri secara pribadi mungkin SMP, SMA sampai kuliah ini bisa apa ya, diberi pembelajaran secara umum. Tapi untuk yang prasekolah ini kan membutuhkan perhatian khusus. Nah, setiap anak pun berbeda kebutuhannya gitu kan. Nah, apakah satu tutor ini cuma memegang satu anak atau beberapa anak gitu dengan kebutuhan yang tidak sama?
0: Kita tidak membatasi tutornya mau mengambil berapa siswa. Yang penting bisa menyeimbangkan baik untuk dia waktu di pekerjaan utama dan juga di dunia belajar. Jadi tidak ada yang boleh di skip atau dianaktirikan begitu. Kasarnya
1: gitu, iya Pak. Jadi kalau misalkan nih anak membutuhkan pendampingan khusus, berarti ya privat sendiri mungkin boleh gitu ya. Tapi kalau misalkan bisa berkelompok, asalkan anaknya jangan ada yang di ketinggalan ya. Misalkan anak lima nih yang berarti kan cuma ya, dua, yang tiga kehilangan kemana gitu. Jadi harus kalau misalkan mampu membawa lima anak, berarti harus lima-limanya diberikan perhatian yang sama.
0: Biasanya kalau les kelompok itu saudara pak biasanya kan.
1: Oh iya, sama sepupu ya, sama, jadi itu, sudah kenal ya, ya, ya, ya, ya.
0: Biasanya kan ini anak saya itu beda jenjang sih mbak, ada yang TK, SD sama SMP, ini satu saudara, ini bisa nggak ya les kelompok? Kita buat bisa, tapi tidak efektif bu, apakah tetap berkenan? Kalau ibunya tetap berkenan, kita lanjut pak. Kalau tidak ya kita pisah menjadi privat. Tapi kalau lanjut, otomatis hasilnya tidak seperti privat, karena kan beda jenjang. Itu tidak apa-apa sekali, yang penting totalnya mampu. So itu harus dibagi pak. Misalnya 90 menit belajarnya ya, maka 30 menit fokus untuk yang TK, 30 menit berikutnya untuk SD, dan berikutnya
1: untuk yang SMP. Karena tiga jenjang ini berarti membutuhkan tiga penanganan yang berbeda gitu ya. Nah kalau boleh tahu yang paling sulit ini ya, mata pelajaran apa ini yang selama ini yang lebih banyak diminati sama murid-murid ini?
0: Kalau tutor-tutor rata-rata alhamdulillah selama ini kami menyesuaikan ya pak dengan kemampuan tutornya, jadi tidak ada yang merasa kesulitan. Tapi mungkin tentang kooperatif ini, kooperatif antara wali murid, tutor dan muridnya. Kadang-kadang itu ada kayak muridnya tidak kooperatif, kayak wah saya aku males nih mbak mau les kayak gitu, ma aku nggak mau les deh kayak gitu. Nah kita harus bisa membuat ini kooperatif. Kalau memang siswanya tidak mau les, kami pun tidak akan memberikan. Kami nggak apa-apa gitu. Bukan berarti memaksakan ya pak ya. Khawatirnya nanti
1: dia
0: kita paksa.
1: Iya, ya,
0: kita paksa tidak ada yang masuk. Jadi dari orang tua juga harus bisa menerima
1: memahami
0: hal tersebut.
1: Anak juga. Oke, benar ya. Kadang-kadang itu tadi anak sudah capek mungkin ya dengan kegiatan di sekolah, terus sore harus ada les tambahan. Mungkin dia lagi bad mood gitu ya. Itu nggak bisa dipaksakan gitu ya.
0: Iya, jadi les ditiadakan dan tidak ada pembayaran lagi. Okay, misalnya lesnya biasanya 3 kali, seminggu cukup sekali, nggak apa-apa gitu. Atau mau berhenti juga tidak apa-apa.
1: Nah, di sini ada setelah mengikuti berapa lama sih les yang apa namanya selama ini diikuti, 3 bulan, 2 bulan atau sesuai dengan permintaan dari customer, dari murid?
0: Mengikuti permintaan dari customer. Rata-rata yang les itu
1: nggak ada anak, misalkan ini les satu paket satu bulan satu paket
0: ada.
1: Oh gitu,
0: ada yang paket, ada yang per pertemuan, tetapi pembayaran selalu di awal bulan berikutnya, jadi lewat invoice yang dikirimkan. Jadi tidak langsung bayar setiap pertemuan, tapi per bulannya.
1: Oh gitu ya, jadi sesuai dengan keinginan dari customer. Kalau mungkin sudah merasa cukup mungkin ya kan, mau berhenti di bulan depan, semonggo begitu ya. Walaupun misalkan awalnya ingin 3 bulan, 2 bulan awal sudah merasa cukup, dipersilakan untuk, gak apa-apa istilahnya untuk cut. Atau mungkin mau cut dulu terus mau lanjut.
0: Iya biasanya begitu.
1: Oh gitu ya biasanya ya.
0: Jadi terutama kalau liburan gini kan.
1: Nah pasti liburan gak mau lah. Megang buku gak mau. Mau sekolah besok tanggal 13, tanggal 10, 11 ini ya. Besok ini pasti udah bingung, buku di mana? Jangan buku, kaos kaki di mana? Nah, tapi ada apa istilahnya laporan untuk orang tua hasil dari pembelajaran selama misalkan mengikuti pembelajaran di dunia belajar, ada?
0: Ada, satu bulan sekali kita ada laporan untuk wali murid yang wajib dibaca oleh wali murid. Itu ditandai dengan sudah ditandatangani oleh wali murid. Kalau online sudah dikirim ke wali murid dan ditunjukkan ke admin. Jadi admin Dunia Belajar tahu bahwa oh sudah diinformasikan ke wali murid, dan itu sudah koordinasi juga. Biasanya kita juga ada kayak call dengan tutornya, tutor call dengan wali murid jika diperlukan, atau bahkan wali murid juga berhak call ke admin kayak mungkin ada kendala pembelajaran atau mungkin ada tambahan yang perlu dilakukan. Misalnya mbak anak saya butuh tambahan belajar, boleh begitu pak.
1: Jadi orang tua juga bisa mengetahui perkembangan anaknya ya sebelum terus setelah mengikuti ada perkembangan yang seperti apa gitu. Dan ini orang tua juga istilahnya perkembangan anak kan pasti beda-beda gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Ini mungkin nggak bisa dipaksakan ya. Oh, perkembangan anak saya memang masih kurang, berarti bukan berarti anaknya yang kurang apa berminat, tetapi mungkin waktunya yang masih kurang panjang juga bisa ya, seperti betul. Itu ya. Karena kadang-kadang orang pengen instan.
0: Ya,
1: nah,
0: Pak.
1: Ini Pak mata pelajaran juga ada keagamaan nggih, mengaji dan segala.
0: Ada, kita ada les mengaji dan untuk les mengaji ini kita ada untuk persiapan lomba juga, Pak. Jadi les mengaji biasa atau sama pendidikan agama Islamnya juga atau juga untuk lomba untuk yang agama Islam saja, tapi untuk agama lain kita mengikuti les reguler atau les mata pelajaran biasa gitu.
1: Oh gitu. Tapi kalau misalkan ini kan untuk umum ya, ada biasanya ini itu tadi pembelajaran untuk kalau di kita di era ada diklat segala macam gitu kan. Tapi kita membutuhkan kadang membutuhkan bekal ilmu gitu. Itu kalau misalkan punya minta pembelajaran suatu skill tertentu yang belum mungkin ada secara reguler di dunia belajar, bisa enggak?
0: Itu masuk ke les umum atau les khusus. Itu contohnya yang biasanya ada itu les bahasa asing, Pak.
1: Selain saat bahasa ini, Inggris ya?
0: Ya, selain bahasa Inggris bisa bahasa Jerman, bahasa Mandarin.
1: Yang ada selama ini apa? Bahasa Jerman, Mandarin,
0: paling
1: Jepang?
0: Banyak itu bahasa Jerman sama bahasa Jepang.
1: Korea enggak?
0: Korea masih sedikit, Pak, karena
1: oh gitu, malah masih sedikit.
0: Kebutuhannya karena rata-rata masyarakat atau customer itu butuhnya itu bahasa Jepang sama bahasa Jerman itu untuk melanjutkan pendidikan atau kalau bahasa Jepang itu untuk kerja ke Jepang begitu, Pak.
1: Berarti tiga bahasa ini yang populer ya?
0: Iya.
1: Ya pasti bahasa Inggris karena bahasa internasional.
0: Kalau Korea itu biasanya generasi
1: anak sekarang
0: muda itu yang pengennya belajar bahasa Korea Selatan karena lihat drama Korea atau
1: hip-hop. Cuman buat mode aja ya, bukan untuk kebutuhan ya kan. Oke. Biasanya anak SMA nih, anak SMK yang di sini nih opa-opa katanya. Nah, pendengar, sekali lagi untuk Anda, kita akan lanjut lagi setelah ini karena kita sudah mendekati waktunya adzan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Setelah kita kumandangkan adzan zuhur, kita akan kembali lagi. Pendengar, jangan kemana-mana, masih bersama saya Haji Santoso dan juga ada Bu Enid dari Bimbel Dunia Belajar. Jangan kemana-mana, masih di perempat RRI Malang.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sesaat lagi, azan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: 105,3 Radio Republik Indonesia Malang Program 4. Sudah mendengar, masih bersama dengan saya Haji Santoso dan juga ada Ibu Enid Sandi, owner dari Bimbel Dunia Belajar, yang hari ini menemani kita di sajian Jagong UMKM. Dan bicara tentang dunia pendidikan yang apa bisa dibilang perkembangannya sangat pesat ya Bu ya.
1: Iya.
0: Setiap tahun bukan hanya berganti. Ya, apalagi sekarang masuk ajaran baru ya. Tahun iya. Ajaran baru. Insyaallah minggu depan ya tanggal 13. Nah, kadang ini banyak anak yang belum siap untuk menghadapi tahun ajaran baru ini. Walaupun istilahnya naik kelas, apalagi ada kalau yang naik kelas masih dalam satu sekolah ya kan. Kalau yang naik tingkatan biasanya dari SMP ke SMA, dari SD ke SMP, otomatis kan nanti akan memasuki dunia yang lebih kompleks ya kan, daripada yang dihadapi selama ini. Nah, ada nggak anak-anak yang akhir dari awal pembelajaran baru ini aku tak ikut les saya supaya punya modal untuk menghadapi dunia pendidikan yang akan dihadapi di tahun berikutnya gitu.
1: Boleh diulang Pak, bagaimana?
0: Ya, kan sekarang banyak ini kan tahun ajaran baru. Dari SD, ada yang dari SD naik SMP, otomatis kan ini beda tingkatan SMP ke SMA. Nah, kadang ada nggak anak-anak yang mulai tahun ajaran baru ini bergabung di dunia belajar supaya siap untuk menghadapi jenjang berikutnya ini gitu.
1: Alhamdulillah banyak.
0: Oh, banyak malah ya.
1: Pergantian tahun ajaran ini banyak yang daftar. Biasanya daftar untuk dari SMP ke SMA. Dari terus SMA. Karena cocok dengan metode dunia belajar, akhirnya lanjut sampai SMA. Bahkan bisa sampai lulus nanti itu. Kita sudah punya murid yang saat ini justru malah sudah menjadi tutornya dunia belajar juga. Dulu les mulai dari SD.
0: Dari SD.
1: Iya.
0: Pelanggan tetap ya awal. Dari SD, SMP, SMA.
1: Dan akhirnya kuliah dan jadi tutor dunia belajar.
0: Alhamdulillah, berarti udah 12 tahun lebih ya kan. Koyok anak dewi berarti.
1: Iya.
0: Nah, ini yang bisa dibilang jadi PR ya. Bagaimana caranya supaya anak-anak ini betah untuk mengikuti pembelajaran di dunia belajar ini kan gitu kan. Mungkin ada tips tersendiri nih, gimana supaya saya sendiri untuk menyuruh anak belajar kayaknya susah gitu kan.
1: Iya, nah. Biasanya problem orang tua itu begitu. Anak belajar dengan orang tua itu berat.
0: Aduh, berat. Nah, tukaran tok sing yo.
1: Yang ada nanti saling marah-marah.
0: Betul. Iya.
1: Itu kita ada metode dan media seperti yang sudah saya jelaskan di awal, ada metodenya dan kita medianya juga ada, Pak. Biasanya kita media berkoordinasi dengan wali murid. Biasanya kan kadang terutama untuk anak-anak usia dini itu kan medianya butuh yang berwarna-warni, cantik, indah, gitu ya. Itu kita kayak, ibu apakah bisa menyiapkan media ini nanti kita bantu mengerjakan gitu. Jadi kita disediakan media oleh wali murid. Jadi saya juga dari awal sebagai admin itu juga biasanya menyampaikan bahwa kita tidak menyediakan media, tetapi minta ke wali murid untuk koordinasi atau kooperatif memberikan media gitu.
0: Dan jadi, yang disukai sama si anak gitu ya.
1: Betul. Jadi kita cari tahu ini anak sukanya apa, kita arahkan menggunakan media yang sudah disediakan.
0: Dari usia 2 tahun bisa diketahui anak ini minatnya kemana ini, dari usia dini bisa.
1: Mulai bisa diketahui. Kebetulan anak saya juga usia 2 tahun saat ini. Suka mewarnai, maka kita fokuskan di warnai dulu, Pak. Jadi mewarnai, tetapi kita buat lebih bervariatif ya. Jadi tidak hanya belajar mewarnai, tetapi juga di situ kita bisa mewarnai angka dan dihitung dari 1 sampai 10
0: gitu. Jadi
1: itu
0: menyisipkan pembelajaran lain dari apa yang dia suka.
1: Iya, betul Pak.
0: Kalau dia suka mewarnai itu tadi ya, ABC mungkin ya. Diwarnai sembari memberi pembelajaran tentang abjad. Oh, gitu caranya ya. Saya kira ini mewarnai tok gitu kan. Ternyata bisa disisipkan dengan pembelajaran yang lain gitu kan. Nah, biasanya kan anak ini ada apa ya, perubahan minat.
1: Iya.
0: Nah, kalau ada perubahan minat ini menyulitkan nggak untuk tutor mengikuti? Misalkan nih, awalnya suka mewarnai, begitu beranjak TK atau SD akhirnya dia suka dengan public speaking atau yang lain gitu. Kadang-kadang anak kan masih mencari ini ya, mencari usia-usia SD 1 sampai 3 tahun ini, kelas 1 sampai kelas 3 atau sampai kelas 6 pun saya pernah ngalamin. Dulu dia suka ingin belajar siaran, pernah, terus habis itu dia ke minatnya berkurang, akhirnya ke nyanyi, nyanyi enggak bertahan lama, minatnya berkurang, akhirnya ke ini, akhirnya sekarang enggak tahu kemana. Nah, seperti itu gimana tuh?
1: Itu hal yang wajar, Pak. Jadi biasanya kalau tutornya memang masih mampu, saya tanyakan dulu ke tutornya, apakah kamu masih bisa mengajar mata pelajaran atau bidang tersebut? Kalau masih mampu, punya skill dengan ditunjukkan di CV-nya juga, boleh dilanjut. Jika tidak mampu, maka saya carikan tutor tambahan atau tutor pengganti, begitu, yang sesuai.
0: Dan itu nggak disalahkan ya? Maksudnya anak, untuk anak ada perubahan minat, bakat, itu bukan
1: itu hal yang umum, karena memang anak-anak itu kan memang masih mencari, Pak, keinginannya apa, begitu, tidak hanya satu gitu. Akhirnya nanti kalau sudah dewasa atau mungkin remaja, itu biasanya sudah mulai menemukan kesenangannya yang benar-benar menyesuaikan. Itu contohnya saja, paling mudah itu ya kan, menggambar misalnya, itu kan dari kecil suka gambar nih. Terus ternyata waktu sudah remaja awal itu mulai diganti dengan animasi karena dia mulai mengenal komputer. Ya tidak apa-apa, berarti memang itu kemajuan yang bagus gitu. Atau mungkin ada yang awalnya tidak suka bicara di depan gitu ya, tiba-tiba ketemu tutor yang memang menyenangkan, terus dia mulai sering maju di depan, akhirnya ganti ke public speaking. Ternyata jadi public speaker juga, itu sangat wajar.
0: Oke, jadi istilahnya enggak salah kalau misalkan anak yang ada perubahan minat dan bakat gitu ya.
1: Itu karena itu masih sangat bagus.
0: Istilahnya perkembangan si anak gitu ya. Dan itu harus didukung, berarti ya, harus tetap diarahkan. Oke, jadi pendengar, sekali lagi, bakat anak itu ya harus kita gali ya. Kadang kita sebagai orang tua itu memaksakan kita, anak, untuk mengikuti kita. Itu yang kurang tepat ya, Bu ya.
1: Kalau bisa tetap mendukung, jangan sampai orang tua memaksakan. Kalau kayak gitu tuh takutnya malah siswanya tertekan dan akhirnya bisa jadi jatuhnya stres atau depresi, dan itu nanti masuk ke anak kebutuhan khusus. Kita juga ada les khusus ABK, Pak, tapi memang belum banyak yang daftar. Kalau ABK ini rata-rata kayak siswa yang memang dia kesulitan fokusnya, atau mungkin speech delay, atau yang bahkan lebih dari itu. Biasanya ada yang dia memang dari sudah terapi tetapi diminta untuk les juga, itu kita memberikan les dengan cara tertentu, dan itu kita mendatangkan tutor khusus, tutor atau guru shadow. Jadi guru khusus yang menangani itu. Biasanya anak-anak yang seperti itu kadang ada yang suka tantrum, atau mungkin sudah SD akhir tapi belum bisa membaca karena fokusnya kurang. Itu kita ada yang khusus begitu, Pak.
0: Oke. Memang kebutuhan anak beragam, dan sebagai orang tua kita harus mengetahui bakat, minat, kelemahan dan kelebihan anak kita gitu kan. Kalau sesuatu yang kurang, ya monggo bisa dikonsultasikan dengan dunia belajar. Oh, anak saya ternyata di membaca menghafal mungkin ya, ada yang kurang bisa konsentrasi menghafal, ada yang suka berhitung, ada yang enggak suka. Nah, ini bisa dikonsultasikan di dunia belajar ini supaya nanti mendapatkan ilmu atau tambahannya itu sesuai dengan kebutuhan si anak gitu ya. Kalau semua misalkan nih ada orang tua daripada pusing, aku tak semua mata pelajaran juga bisa aja.
1: Bisa, Pak.
0: Ya pondok kayak sekolah pimpido ya.
1: Karena sejujurnya setiap anak itu tidak ada yang tidak bisa, mereka bisa gitu. Tetapi kemauannya ada atau tidak, begitu.
0: Oke, karena sebenarnya anak itu semua kan ya kertas putih ya, istilahnya kita lahir kosong, semua bisa, tetapi itu tuh kemauan ya kan. Berarti istilahnya utamanya itu harus dimunculkan rasa suka dan minat dengan sesuatu yang mungkin kemauannya kurang ini gitu ya. Karena semua pasti ada soal, pasti ada jawabannya. Kadang-kadang gitu kan. ya dulu pada waktu kita sekolah juga kan seperti itu, kalau nggak suka ya udah ogah-ogahan untuk menerima pembelajaran, walaupun bisa dibilang sepele gitu kan, tapi kalau kita udah nggak ada minat ya nggak dengar kan gitu kan, di situ yang harus ditanamkan berarti si anak itu.
1: Iya. Jadi harus membuat anaknya mau dulu.
0: Nyaman dengan pelajaran ini gitu ya. Apalagi kalau maaf mungkin anu guruku killer ya. Akhirnya kan males ya seperti itu karena apa ya mungkin di apa ya lingkungannya kurang mendukung seperti itu ya. Oke. Nah, ini berarti dalam dunia belajar bisa dibilang bukan hanya memberikan pembelajaran tambahan tapi juga mencari sisi bakat dan minat si anak ini ya kan, larinya kemana. Nah, kalau misalkan apalagi nih, kalau SD masih enak Bu ya. Kalau SD kan masih lihat, bisa dilihat dari dari apa mungkin gerakannya, dari minatnya dia. Oh, dia anak suka menggambar, berarti kan dia melukis terus. Oh, dia suka ngomong nih, tinggal diarahkan. Ini biasanya nih yang agak, yang sering saya temui, tingkatan SMK dan SMA itu malah mereka bingung mau kemana. Biasanya kan seperti itu. Nah, itu untuk mengerucutkan supaya oh ternyata kamu itu suka apa, bakat dan minatmu di sini itu bagaimana. Ini kan bisa dibilang agak terlambat ya kalau kalau usia-usia kalau SMK, udah remaja nih. Tapi dengan banyaknya pengetahuan itu malah bikin mereka bingung biasanya.
1: Ya,
0: itu betul. Gimana supaya memfokuskan lagi dengan tujuanmu sebenarnya ini loh gitu.
1: Biasanya kalau di anak-anak SMA itu kan kalau les itu kan untuk tujuannya untuk ujian ya Pak. Itu kita lihat dia akademiknya bagus di bagian mana, dan kita juga ada pendekatan personal, dia suka apa di luar mata pelajaran. Misalnya kayak suka bermusik kayak gitu, kita juga bisa mendukung dengan oh iya kalau misalnya kamu suka kebetulan musik? Memang ada satu murid dia suka musik gitu ya. Akhirnya kita mendukung terus, kayak kita kenalin musik itu tidak maksudnya kita tidak mau beri les musik ya Pak, memang cuma kita ada informasi nih tentang komunitas musik atau apa, kamu boleh datang kok ke situ, kayak ayo gitu. Jadi tutornya lebih ke kayak teman atau sahabat, dan kita juga menginformasikan ke wali murid, ibu adiknya ini sukanya begini, mungkin bisa didukung Bu, mumpung masih muda nih anaknya. Gak apa-apa Bu, terus nanti mungkin ada kendala dari ibu atau kesulitannya atau khawatir jadi mungkin pergaulannya jadi bebas gitu, tetap kita arahkan gitu.
0: Jadi istilahnya komunikasi tiga arah ini masih ya orang tua, panjenengan dan teman-teman tutor juga si anak ini ya. Jadi jangan sampai komunikasi terputus gitu ya. Dan orang tua juga harus apa, bisa menerima kondisi si anak, karena itu tadi bakat minat dari anak itu berbeda-beda dan itu memiliki nilai plus tersendiri untuk anak tersebut gitu Bu ya. Oke, wah keren banget pendengar. Jadi sekali lagi kalau mau ngomong soal pendidikan, wah itu pasti apa ya, nggak ada putusnya, nggak ada habisnya, apalagi dunia pendidikan semakin kesini perkembangannya semakin pesat. Dan salah satu untuk apa ya, mendukung putra putri kita dalam mengikuti dunia pendidikan ini bisa bergabung di dunia belajar. Oke, waduh nggak terasa udah kurang tinggal 3 menit lagi perjumpaan kita di sajian Jagong UMKM di kesempatan siang hari ini. Pendengar, di sesi terakhir mungkin monggo panjenengan bisa mempromokan produk panjenengan, bagaimana untuk menghubungi panjenengan dan tim. Semoga Ibu.
1: Halo sahabat dunia belajar, kalau kamu butuh les atau kursus mata pelajaran bahkan soft skill yang kamu butuhkan, Dunia Belajar selalu ada buat kamu, dan kamu bisa menghubungi ke media sosial Dunia Belajar dengan tag Dunia Belajar. Kita ada di Instagram, TikTok, Threads atau media sosial lainnya. Terima kasih.
0: Dengan nama Dunia Belajar tentunya ya. Dan ada nomor telepon yang bisa dihubungi di 0851 8314 8034. Baik. baik. Terima kasih, sukses selalu Bu Enid bersama dengan Dunia Belajar dan pendengar. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai di sini acara Jakom UMKM di kesempatan siang hari ini. Saya Haji Santoso bersama dengan Ibu Enid Sandi, owner dari Bimbel Dunia Belajar. Pamit untuk diri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pas jam Kaliwelas.
1: Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Hah? Di Indonesia ada teroris? Bahaya nih, aku sebar ah.
1: Wah, di Indonesia ada teroris? Bagaimana nih? Saya harus sabar ya?
2: Waduh, kumaha iya, kayak teroris di Indonesia. Wah, gawat iya, kudu orang sebarin iya ke grup teh.
3: Waduh, ada apa lagi nih? Teroris, waduh. Bahaya nih, harus aku sebar tak iya?
0: Sebar
2: deh.
0: Sebarin.
1: Sebar.
2: Main sebar-sebar aja. Ini nih biang masalahnya. Pastikan dulu kebenarannya sebelum menyebarkan berita. Ingat, menyebar berita hoaks dapat terjerat pasal 28 tentang Undang-Undang ITE dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadilah pengguna media yang cerdas. Kita lawan berita hoaks.

0: Bali saya lak tenan ya mas. Penabuh Joko kabeh. Penyanyi ini ya perawan kabeh.
1: Iza.
0: Sekora Joko pengen sini dok.
2: Iya.
0: Pripun pak? Perawan asli lho ki pak masane. Asli jahitan ngono lho maksudnya. Jahitane 16.
2: Jahitan-jahitan lah anggere wis dhuwur.

0: Apakah Anda pernah mendengar kata BPA Free pada label sebuah produk? Jika iya, apakah sudah tahu arti dan maksud dari kata tersebut? BPA atau bisphenol A adalah bahan kimia yang dipakai dalam membuat botol plastik. Tujuannya adalah membuat botol tidak mudah rusak saat terjatuh dan membuat tampilan botol lebih jernih. Namun, saat terkena panas atau sengaja dipanaskan, bahan kimia BPA ini akan memuai dan berisiko terhadap kesehatan tubuh manusia. Menurut American Academy of Pediatrics, BPA yang digunakan pada wadah plastik polikarbonat dan pelapis kaleng aluminium dapat menimbulkan gangguan obesitas, attention deficit, atau hyperactivity disorder. Penelitian juga menunjukkan bahwa BPA dapat mengganggu hormon yang dapat menimbulkan beberapa risiko kesehatan, termasuk gangguan perilaku, masalah kesehatan reproduksi, dan diabetes.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
4: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, Suku Dinas Sumber Air Sumber Daya Air SDA Kecamatan Tanah Abang menargetkan normalisasi saluran sepanjang 100 meter di Jalan Kebon Kacang 2 RT 05 RW 02 Kelurahan Kebon Kacang rampung pada pekan kedua Agustus 2026. Pekerjaan yang dimulai sejak 29 Juli lalu dilakukan untuk mengatasi penyempitan saluran agar kapasitas tampung air meningkat dan potensi genangan dapat dikurangi. Kemarin lama saat meninjau pelaksanaan normalisasi di lokasi, Eli Menawansari, Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Tanah Abang mengatakan, pengerjaan dilakukan oleh 7 personil dengan mengganti saluran lama menggunakan beton Yudix. Pemerintah berharap proyek ini dapat memperlancar aliran air serta memberikan manfaat bagi warga dengan mengurangi resiko genangan saat hujan. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Bogor kembali membuka rencana pembangunan kereta gantung di jalur wisata puncak sebagai alternatif transportasi untuk mengurangi kemacetan. Rencana ini disampaikan Rudi Susmanto, Bupati Bogor, pada Senin kemarin. Kereta gantung ini direncanakan menghubungkan kawasan Sumarekon di Kecamatan Sukaraja dengan res area Gunung Mas Cisarua melalui skema investasi swasta tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menurut Rudi Susmanto, proyek ini masih dalam tahap studi kelayakan atau feasibility study, sembari pemerintah Kabupaten Bogor menjalin komunikasi dengan sejumlah calon investor. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
0: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih ya Bang Po, Nyoba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Masih bersama kami di sini dan seperti biasa Bang Po, Ayah ajak kembali ya. Tadi Ayah udah info Bang Po ya, kali ini kita bakal jalan-jalan ya Bang Po ke RRI Banjarmasin. Kita mau sapa yang ada di Banjarmasin dulu, ada Nisa. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Sore apa siang di sana ya? Suaranya mana? Masih di mute. Buka dulu. Dibuka dulu, ininya masih ditutup nih. Ya, halo. Sudah. Assalamualaikum, sudah. Selamat siang.
10: Waalaikumsalam, Pak Nova. Selamat siang ya, masih siang, kita masih jam 2 nih.
0: Oh, masih jam 2. Ya, masih siang lah ya. Beda 1 jam dari kita ya.
10: Iya betul. Apa kabar Mpok Nova?
0: Alhamdulillah kabar baik. Itu yang terpenting buat kita semua, Anissa dan juga narasumber kita di sana, Ibu Ida Komalasari juga sehat ya?
10: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Cuaca Banjarmasin bagaimana?
10: Cuaca cerah banget. Tapi kayaknya tadi panasnya itu pas tengah hari, kemudian setelah itu cerah tapi nggak terlalu panas banget kayak gitu.
0: Oke, adem lah ya kata orang ya. Emang cuaca-cuaca begini yang kita tunggu-tunggu kalau musim libur anak-anak ya.
10: Iya benar banget, Po.
0: Oke dah. Hari ini kita ngobrol sama Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD, akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar, benar ya?
10: Iya betul.
0: Tentang mantra, waduh, sastra masyarakat Banjar.
10: Iya benar, ini agak magis-magis nih kita nih.
0: Iya, kalau kita logikanya kita nih mantra, wah kayaknya ini baca-bacaan ini gitu ya.
10: Iya benar. Jadi kita bahas mantra sastra masyarakat Banjar. Jadi bukan mantra sekedar mantra ya Mpok ya, tapi ternyata mantra ini adalah bagian dari budaya sastra juga di kita nih.
0: Oh gitu, bukan simsalabim abrakadabra gitu bukan ya?
10: Bukan.
0: Oh bukan.
10: Jadi
0: ya,
10: ada nilai budayanya seperti itu.
0: Oke deh. Dari tadi kayaknya Ibu Ida udah gelisah ya. Kapan saya ngomongnya? Oke deh, kalau gitu Anissa, ayo kasih kesempatan dulu ya buat Anissa ngobrol sama Bu Ida. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan setelah itu kita bakal buka line telepon buat penelpon kita. Silakan Anissa.
10: Oke, siap Mbak Nova, terima kasih. Jadi selamat siang pendengar dan juga penonton ya, penonton pemirsa di YouTube dan juga pendengar di radio. Kita hari ini bersama RRI Banjarmasin dan RRI Jakarta akan membahas mengenai mantra sastra masyarakat Banjar, yang mana sudah di samping ulun, samping saya maksudnya ya, jadi ulun itu saya, pian itu Anda gitu ya. Sudah di samping saya ada narasumber kita yaitu Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD, selaku akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ida.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Apa kabarnya pian?
11: Alhamdulillah sehat.
10: Iya alhamdulillah. Untuk pendengar yang mungkin dari daerah lain, kalau ulun itu saya ya Bu ya, kalau pian itu Anda gitu ya. Iya. Nah

0: Ini kita membahas mengenai mantra ya Bu ya.
1: Ya.
0: Tapi ulun penasaran nih Bu, kenapa mantra ini masuk ke dalam kategori budaya?
1: Baik ya, jadi secara teori ya, Poncara Ningrat itu membagi budaya itu ada 7 unsur. Ada yang namanya religi. Jadi religi itu agama dan kepercayaan. Ada organisasi sosial, kemudian ada teknologi, ada mata pencaharian, ada bahasa, kemudian ada kesenian. Nah, dilihat dari 7 unsur tersebut, mantra ini termasuk kedua unsur. Jadi mantra ini yang pertama termasuk sistem kepercayaan atau religi. Kenapa? Karena mantra ini lahir dari keyakinan manusia tentang adanya kekuatan gaib, Tuhan, roh, leluhur, dan alam. Itu adalah kepercayaan. Itu termasuk unsur dari budaya. Kemudian mantra ini juga berfungsi untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dengan alam, dengan makhluk halus. Nah, itu juga berarti termasuk kepercayaan. Lalu mantra ini adalah sarana tolak bala dan minta keselamatan. Juga termasuk sarana pengobatan. Nah, itu berarti termasuk dalam unsur kepercayaan dalam budaya.
0: Iya.
1: Tapi dilihat dari seni, itu termasuk sastra lisan.
0: Okay.
1: Kenapa masuk sastra lisan? Karena sastra ini, mantra ini diwariskan. Kemudian selain diwariskan secara lisan, dia juga punya sarana, punya gaya bahasa. Ya, jadi misalnya di dalam mantra ini, itu berirama, ada permainan bunyi.
0: Iya.
1: Jadi tidak sama dengan doa.
0: Okay.
1: Ada perbedaannya.
0: Itu
1: ada
0: bedanya
1: permainan doa. Bunyi, misalnya di akhir permainan kata-kata yang digunakan itu simbolis. Jadi tidak seperti kata-kata langsung. Nah, kemudian itu diwariskan turun-temurun. Jadi kalau dilihat dari unsur budaya, dia termasuk agama dan kepercayaan dan kesenian.
0: Oke, jadi mengandung dua unsur budaya ya Bu ya. Iya, oke. Kemudian mungkin banyak pendengar juga yang mengira mantra itu ya istilahnya jampe-jampe gitu ya Bu ya. Tapi kalau kita kulik lagi nih Bu, definisi sesungguhnya dari mantra itu apa sih Bu?
1: Jadi kalau yang namanya mantra itu adalah susunan kata ya. Jadi bukan hanya kata ya, itu disusun khusus. Jadi tidak sembarangan. Kalau kita misalnya berdoa, itu kan kita mengungkapkan katanya itu denotatif biasanya ya. Nah, tapi kalau mantra itu disusun khusus, kemudian biasanya diucapkan berulang-ulang, tapi kita yakin dengan tata cara tertentu itu untuk mencapai tujuan. Sama dengan doa, kita kan ingin mencapai tujuan juga. Cuma caranya berbeda.
0: Oke, itu dari definisinya ya Bu ya. Kemudian kalau dari karakteristiknya,
1: biasanya itu diucapkan berulang-ulang.
0: Berulang-ulang.
1: Ya, diucapkan berulang-ulang. Kemudian bahasanya itu khusus. Jadi menggunakan kata-kata, biasanya permainan bunyi atau menggunakan kata simbol-simbol. Kemudian juga ada tujuan. Kemudian ada tata cara dan ada diwariskan. Tata cara itu hanya sebagian yang pakai tata cara. Misalnya dengan mantra itu dia menggunakan sesajen. Saya baru saja dalam bulan tadi ya mengikuti upacara mantra ini. Jadi mantra itu kebetulan digunakan ketika mau panen.
0: Oke, itu di daerah mana Bu?
1: Itu di daerah Belangan.
0: Oh, di daerah Belangan.
1: 2 jam. Nah, kalau tidak salah nama daerahnya itu Liu. Nunggunung Reot. Nah, jadi di situ ketika mau panen mereka kayak kita selamatan mungkin ya.
0: Iya.
1: Nah, di situ ada pembacaan mantra. Nah, jadi pembacaan mantra itu tidak seperti yang sering kita dengar kan begini, mantra supaya cantik ya.
0: Iya.
1: Jadi ketika supaya cantik itu kan pakai bedak nih.
0: Iya.
1: Jadi bedaknya itu caranya pur simapur keladi tempuyangan. Bismillah aku bapupur banyak orang karindangan. Nah, karindangan tuh kangen gitu.
0: Iya.
1: Nah,
0: jadi ketika orang melihat mukanya tuh ini ya,
1: kelihatan cantik.
0: Cantik gitu. Banget gitu ya.
1: Nah, itu kan sederhana nih. Tapi kalau ketika mau panen itu tidak sebentar, tapi lama, mungkin berjam-jam dengan sesajen dan sebagainya. Jadi sesajen itu yang saya lihat kemarin itu memakai kue 41 macam.
0: Oh, wadai 41 itu ya.
1: Yang disajikan untuk mantra tersebut. Tapi kan masing-masing agama beda ya.
0: Iya.
1: Nah, kebetulan yang itu tadi saya lihat kalau tidak salah Hindu itu. Jadi 41 macam, ada ketan ya, ada bubur ya, ada ayam dan sebagainya, pokoknya 41 macam. Nah, itu dia pakai pakai sesajen. Nah kalau yang dulu kan kalau tidak salah ada juga yang pesta laut misalnya, itu sesajen misalnya. Yeah. Nah sekarang tidak lagi karena dianggap itu melanggar misalnya. Yeah. Kalau syirik misalnya. Mm-mm. Jadi cukup pakai doa-doa misalnya.
0: Oke, okay. Berarti apakah itu juga termasuk perbedaan mantra dulu dan sekarang, atau ada lagi perbedaannya nih Bu?
1: Ada perbedaan mantra yang dulu dan sekarang ya. Kalau mantra yang dulu itu sekitar tahun 50 tahun atau 100 tahun yang lalu. Jadi sepertinya agama Islam itu belum masuk ya. Mm-hmm. Jadi bahasa mantra itu bahasa Sanskerta.
0: Oh.
1: Kalau di dunia ini bahasa Sanskerta itu kan sebenarnya tidak dipakai lagi.
0: Iya. Yeah.
1: Cuma kenapa kita di buku-buku itu membaca berasal dari bahasa Sanskerta? Itu adalah upaya orang dunia supaya bahasa Sanskerta itu tetap bertahan. Hmm. Kalau memakai untuk menggunakan sehari-hari tidak ada lagi.
0: Iya.
1: Tidak pernah. Jadi digunakan hanya untuk ilmu pengetahuan. Nah termasuk mantra tadi. Hmm. Nah jadi dulu itu menggunakan bahasa Sanskerta, kemudian bahasa gaib. Nah yang di dalamnya itu ada nama roh, nama jin, nama leluhur. Sedangkan dulu itu berarti misalnya Sang Hyang, Batara, Guru. Mm-hmm. Nah sekarang gak begitu lagi. Jadi kalau yang sekarang ini mantra itu, kalau yang Islam ya 90% itu berasal dari Quran, zikir dan salawat. Makanya ada Bismillah. Mm-hmm. Kemudian ada misalnya salawat Nabi. Nah jadi berbeda dulu dengan yang sekarang. Ada lagi perbedaan yang kedua ya. Perbedaan yang kedua, jadi kalau misalnya dulu itu tujuannya untuk berburu.
0: Oke.
1: Okay. Zaman sekarang kan jarang orang berburu nih.
0: Iya.
1: Kalau di Banjar ini di mana yang berburu?
0: Mungkin berburu pasangan mungkin. Bisa jadi ya Bu. Ya.
1: Kemudian juga yang dulu itu kan mengusir hantu.
0: Iya.
1: Mengusir hantu, kemudian jimat supaya kebal. Kalau sekarang kan sudah berbeda eranya.
0: Iya juga ya Bu. Ya.
1: Kalau dulu saya tanya mahasiswa saya itu, dia meneliti mantra nih. Mm-mm. Terus saya iseng tanya, nak, bagaimana caranya mantra? Saya bilang supaya menarik pasangan. Kamu, saya tanya, kamu sudah menikah atau belum? Belum, katanya. Terus bagaimana caranya supaya menarik pasangan? Mantranya yang mana? Saya bilang, gak usah pakai mantra Bu, katanya. Pakai motor Jepang aja, katanya. Makanya kan tidak berbeda toh. Jadi yang dulu itu tujuannya seperti itu. Kalau yang sekarang, sebagian besar mantra itu hanya digunakan untuk pengobatan.
0: Okay. Nah,
1: kalau di Banjar ini kan pengobatannya itu seperti karena dia panas. Anak kecil itu panas, jadi dianggap kepidaraan atau kepohonan.
0: Iya.
1: Nah seperti itu, jadi mantra yang digunakan. Jadi untuk menarik rejeki dan keselamatan. Jadi jarang misalnya digunakan mengusir hantu.
0: Apalagi
1: di daerah perkotaan.
0: Iya.
1: Nah kecuali mungkin yang di daerah pelosok itu bisa ya. Nah kemudian dari cara dapatnya dulu mantra itu diperoleh dari tirakat. Kalau mungkin di Jawa itu Gunung Kawi kalau lah.
0: Iya, lagi ramai juga nih yang di Gunung Kawi ini.
1: Jadi ada puasa mutih, kemudian ada semedi, ya kan? Mm-mm. Ada misalnya ke kubur, kemudian mandi kembang. Kalau dulu begitu, kalau sekarang mantra itu kan mungkin micanya dapat ijazah dari guru, kamu nanti kasih mantra ini ya. Atau mungkin didapatkan dari media sosial. Sekarang ada ya?
0: Ada.
1: Di media sosial, di TikTok, di apa ya, di Facebook, di Instagram itu mantra itu banyak.
0: Oke. Okay.
1: Tapi bukan mantra yang jika kita itu yang saya lihat ya, yang mantra-mantra sederhana saja. Ini ada yang mantra itu yang sangat panjang. Yang sangat panjang itu artinya misalnya nih, saya melihat nih, ada seseorang itu dia sakit. Nah sakit itu selama 6 bulan sakit terus. Tapi diobati ke rumah sakit itu penyakitnya tidak ada.
0: Oke. Okay.
1: Jadi mereka mengobatinya itu begitu, kalau takutnya itu karena kepuhunan atau karena diguna-guna orang. Nah jadi itu mantranya itu dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi.
0: Itu tidak berhenti ya Bu?
1: Tidak
0: ya?
1: Berhenti. Jadi bisa lebih dari satu orang yang membacakan mantra itu. Dan itu dibacakan biasanya malam hari. Itu di hadapan orang yang sakit tadi. Nah tujuannya itu apa? Nah tujuannya itu memanggil roh. Jadi roh itu dipanggil untuk menanyakan ini nih kena apa. Dan itu biasanya mereka pakai alat. Nah pada waktu yang saya lihat itu mereka pakai alat mangkok. Jadi mangkok itu ditempel di dahi. Jadi perubahan mangkok itu jatuh sendiri atau bagaimana itu memiliki makna tertentu.
0: Okay.
1: Nah itu tidak mungkin, saya dengar itu saja, itu tidak mungkin ada di media sosial.
0: Iya.
1: Dan itu biasanya tidak, misalnya kita minta data itu tidak bisa. Mm-mm. Karena itu kan ibaratnya orang-orang tertentu saja yang memiliki kekuatan tertentu, keturunan biasanya.
0: Iya. Mm-mm. Berarti yang kita lihat di media sosial ini, penyebaran mantra-mantra itu
1: yang sederhana.
0: Yang sederhana. Mm,
1: supaya misalnya mantra pengasih.
0: Oke. Okay.
1: Mantra supaya apa ya? Supaya cantik.
0: Iya.
1: Tapi kalau mantra yang jelek, kayak misalnya mantra pembenci, mantra pemisah rumah tangga orang lain, itu biasanya agak panjang.
0: Sukar.
1: Makanya biasanya tidak bisa minta mantra supaya dibenci, nggak ada begitu.
0: Gak ada.
1: Tapi itu yang sederhana ya. Nah kemudian perbedaan yang lagi, biasanya kalau dulu itu kan mantra itu digunakan oleh pawang.
0: Oke. Okay.
1: Pawang, dukun, ya kepala adat. Yang sekarang itu kan tukang urut. Bahkan kita pun bisa membacakan mantranya itu tadi.
0: Iya.
1: Ah, jadi tidak sama. Ada lagi perbedaan alat bantu ya. Kalau dulu mantra itu pasti pakai sesajen. Misalnya kue 41 macam, kemudian ayam hitam, kemenyam, bunga 7 rupa. Nah, kalau sekarang tidak begitu. Bisa saja kan ambil air,
0: dibaca-baca gitu ya,
1: ditiup, diminum, atau diminyak, dibaca, diurutkan.
0: Oke.
1: Nah, jadi seperti itu sederhana, beda dengan dulu. Ada lagi pandangan masyarakat, kalau dulu itu pakai mantra itu 100% berhasil.
0: Nah, kalau sekarang?
1: Kalau sekarang itu bisa saja tidak berhasil. Tapi yang penting tetap tawakal. Jadi mantra itu sama dengan ikhtiar.
0: Oke. Okay. Nah,
1: kemudian yang terakhir, tempat. Biasanya kalau dulu itu mantra itu di tempat terbuka, di ladang ya, di hutan, di sungai. Kalau sekarang itu mantra itu malah di rumah. Biasanya begitu.
0: Oke. Okay. Berarti apakah dilakukan di ladang, tempat terbuka, itu juga pengaruh ya Bu ya?
1: Ya, pengaruh.
0: Ke kemanjuran mantranya itu.
1: Karena memang biasanya mantra itu kan kayak pesta panen dan sebagainya. Itu berarti biasanya di tempat terbuka.
0: Oke, berarti kalau bisa kita tarik ke belakang lagi, latar belakangnya ini untuk awalnya itu mungkin untuk memburu gitu ya Bu ya? Yang seperti jarpian tadi tuh. Atau ada lagi nih Bu latar belakangnya nih?
1: Ya, jadi mantra ini sebenarnya ada sejak dulu. Sejak dulu ya, ketika agama itu belum masuk itu sudah ada. Kenapa bisa begitu? Karena pada waktu itu kan zaman dulu itu kan kebutuhan manusia itu sudah ada.
0: Iya.
1: Tapi ilmunya itu belum ada, misalnya yang seperti pengobatan dan sebagainya. Jadi dulu itu ada kepercayaan animisme dan dinamisme. Jadi kalau animisme itu kepercayaan bahwa benda-benda itu memiliki roh. Kalau dinamisme itu kepercayaan bahwa alam itu memiliki kekuatan gaib.
0: Oke.
1: Jadi misalnya nih, kalau dulu kan kita ingin sesuatu, misalnya ya, itu pakai mantra jadinya kalau dulu. Nah ada lagi ya, karena kebutuhan hidup yang dulu ya. Jadi kebutuhan hidupnya misalnya ya, dulu itu tidak ada dokter.
0: Iya.
1: Jadi tidak ada ibaratnya itu
0: ilmu medis gitu ya Bu.
1: Iya,
0: ya?
1: Polisi tidak ada, BMKG iya, yang cuaca-cuaca tidak ada.
0: Iya.
1: Ah, jadi misalnya kita garis sakit nih, pakai mantra pengobatannya. Kemudian kita apa ya, ketemu hantu pakai mantra bacaannya. Kemudian ketika misalnya kita ingin hujan, pawang hujan.
0: Iya.
1: Kalau kita misalnya dagangan sepi, pakai mantra apa? Mantra penglaris. Kemudian ada lagi kita ingin berburu, itu mantra kekuatan. Nah, jadi di situ ya ada beberapa hal yang menyebabkan bahwa mantra itu bisa lahir. Nah, kemudian dulu manusia itu ada keinginan untuk mengontrol alam, mengontrol alam. Jadi misalnya ya supaya kita itu bisa mengontrol. Dan yang terakhir itu pengaruh agama juga mempengaruhi. Begitu Islam itu masuk, itu banyak sekali perubahan.
0: Oke.
1: Nah, banyak sekali perubahan. Kalau dulu kan sakit itu pasti mantra.
0: Iya.
1: Nah, sekarang kan sakit bisa berobat ke dokter. Jadi tidak harus pakai mantra.
0: Betul.
1: Kalau dulu kan karena tidak ada.
0: Iya.
1: Nah, seperti itu. Jadi memang zaman dulu itu dengan segala keterbatasan itu mulai muncul. Nah, kalau dulu kan memanggil hujan, pawang hujan.
0: Iya.
1: Sekarang kan ada salat istiqa.
0: Iya.
1: Salat istiqa itu supaya hujan.
0: Iya.
1: Dalam agama Islam. Nah, itu karena sudah ada agama Islam.
0: Oke, berarti dipengaruhi ya juga ya Bu ya.
1: Pengaruhi
0: berarti
1: agama.
0: Untuk perbedaan dari mantra dan doa ini seperti apa nih Bu?
1: Nah, kalau perbedaan mantra dengan doa ini ya, yang pertama itu ya, yang perbedaannya kalau dari segi bahasa ya, itu bahasa tadi kan itu bahasa Sanskerta ya. Kalau yang sekarang ini, kalonya dari yang sekarang itu 10% itu bisa bahasa Indonesia.
0: Oke.
1: Kemudian ya, di dalam dulu kan pakai yang Widi ya kan, kalau yang sekarang itu kan Bismillah.
0: Iya.
1: Nah, jadi kan tidak sama nih. Lalu fungsinya juga, kalau dulu kan mantra untuk semuanya, tapi kalau yang sekarang tidak begitu. Nah, kemudian caranya juga itu berbeda. Caranya itu tadi kan kalau mantra yang sekarang itu tidak mesti pakai sesajen.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tidak selalu pakai sesajen.
0: Oke, baik. Nah, tapi kalau misalnya mantra itu kapan boleh diucapkan, kapan tidak boleh gitu, Bu?
1: Jadi begini ya, ada yang menganggap mantra itu syirik.
0: Iya.
1: Nah, jadi tidak boleh katanya. Nah, kalau menurut saya dan menurut buku yang saya pelajari, selama itu tidak ada syirik, arti tidak ada syirik itu artinya meminta kepada dewa, meminta kepada jin, itu tidak apa-apa. Kan misalnya ucapannya kepada Tuhan.
0: Iya.
1: Jadi itu boleh. Nah, kemudian niatnya kepada Allah. Jadi mantra itu hanya ikhtiar. Dan kemudian caranya juga tidak boleh pakai sesajen.
0: Okay.
1: Kalau sesajen itu kan biasanya ada yang minta kayak roh-roh dan sebagainya tadi.
0: Iya.
1: Nah, itu boleh kalau menurut saya ya. Nah, kemudian kapan itu menjadi haram? Kalau tujuannya itu kepada jin. Iya kan? Atau kepada tumbuh-tumbuhan.
0: Iya.
1: Atau kepada alam. Kan sering tuh, datu-datu saya minta ini, nah salah itu kan?
0: Iya, salah itu, betul.
1: Tapi kalau misalnya datu-datu empat lalu aja kan?
0: Iya.
1: Artinya kan ada nih, orang kalau jalan-jalan di hutan belantara, takutnya kepunan.
0: Iya.
1: Lalu minta izin. Jadi kan datu-datu minta izin, saya mau lewat, tolong jangan diganggu, misalnya nih.
0: Itu gak apa-apa ya, Bu ya?
1: Tapi kan itu tidak minta tolong sesuatu. Minta tolong itu misalnya kan meminta sesuatu.
0: Okay.
1: Kalau kita sama dengan saya, dengan ibu, ibu saya ikut lewat ya, gak apa-apa. Kan?
0: Iya, nggak apa-apa. Berarti
1: saya tidak minta tolong sama ibu kan?
0: Iya.
1: Nah, tapi kalau misalnya minta tolong jin, tolong kasih saya emas dan sebagainya, misalnya itu kan tidak boleh begitu. Nah, jadi haram itu bila kita percaya bahwa benda-benda itu memiliki kekuatan. Kita misalnya menggunakan itu hanya sebagai sarana untuk meminta kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi
0: karena karena sekarang juga kan pakai bismillah ya,
1: iya,
0: Bu
1: betul.
0: Ya. Oke. Nah, kita juga sudah di menit 30 nih ya, Ibu Ida ya. Jadi kita kembalikan dulu ke Mpok Nova nih.
2: Iya. Makasih Anissa, Bang Po, Nyapa Bencang Cing. Kita bakal kasih kesempatan buat Abang Po dan juga semua pendengar yang lagi mendengarkan dan menonton kita ya. Untuk Banjarmasin, berapakah nomor telepon yang bisa dihubungi? Silakan kita share dulu, Anissa.
0: Untuk Banjarmasin bisa di dua nomor telepon ya, di WhatsApp 0895-3405-09539. Kemudian untuk di telepon reguler di 0511-325-2602.
2: Diulang lagi, bisa pelan lagi barangkali.
0: Okay. 0895-3405-09539. Kemudian 0511-325-2602.
2: Baik, untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812-1124928. Namun kita break sejenak dulu ya, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin dan narasumber kita Bu Ida ya. Kita terima lagi, belum diterima ya, kok terima lagi. Anissa, boleh kita share lagi ya nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Banjarmasin, silakan.
2: Oke, untuk Banjarmasin WhatsApp-nya 0895-3405-09539. Untuk telepon regulernya di 0511-325-2602.
1: Baik, kalau sudah ada yang bergabung di Banjarmasin, kita angkat dulu. Sudah ada kah?
2: Belum ada, Mpok.
1: Belum ada, kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang, Assalamualaikum.
3: Halo, selamat siang, Waalaikumsalam, Pak Nova.
1: Iya, Bang Leman, volume radionya boleh dikecilkan dulu. Iya, baik.
3: Pak Nova dengan Mbak Anissa yang hijab hitam.
1: Mbak Anissanya hijabnya hitam, iya benar.
2: Iya.
3: Lam dan Mbak Anissa yang lagi tugasi.
1: Oke, lagi nonton RRINET ya?
3: Iya betul.
1: Baik kalau gitu.
3: Wah,
1: baik. Baik. Jadi apa nih pertanyaan Bang Leman?
3: Iya, begini Ponopa, Mbak Anissa. Saya bacanya masalah dan sastra basakat Banjar nih kan.
1: Iya.
3: Tadi sudah dijelaskan. Siapa nih nasumnya nih?
1: Ibu Dr. Ida Komalasari MPD.
3: Iya, selamat siang Ibu.
4: Selamat siang Bapak.
3: Ya begini, yang saya tanyakan itu apa masih ada itu yang namanya Japa Jampi mantra itu yang digunakan saat ini gitu kan. Ini kan sudah zaman canggih gitu. Jadi kayaknya kalau zaman dulu kan mungkin percaya gitu kan. Jadi kalau zaman saat ini, zaman baru ini kayaknya banyak yang enggak percaya gitu Bu, gitu.
1: Okay.
3: Itu saja pertanyaan. Apa masih ada gitu?
1: Yeah,
3: itu kan misalnya dikatakan tahayul atau mitos gitu loh.
1: Baik.
3: Oke, gitu saja. Makasih. Selamat siang.
1: Assalamualaikum. Iya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman yang ada di Lampung. Kalau ada di Banjarmasin, kita sambung dulu ke Banjarmasin biar langsung dijawab dua pertanyaan sama Ibu Ida. Sudah adakah?
2: Apakah ada? Sudah ada.
1: Oke, dari silakan diangkat dulu. Ya.
2: Halo, Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana ini? Apa kabar? Alhamdulillah.
1: Suaranya tidak bisa kita dengarkan.
2: Iya, betul. Iya. Gak terdengar ya, Mpok Nova ya suaranya
1: iya.
2: Ya?
1: Gak terdengar suaranya. Iya.
2: Iya.
5: Waalaikumsalam. Boleh Ibu saja.

0: Aba.
1: Izin Anissa, boleh ke pokok pertanyaannya aja, karena kalau misalnya di sana lama diamnya sepertinya radio kita mati gitu loh. Nggak ada output keluar dari penelponnya. Iya. Boleh diminta tuh di poin ke langsung ke pertanyaannya Anissa ya, karena kalaupun Anissa hanya ngobrol sama penelponnya, di sini tidak ada output keluarnya.

0: Halo Anissa.
1: Oke.
0: Okay. Ya.
1: Sudah tercatat nih Cikgu. Terima kasih.
0: Oke, okay, baik.
1: Iya. Mm-mm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Ria.
0: Baik.
1: Ya.
0: Mm-mm. Anissa masih bisa mendengarkan suara saya?
1: Masih, cuma tadi pas kita menerima telepon suara Mpok Nova
0: hilang ya?
1: Ya.
0: Nah, makanya ilang. Dan di saat penelpon masuk itu suaranya vakum. Jadi makanya tadi itu saya ngobrolnya dipercepat penelponnya karena kedengarnya kita enggak ada ngobrol apa-apa gitu di udaranya.
1: Oke.
0: Okay. Yeah.
1: Oke, okay, kedengarannya
0: mungkin,
1: kosong ya,
0: Mpok. Iya, yeah, mungkin bisa diutak-atik lagi sama tim teknisi yang ada di sana ya, Anissa ya.
1: Iya.
0: Okay. Karena
1: kalau di Jakarta ada.
0: Kalau di Jakarta ada kan, terdengar kan? Kalau di Jakarta tadi terdengar kan penelponnya sama Anissa sama Ibu
1: terdengar.
0: Kan? Oke, baik.
1: Terdengar.
0: Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan ini. Silakan Ibu Ida dari Bang Leman yang ada di Lampung dan juga tadi penelpon dari Banjarmasin, silakan.
1: Oke, baik Bu Ida, silakan tadi dari Abang Leman pertanyaannya apakah masih ada mantra saat ini di zaman yang canggih ini?
2: Baik, terima kasih dari Bapak Leman atas pertanyaannya. Saya jelaskan dulu ya. Mantra itu termasuk sastra Banjar. Sastra Banjar itu ada sekitar 30 lebih.
1: Mm-hmm.
2: Jadi ada bepandung, ada puisi, ada gurindam, ada mantra, ada kisdap, ada pokoknya banyak sampai 30. Nah, yang mantra ini termasuk sastra Banjar yang bergeser.
1: Mm-hmm.
2: Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Nah, tapi kalau pertanyaannya apakah masih dipakai? Masih.
1: Oke.
2: Okay. Yang Bapak tanyakan misalnya apakah generasi muda itu masih memakai? Masih, tapi sebagian.
1: Mm-hmm.
2: Nah, saya sendiri bulan tadi itu saya mendatangi tempat yang memakai mantra ini sebagai mantra pengobatan dan mantra panen padi.
1: Iya.
2: Nah, jadi saya memang betul-betul datang ke sana, saya punya dokumentasinya. Jadi mantra itu ketika orang tersebut sakit,
1: mm-hmm,
2: selama 6 bulan kemudian diobati ke rumah sakit, penyakitnya tidak jelas. Nah, lalu mereka beralih ke jika kita tuh pengobatan dan tradisional.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jadi pengobatannya itu pakai mantra selain peralatan-peralatan lain kayak sesajen. Nah, ketika membacakan mantra itu yang sakit itu dihadirkan. Mereka memakai peralatan untuk mengetahui nanti penyebab sakitnya itu apa, pakai mantra.
1: Iya.
2: Nah, kalau dalam Islam itu kan misalnya memanggil salawat Nabi dan sebagainya. Nah, kalau mereka itu memakai manggilannya tuh roh-roh. Nah, jadi masih ada itu jelas banyak itu.
1: Mm-hmm.
2: Terutama itu di daerah yang agak masuk ke dalam.
1: Mm-hmm.
2: Kalau di kota itu karena tidak terlihat saja.
1: Yeah.
2: Tapi banyak saja yang masih memakai. Karena mantra itu tidak seperti hanya pur simapur kala di tempoyangan, tidak terbatas seperti itu. Misalnya nih saya bicarakan contohnya nih. Ini mantra supaya anak itu sakit panas atau sakit perut. Misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tawar-tawar penyakit, panas turun, dingin naik, keluar dari ujung rambut sampai ujung kaki, sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Nah, itu mantra.
1: Mm-mm.
2: Mantra panas. Nah, itu biasanya itu diajarkan turun-temurun, tapi orang tidak bilang-bilang.
1: Iya.
2: Tidak bilang-bilang, tuh masih dipakai. Cuma tidak seperti kalau kita melihat sastra lain kayak Madihin.
1: Mm-hmm.
2: Itu kan terang-terangan tuh,
1: iya,
2: ditampilkan di pementasan.
1: Mm-hmm.
2: Kalau mantra itu kan tidak.
1: Tidak.
2: Jadi jika kita tuh edisi terbatas.
1: Iya.
2: Nah, kalau misalnya dibaca untuk diri sendiri atau misalnya di dalam acara itu pada komunitas mereka sendiri.
1: Mm-hmm.
2: Nah, seperti itu. Dan kadang-kadang mereka tidak memamerkannya di media sosial karena kesakralannya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, saya sendiri ketika mendokumentasikan untuk membuat film dokumenter, saya minta izin, jika berkenan bolehkah saya publikasikan? Kata mereka boleh.
1: Mm-hmm.
2: Karena itu penuh mistis, Bu. Penuh
1: okay.
2: Mistis itu kan selain kuenya sampai 41 macam.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian waktu itu saya melihat acara ini menopeng. Ibu pernah gak mendengar?
1: Belum.
2: Nah, menopeng itu jadi pencucian topeng.
1: Okay.
2: Topeng wajah itu, topeng itu dicuci tapi pakai api.
1: Hmm.
2: Nah, mencucinya tuh pakai api yang panas itu, tapi yang mencucinya itu seperti tidak kepanasan. Nah, itu berarti kan termasuk kekuatan gaib. Kenapa
1: iya,
2: bisa begitu? Kenapa nggak panas? Saya kan bingung nih.
1: Iya.
2: Karena katanya yang mencuci itu bukan si dianya.
1: Oke.
2: Okay. Nah,
1: ada
2: berarti
1: ruh,
2: kan
1: ya, gitu ya?
2: Saya punya dokumentasinya.
1: Uh-uh.
2: Cuma kan kalau mungkin Abang Leman tadi melihat tidak terlihat begitu.
1: Mm-mm.
2: Ya. Jadi masih banyak yang memakai itu.
1: Mm-mm.
2: Nah, contohnya lagi ya. Kita nih sharing kan ada rumah ini berpagar, Jar.
1: Iya.
2: Kalau pagar itu artinya kan dilindungi nih.
1: Pagar gaib gitu ya.
2: Betul. Bu,
1: ya?
2: Misalnya nih contoh mantra pagar, Bismillah pagar gaib dari timur, barat, utara, selatan yang datang niat jahat pulang. Patah sudah, hancur sudah dengan la haula wala quwata illa billah. Nah, itu dipakai pada saat memasang pagar rumah malam Jumat. Nah, seperti itu kan tidak terlihat loh orang menggunakannya.
1: Iya.
2: Tidak seperti menyanyi kan harus
1: ditampilkan. Nah. Kalau mantra ini enggak bisa ya, Bu.
2: Iya,
1: ya?
2: Jadi intinya kesimpulannya untuk pertanyaan itu masih dipakai. Cuma karena tidak terlihat karena biasanya perorangan dan komunitas.
1: Iya. Ya. Oke, okay. Dan apakah memang yang bisa memakai itu apakah hanya keturunan seseorang khusus saja seperti itu?
2: Mm-mm. Tapi kalau yang umum yang kayak untuk panas tadi itu bisa secara
1: bisa
2: umum.
1: Ya.
2: Kita baca supaya cantik itu bisa.
1: Iya.
2: Nah, tapi yang kayak mengobati penyakit yang seperti penyakit berat itu tidak bisa.
1: Oke.
2: Karena itu biasanya dilakukan oleh belian.
1: Oke, baik.
2: Sebagainya.
1: Oke, itu tadi ya Abang Leman ya. Kemudian kita ke pertanyaan Cik Guria tadi ya. Yang pertama, apakah setelah peristiwa tertentu seperti kelahiran bayi ataupun setelah kematian seseorang itu ada mantranya seperti itu?
2: Nah, kalau yang di dalam Islam tidak ada itu kalau setahu saya ya, sepanjang pengetahuan saya. Nah, kalau kelahiran itu biasanya kan yang saya tahu itu ya, mantra itu kan pembagiannya begini. Ada yang mantranya tujuannya untuk pengobatan, untuk keselamatan, untuk rezeki, untuk pelet, untuk kekuatan, untuk pertanian, untuk upacara adat. Ada lagi kalau dari sumbernya ya. Jadi pembagian pengelompokan mantra itu kan berbeda-beda pembagiannya dari sudut pandang. Kalau dari sumber ada asal usul bahasa itu ada mantra Hindu atau Buddha ya. Kemudian ada mantra Islam, ada mantra Kejawen.
1: Oh, iya.
2: Kalau dari cara penggunaan, kalau dari cara penggunaan itu ada mantra apa ya? Mantra yang ditiup, ada yang ditulis, ada yang dimandikan ya. Nah, kalau dari sifat itu ada mantra yang baik, yang putih ya kayak kita tahu, ada yang hitam, ada yang netral. Jadi yang hitam itu mantranya ada juga supaya apa? Misalnya santet, itu pelet, itu kan sebenarnya membuat orang naksir kita, membuat orang sakit, itu namanya santet hitam. Kalau yang santet baik itu misalnya kan supaya banyak rezeki dan sebagainya,
1: penglaris gitu ya.
2: Kalau misalnya mantra yang netral itu supaya kita berwibawa, supaya kita dihormati orang, itu netral. Nah, kalau misalnya habis kelahiran itu saya belum membaca sepanjang pengetahuan saya, mungkin saja ada. Tapi okay, untuk yang saya baca itu belum ada setelah mati pakai mantra ini, tidak ada.
1: Okay.
2: Yang ada itu pakai doa.
1: Oke, okay, jadi yang disebutkan tadi juga termasuk ke klasifikasi mantra ya, Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Mbak Nova, ini ada pertanyaan dari WhatsApp ya.
0: Oke,
1: dari
0: silakan.
1: WhatsApp 4 nih ada nih. Ini ada dari Ibu Farida dari Palu. Assalamualaikum Mbak Anissa, Mbak Nova. Waalaikumsalam. Apakah tradisi budaya ini masih tetap dilestarikan sampai sekarang? Gimana dengan filosofinya? Tadi sebenarnya udah dijelaskan ya, Bu ya. Masih ya, Bu ya. Tapi boleh dijelaskan nih, Bu, dengan filosofinya, silakan.
2: Jadi filosofinya itu ya kan sepanjang tidak bertentangan dengan agama itu dibolehkan saja. Jadi misalnya ya kalau isinya baik untuk kebaikan dibolehkan saja. Kan begitu ya. Kemudian niatnya kepada Allah. Kemudian caranya itu tidak dengan sesajen. Nah, kalau tidak boleh itu jika misalnya ke jin atau ke roh, kalau kepercayaan kita kan tidak boleh.
1: Iya.
2: Nah, kemudian kita juga jangan percaya bahwa kata-kata itu yang memiliki kekuatan. Bukan, yang memiliki kekuatan itu kan Allah. Yang kata-katanya itu hanya sebagai ikhtiar.
1: Iya.
2: Nah, jadi itu yang harus ada di dalam hati kita itu. Dan kita pakai mantra itu tadi kan ikhtiar, bukan meminta kepada mantra itu.
1: Iya. Jadi kita tetap niatkan di hati itu kita meminta ke Allah ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Ini
2: tapi
1: ada
2: kecuali yang berbeda agama tadi kan, kayak Hindu misalnya, Buddha itu kan beda lagi.
1: Iya.
2: Jadi mereka mungkin memanggil roh ya kan.
1: Iya.
2: Nah, itu kan kalau kepercayaannya berbeda-beda jadi tidak bisa disamakan. Nah, kayak kemarin tuh kan saya bilang tuh kan untuk menjawab pertanyaan itu kan memanggil roh-roh itu dengan secara berulang-ulang. Jadi saya menyaksikan sendiri memang masih dipakai dan itu sangat sakral.
1: Oke, baik.
0: Baik, Anissa ini ada telepon lagi dia dari Jakarta ya, kita sambungkan ya.
1: Oke.
0: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Dari Abah Kusna Jakarta nih, Po.
0: Oke,
3: Abo.
0: Iya, Abah Kusna Jakarta Pasar Rebo, silakan langsung Abah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo?
0: Ya. Abah volume radionya mohon dikecilin dulu, oh, Bah. Jadi Abah dulu. Agak ya, Abah agak ragu-ragu nunggu suara kita dari radio,
3: ya. Selamat siang Ibu Profesor.
0: Ibu dokter.
3: Ibu dokter.
0: Ya.
3: Sama siapa itu?
2: Doa saja ya.
0: Ya, amin.
3: Mbak apa, Mbak Ali?
0: Mbak Anissa.
1: Anissa.
0: Oke.
3: Okay. Sebelumnya saya mau nanya nih, ada satu lagu nih, bener enggak lagu di situ?
0: Apa tuh?
3: Kota Baru gunungnya Bamega. Bener enggak itu lagi dari Banjar? Bukan.
1: Benar.
3: Oh, benar.
0: Iya.
1: Ibu Santai.
3: Ibu dokter.
0: Bukan dokter, dokter.
3: Ibu dokter. Ya. Ini saya mau nanya nih.
0: Iya, Pak.
3: Sebenarnya saya baru tahu kalau di sana itu yang namanya mantra itu masuk sastra ya.
0: Heeh.
3: Kalau secara umum kan sebetulnya itu kalau pelaksanaan itu bukannya sosial ya, Bu dokter ya. Kalau nggak salah ya.
0: Yeah.
3: Cuman begini, saya hanya informasi aja. Sebenarnya apa yang diceritakan, apa yang dibawakan tadi ya. Ya hampir mirip-mirip lah dengan negeri saya tuh.
0: Di mana negerinya Abah?
3: UK, Mbak.
0: Ide UK.
3: Kurang Kuningan Jawa Barat.
0: Iya, kurang Kuningan gitu ya. Oh, jadi kalau di Jawa Barat juga mau kemana-mana
3: itu
0: baca-baca.
3: Itu mirip lah. Mantra-mantra itu kan sebelum masuk Islam tuh demikianlah ada sesajen-sesajen itu gua setelah Islam juga datang. Cuman sekarang udah nggak ada lah karena itu kan sesajen ditaruh di pohon pagi-pagi udah hilang, bukannya dimakan jin sama anak-anak diambil.
0: Makan manusia gitu ya. Ya, oke.
3: Okay. Jadi sebenarnya begini ya, yang namanya seperti ada upacara-upacara, ini kan ada problematiknya itu ada di segi agama itu kurang tepat. Tetapi ada juga dipandang dari kepentingan pariwisata itu memang itu dianggap suatu tradisi. Jadi ya tetap aja itu bertahan lah begitu.
0: Iya, tergantung nawa itunya barangkali, Bah.
3: Iya. Gak seperti begini ya. Ada yang namanya upacara labuh ya. Labuh itu kalau makanan yang dibuang ke laut kan ada manfaatnya juga buat ikan gitu ya.
0: Iya.
3: Tapi kalau misalnya pakaian, ya kan nggak mungkin dimakan sama ikan.
0: Iya, nggak mungkin juga ikan pakai pakaian ya, Bah ya.
3: Ya itu dianggap. Tapi karena itu merupakan satu tradisi, dianggap satu tradisi dan untuk objek wisata ya tetap aja masih berlangsung dan itu didukung lagi.
0: Oke, siap.
3: Jadi pada dasarnya banyaklah persamaannya apa yang disampaikan Ibu Dokter ya dengan apa yang ada di daerah saya gitu.
0: Oke, siap.
3: Ya sekarang sih memang ya kalau istilahnya yang kombinasi antara agama dengan mantra itu di sini juga ada. Seperti ada lagu Kidung. Kidung itu kan lagu daerah ya Sunda. Tapi sebelum nyanyi itu Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Kayak gitu lah Bu.
0: Okay.
3: Itu aja deh dari saya. Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah,
1: terima kasih Abah Kusna ya.
0: Ya, gimana tuh kalau Bu Dokter tadi dengan pernyataan Abah tadi?
2: Ya baik, terima kasih ya dari pertanyaan dari Abah. Tadi kan beliau mempertanyakan kok itu termasuk sastra.
0: Sastra, iya.
2: Ya, satu sesuatu itu dipandang dari sudut pandang yang berbeda, itu jawabannya itu akan berbeda.
0: Iya.
2: Tidak akan sama. Misalnya nih, kalau itu dilihat dari misalnya keindahan bahasanya, ya, kemudian keteraturan permainan bunyinya, nah itu termasuk sastra.
1: Okay.
2: Dan dia kan diturunkan. Nah, jadi karena kenapa disebut sastra itu, karena diwariskan, kemudian secara lisan punya irama, punya gaya bahasa, dan kadang bersajak. Nah, jadi kemudian contohnya ya, contoh mantra ya, kuat badanku seperti batu karang, tajam mulutku seperti keris, panas badanku seperti api, dingin hatiku seperti air, tak mempan senjata tajam dengan izin Allah. Nah, itu dulu dipakai pejuang Banjar zaman Pangeran Antasari. Itu kan permainan bunyi.
1: Iya.
2: Itu seperti puisi, makanya disebut dengan sastra.
0: Oke.
1: Oke. Jadi seperti itu.
2: Betul. Jadi kan sudut pandang dari keindahan bahasa yang digunakan, penggunaan simbol-simbol, permainan bunyi, pewarisan, tradisi lisan, lalu disebut dengan sastra. Kalau misalnya dilihat dari sudut lain, apa itu? Itu cara, salah satu cara misalnya untuk mencapai tujuan, ikhtiar namanya. Okay. Kan tidak sama, begitu ya.
0: Iya. Baik. Oke. Okay. Mpok, ini karena waktunya udah di 13.56.
1: Udah di ujung acara ya, Mpok ya.
0: Barangkali masih ada yang ingin disampaikan, singkat saja 1 menit buat Ibu Ida, silakan.
2: Menurut saya ya, mantra ini sebagai salah satu sastra Banjar yang menurut saya itu termasuk yang bergeser. Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Kenapa pemakaiannya berkurang? Karena itu biasanya diwariskan pada keturunannya ya. Nah, jadi biasanya kalau belian dengan keturunannya begitu. Jadi memang tidak pada sebagian kecil yang di-share di media sosial itu sebenarnya terbatas. Nah, jadi bagi generasi muda itu bagus mengenal mantra karena itu kan ada kearifan lokal.
0: Okay.
2: Nah, dan juga perlu kita ingat kalau kita ingin mencapai sesuatu itu perlu ikhtiar.
0: Baik.
1: Oke.
0: Baik.
1: Itu yang Pak Nova ya.
0: Terima kasih Anissa dan juga terima kasih Bu Ida ya. Lain waktu lain kesempatan sama. Kita jumpa lagi ya.
1: Iya, Mpok, ya. Terima kasih juga.
0: Baik, salam sehat, salam bahagia. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banjarmasin. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Saya akhiri ya Bang Po ya, siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Kita lanjutkan lagi nanti kebersamaan kita di tetap di Pro4 Suara Budaya Jakarta. Selamat sore, assalamualaikum, bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: pas jam sekawan ulas.
1: Surut Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kulon Progo sering disebut sebagai permata Pulau Jawa, mulai dari perbukitan hingga pesisir, yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Yogyakarta. Setelah ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Kulon Progo. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Kulon Progo memiliki beragam destinasi wisata. Salah satunya yaitu Wisata Alam Kali Biru, terletak di Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Destinasi ekowisata di perbukitan ini menawarkan pemandangan asli Waduk Sermo, hutan hijau, dan spot foto ikonik di atas pohon.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sekarang saatnya kita mencicipi makanan khas Kulon Progo, yaitu growol. Merupakan makanan tradisional khas Kulon Progo, berbahan dasar singkong yang diproses melalui fermentasi alami, sehingga menghasilkan tekstur padat, aroma khas asam segar, serta rasa hambar gurih. Berbentuk butiran kasar dan padat, growol menjadi makanan pokok alternatif yang sehat dan kaya karbohidrat.

ketika berkunjung ke Kulon Progo, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas daerah ini. Salah satu camilan yang populer yang dijadikan sebagai oleh-oleh yaitu jajanan geblek. Merupakan camilan gurih berbahan dasar pati singkong, berbentuk angka 8, dan memiliki tekstur kenyal dan paling enak dinikmati ketika hangat. Geblek biasanya dijual dalam bentuk mentah untuk digoreng sendiri di rumah, membuatnya cocok untuk dijadikan buah tangan.

Nah, pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Kulon Progo. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: pas jam gangsal ulas. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pelantikan Sekretaris Daerah Kota Batu digelar di Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani Kota Batu pada hari Selasa 7 Juli 2026. Dalam proses ini, Alvin Nur Hidayat resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kota Batu berdasarkan keputusan Wali Kota Batu. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Batu, Santi Restuning Sasi menyampaikan bahwa pelantikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan telah melalui seluruh tahapan administrasi, di mana proses pengangkatan juga didasarkan pada persetujuan instansi yang berwenang. Dalam keputusan tersebut, Alvin Nur Hidayat yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu resmi diangkat sebagai Sekda Kota Batu. Pengangkatan tersebut berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan sesuai dengan keputusan Wali Kota Batu. Santi juga menjelaskan keputusan ini ditetapkan Wali Kota Batu Nur Rohman setelah seluruh persyaratan administrasi dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keputusan itu pun kemudian disampaikan kepada kepegawaian yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan dilantiknya Sekda yang baru, pemerintah Kota Batu berharap koordinasi penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Kehadiran Sekda definitif juga diharapkan memperkuat sinergi antar perangkat daerah dalam mendukung program pembangunan Kota Batu. Demikian Pawarta Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 16. Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ini infonya.
3: Sangap. Sangap adalah istilah dalam bahasa Sunda yang menggambarkan suasana angker atau aura negatif. Di rumah kosong, di hutan, bahkan di tempat-tempat yang sepi, gelap, kotor, lembab yang tidak pernah dihuni oleh manusia, sangap ini identik dengan suasana angker dalam tanda petik, ada penunggunya.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Pro 4 RRI Malang dimanapun Anda berada. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Senang banget kali ini bersama dengan saya Mbak Yaya kembali menyapa Anda semuanya di sore hari ini di program Goyang Senggol. Semakin digoyang semakin asik. Dan tentunya selama 2 jam ke depan nanti Goyang Senggol akan menemani Anda dengan beragam lagu-lagu yang enak-enak banget untuk Anda dengarkan di sore hari ini. Dan pastinya kami juga mengajak Anda untuk bergabung ya di sore hari ini. Silakan bergabung untuk request lagu, untuk kirim salam, atau mungkin untuk menyapa saya juga gak apa-apa loh ya, biar gak kesepian. Monggo silakan bisa ditelepon ya di 0341-404504 atau di WA kami di 081-555-69-1053. Baiklah, kali ini ada yang bergabung via telepon, langsung aja kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Senggol.
1: Makin digoyang, makin asik. Selamat sore Mbak Yaya.
0: Makin sendirian digoyang, ya? Makin asik. Iya, makin sendirian asik. Aja. Mau ngajakin Sasa, tapi Sasa nggak mau nih kayaknya Pak Suranto.
1: Tapi di kantor ya, di belakang ya.
0: Iya, ini di depan saya nih lagi senyum-senyum anaknya. Nggak mau tadi tak ajakin. Ayo digoyang Senggol gitu, diem aja dia. Ya udahlah, kalau sendirian.
1: Kalau memang ambil sekolah jarang, belajar dong ya.
0: Nah itu loh saya, praktek tiap hari biar makin lihai gitu.
1: Nanti kalau gak berani kapan bisanya kan?
0: Tuh bener, kapan bisanya kan, kamu katanya mau jadi penyiar nanti di RRI. Ya kan Pak Suranto ya, regenerasi.
1: Iya, dulu pun awal-awal saya yakin bahaya begitu kan.
0: Betul, saya juga malu-malu kucing dulu.
1: Tapi lama-lama kan tidak kan.
0: Sekarang udah gak punya malu. Iya. Mbak Suranto gimana kabarnya, baik ya?
1: Kabarnya baik dan sepertinya sore ini keadaannya mulai dingin-dingin ya?
0: Iya, kalau sore hari menuju malam hari itu udah mulai hawanya pasti dingin. Beda sama siang hari, kalau siang tuh kayak panas, terik gitu ya Pak ya?
1: Justru kalau musim hujan malam gak apa-apa ya?
0: Betul. Nah itu dia.
1: Jadi musim kemarau itu ternyata jauh lebih dingin ketimbang musim hujan.
0: Karena sekarang juga ini lagi pancaroba Pak Suranto. Ya apapun cuacanya semoga selalu diberikan kesehatan ya Pak ya.
1: Kesehatan, iya betul.
0: Amin.
1: Bahagia ya bagaimanapun keadaan ekonomi kita ya.
0: Iya betul, harus tetap semangat ya Pak ya.
1: Baik pada diri sendiri, baik sama tetangga gitu ya.
0: Iya, leres, baik.
1: Keadaan ekonomi kita ya.
0: Baiklah. Ya. Baik, ini Pak Suranto mau kirim salam ke siapakah sore hari ini?
1: Boleh ya. Pertama salam untuk Sasa, jangan malu-malu ya. Siaran ya.
0: Tuh, ya jangan malu-malu tuh. Harus berani.
1: Ambil siaran ya, judulnya broadcasting ya.
0: Iya, broadcasting. Entahlah, mungkin dia di belakang panggung kali ya.
1: Atau bagian atau mungkin Sasa mau bagian teknisi.
0: Nah, tuh bingung kan, kamu maunya yang mana? Teknisi enggak mau, siaran enggak mau tuh. Maunya apa
1: kalau
0: coba?
1: Kalau enggak salah teknisi itu kan banyak laki-laki, perempuan jarang ya.
0: Tapi enggak apa-apa. Sekarang pekerjaan laki-laki perempuan sama saja, Pak.
1: Mungkin Sasa mau bagian teknisi, bagian mixing apa gitu.
0: Nah,
1: ya.
0: Nah, bagian pegang kabel mungkin gitu. Ya.
1: Pasti bisa lah ya.
0: Bisa kalo dong.
1: Kalau memang malu ngomong ya.
0: Iya, betul. Jangan, ya. Cuman malu-malu aja ini anaknya.
1: Iya. Masih 17 tahun ya.
0: Iya.
1: Masih 17 tahun, masih banyak harapan.
0: Betul.
1: Masih banyak yang bisa dicapai ya. Langkahnya masih
0: panjang. Masih imut, cute.
1: Yang penting ini Kak, jaga diri, jaga pergaulannya.
0: Nah, ya. Itu tapi kalau sama pergaulannya baik ini, Pak. Teman-temannya ya, polos ya. Semua.
1: Saya juga polos.
0: Iya, Pak Suranto juga polos katanya. Polos apa bolos? Mas Taufiknya hari ini libur, Pak Suranto. Oh, iya. Lagi di rumah ini. Iya.
1: Juga salam buat Bunda Riatin, buat Pak Rizky Batu, buat Pak Rendra, ya.
0: Oke.
1: Buat Pak Ismoyo juga ya.
0: Iya, baik.
1: Yang terakhir, tentu nggak boleh lupa ini buat Kak Yaya yang udah nggak telepon bu ya. Terima kasih dan untuk Sasa, bapak-bapak dari RRI ya.
0: Oke.
1: Jangan lupa sekali-sekali tampil di mikrofon ya, entah itu pagi atau sore atau siang gitu ya.
0: Jadi, baiklah.
1: Biar terasa kemampuannya. Demikian, selamat sore semuanya. RRI
0: iya. Selamat sore, okay. RRI terus mengudara untuk Indonesia ya. Terima kasih banyak Pak Suranto sudah menyapa kita semuanya di sore hari ini, biar makin semangat juga. Apalagi nih ya, tadi sempat disinggung nih, Sasa yuk muncul, gak apa-apa gitu ya. Karena pendengarnya tuh juga gak ada yang nyeremin, gak ada yang gigit, udah kamu tenang aja. Gimana nih, mau gabungan gak sore hari ini? Coba-coba. Oh besok aja, oke kita tagih ya besok ya. Kalau gak gabungan bisa ditagih nih pendengar ya, nanyain Mbak Sasa mana katanya mau ini gabungan di udara gitu. Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja di sore hari ini ya. Dan kali ini langsung aja kita sapa dulu, ada Kang Grandong dari Turen. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yaya.
0: Goyang senggol.
2: Digoyang makin nasi.
0: Kok lemes toh? Ini belum makan apa? Belum tidur apa gimana?
2: Bangun melek.
0: Oh, bangun melek. Gak bangun tidur, bangun ya, langsung melek.
2: Bangun tidur, bangun melek.
0: Makanya kok lemes ini Kang Grandong. Dungaren biasa iki nih tuh semangat.
2: Iki wayah ono iki kurung ono kopi entek ya.
0: Lho ala, kopi ini entek nggih tumbas ten koperasi Desa Merah Putih mawon iki lho lengkap kopi ini.
2: Sopo malu-malu iku mas sopo isi?
0: Ya iki lho, aduh cah enom iki lho kok ya malu-malu Kang Grandong.
2: Iya, kok ini sin. Ya sekali-sekali belajar siaran ya itu.
0: Iku lho, apa oke, kata Kang Grandong?
2: Ewani Mbak Yaya iku. Rupanya iku mesem iku.
0: Iya, bener sampean enggak salah tebak iki lho mesem guyang guyu.
2: Lah iki ngadep ngidul e.
0: Ngidul iku pundi? Aduh aku gak salah. Iya, selatan ngerti tapi aku lah dikene iki bingung.
2: Iya, ngadep ngidul e iku.
0: Lah iya. Ayo ngidul ndi ayo, ngidul ndi.
2: Tunjukkan
0: pesonamu, Sasa Arsinta. Langsung ngeber mariki.
2: Apa Mbak Yaya sama cakalan gedok kene?
0: Pripun?
2: Tahu yamen iki anget-angete tahu nek kene.
0: Lho ala, kok enak sih nek kene gak ono tempe, gak ono tahu.
2: Lah iya, nek kene iki pabrik tahu.
0: Wala, celak berarti nggih murah-murah nggih tahu ten mriku.
2: Iya.
0: Enak e.
2: Ini tak gawani.
0: Lho lah kak rono-rono iku lho masalahe Kang Grandong.
2: Lah ya iku
0: ya wis gak apa-apa wis.
2: Mbak Sasa iku. Katungakno sukses.
0: Amin ya rabbal alamin. Mbak Sasa didoakan.
2: Apa sih kupis kuliah?
0: Dereng tasik SMA niki. Bentar lagi ya, kuliah.
2: Ada penggawean poe enak ya.
0: Amin.
2: Ana pucine cok kuliah.
0: Amin.
2: Sukses.
0: Amin tadi, amin.
2: Tadi pegawai apa tau apa ngono.
0: Lho apa tau apa jarene apa tau apa iki lho bingung ta sasane niki.
2: Pegawai kantor.
0: Oh, pegawai apa? Apa pegawai rumah tangga?
2: Amin lho, Mas Sasa. Amin.
0: Amin, amin. Lho iki lho didoakan yang baik-baik. Anda ini pendengar iku lho gak nyokotan ya Kang Grandong ya. Pendengar itu selalu mendoakan yang baik-baik.
2: Heeh. Kuwi pengen pewena wis gak apa-apa kadhi kayak yang popo tak tuh nyembole wong tuwa.
0: Amin ya robbal alamin, matur suwun.
2: Nggih.
0: Siap, matur suwun ya Kang Grandong, doanipun luar biasa. Ampun.
2: Ana Mbak India. Sri Purnomo, Bu Pandan, Bu Poncom.
0: Siap.
2: Sri Bella. Terus ana ning Leha. Terus ana Mama Yuda. Terus Puriatin. Kumar Lena.
0: Kumar Lena.
2: kangen ibu Widi.
0: Karena kenapa?
2: Bundanya Temi.
0: Bundanya Temi.
2: Tanpa terkecuali salam sehat.
0: Siap.
2: Aku yang kalau ibang wedo-wedo aku seneng.
0: Lo ala kok yang ngono selanang-lanang kalau ya iri tau kang kerandang.
2: Gak apa-apa.
0: Iya wes. Anu lagune aja lali lagune lo ya.
2: Lagune. Ke ono
0: apa?
2: Apa iku ya?
0: Apa ya?
2: Lagu ni.
0: Hah? Lagu apa? Halo.
2: Pertemuan iki kaya mblenger iki ana ono wis kaya kereta malam wis.
0: Kereta malam cuki-caki-cuki-caki-cuk.
2: Iya, iku cek banyak, Pak. Iku sampe iku ya Mbak Sasa iku cek Mbak kereta nang
0: nang Blitar.
2: Oh, iya kok nanti ya.
0: Oke, siap. Aja mesem-mesem to ayo siaran ya di sapa kabeh pendengari.
2: Menurut petunjukkan pesanamu.
0: Tunjukkan Sasa Arsinta.
2: Iya,
0: ya wis matur suwun sanget Kang Grandeng. Amin. Amin, Mak Tersun, Ge.
2: Cekini Kang Paroka.
0: Amin.
2: Bolo pru di perumpat atau anak kenalan anak popo.
0: Amin.
2: Penyari atau anak sukses tuwo yo.
0: Amin ya Robbal Alamin, Mak Tersun sangat.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat wonten Kang Grandong ya dari Turen ini kembali menyapa kita semuanya. Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja. Monggo bagi panjenengan sedaya sing pengen gabungan, pengen menyapa seluruh pendengar di sore hari ini ya. Kami tunggu sampai nanti merapat di jam 5 sore. Lo masih banyak waktu nih, monggo jangan disia-siakan. Mumpung masih banyak waktunya buat diangdutan ya, monggo gabungan, pokoknya tak tunggu sampai nanti merapat di jam 5 sore. Bisa ditelepon di 0341 404 504 atau di WA kami di 081 555 69 1053. Ya wes, selengono sambil menunggu panjenengan sedaya di sore hari ini untuk bergabung ya, langsung aja kali ini kita dengarkan bersama ada kereta malam dari Imelda. Selamat mendengarkan.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Gue nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu deh.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya, atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik ya. Apalagi barusan telah Anda dengarkan ada lagu dari Saskia Gotik ya, dengan goyang apa sih? Goyang itik ya. Dengan goyang itiknya gitu. Barangkali Anda mendengarkan lagu yang satu ini sambil goyang gitu ya di rumah masing-masing, biar makin menikmati, makin asik aja di sore hari ini. Nah, kemudian kali ini kita sapa lagi dari WhatsApp ya. Ada Mbak Marlena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Bunda Marlena. Bunda Marlena, gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Kali ini mau request lagunya Menanti Janji dari Ida Laila. Menanti Janji. Nah, setelah Menanti Janji, nanti jadinya Menanti Lagu ya. Menanti Janji dari Ida Laila, ditunggu aja. Nanti akan segera kami hadirkan untuk Anda.

0: Masih digoyang single tentunya bagi Anda yang mau request lagu, monggo silakan, masih akan kami tunggu sampai nanti merapat di jam 5 sore ya. Dan kali ini kita sapa lagi dari telepon, ada yang bergabung, ada Babe Mus dari Jakarta. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Babe.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik.
0: Alhamdulillah baik. Babe gimana kabarnya?
1: Juga baik juga alhamdulillah. Baru bangun tidur nih.
0: Oh, waduh, bangun tidur langsung dangdutan ya Babe. Seger dong. Iya.
1: Pak tadi kedengaran kedengaran saya suara siapa?
0: Nah, itu suara. Dia ada member baru tapi dia masih malu-malu nih Babe. Mungkin kapan-kapan ya Babe ya. Itu dia.
1: Kenapa malu-malu?
0: Kenapa? Coba ya, kita juga enggak paham nih Babe, kenapa malu-malu? Mungkin belum terbiasa aja Babe. Jadi butuh pembiasaan. Nanti ya Babe kalau udah enggak malu-malu ya. Kalau sekarang masih malu-malu kucing.
1: Malu-maluin.
0: Nah, kalau saya malu-maluin. Babe, nih Jakarta gimana cuacanya hari ini?
1: Cerah.
0: Cerah ya?
1: Cerah suara. Agak redup ya. Angin begitu tertiup kencang sekali.
0: Angin bertiup kencang. Walaupun cuaca panas ini, jadi hawanya tuh agak dingin gitu ya Babe.
1: Agak terlalu panas.
0: Oke deh, baik ya. Semoga apapun cuacanya diberikan kesehatan ya Babe.
1: Amin, sama-sama ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Bayaya pengen mau ke Malang lagi kayak ini.
0: Nah, kesini aja dong Babe, kita tunggu nanti Babe ya, kita sambut lah nanti kalau Babe kesini. Pakai karpet merah nanti ya. Orang jauh nih soalnya. Ya udah deh Babe, nih mau request lagu apa nih?
1: Bagai ranting yang kering.
0: Ranting yang kering.
1: Bagai ranting yang kering.
0: Oh, bagai ranting yang kering. Gimana nih lagunya ya? Lupa Aye. Bagai ranting yang kering. Bentar. Aye carikan dulu. Nah, bagai ranting yang kering. Mau dari Tasya Rosmalah atau Iis Dahlia Babe?
1: Kalau Aye sukanya yang senior-senior tuh yang
0: yang original ya. Original. Oke deh. Iis Dahlia kalau gitu.
1: Dahlia ya.
0: Salamnya buat siapa Babe?
1: Buat semua aja nih.
0: Semua aja.
1: Aye mau tiduran, sampai tiduran dengerin lagu-lagu yang from 4 Malang ya.
0: Oke deh.
1: Oke Maya ya. Tetap semangat ya.
0: Siap Babe.
1: RRI Pro 4 Palang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka. NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country.
0: Mantap.
1: See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Babe sudah menyempatkan untuk bergabung di sore hari ini. Pokoknya ditunggu aja nanti bagi ranting yang kering dari Iis Dahlia. Ya, akan segera kami putarkan spesial untuk Anda. Masih di Goyang Single, langsung aja bagi Anda yang mau request lagu di sore hari ini, monggo silakan bisa ditelepon di 0341-404-504 atau di WA kami di 081-555-69-1053. Oke deh, kali ini kita langsung aja kita putarkan lagu dangdut yang sudah di request ya. Ada Ida Laila dengan Menanti Janji. Selamat mendengarkan.

0: pas jam 16. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah kota Blitar memastikan tarif parkir selama pelaksanaan Bazar Blitar Jadul di kawasan alun-alun kota Blitar pada tanggal 8 sampai 12 Juli 2026 yang tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, di mana pengunjung hanya dikenakan tarif Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp3.000 untuk mobil. Dalam hal ini, Wali Kota Batu, Syaukul Muhibin, menegaskan tak ada kenaikan tarif parkir selama berlangsungnya bazar, di mana masyarakat diminta untuk tidak membayar lebih dari tarif resmi yang telah ditetapkan dalam peraturan wali kota atau perwali. Sementara itu, untuk memberikan kepastian kepada masyarakat, Dinas Perhubungan Kota Blitar telah membekali seluruh juru parkir resmi dengan seragam baru yang dilengkapi identitas berupa nama dan nomor petugas. Dengan demikian, pengunjung dapat membedakan antara petugas resmi dan oknum yang tidak bertugas. Dalam hal ini, Mas Ibin menghimbau masyarakat agar tak ragu dalam melaporkan apabila menemukan juru parkir yang menarik tarif melebihi ketentuan dan memberikan pelayanan yang kurang baik. Laporan dapat disertai foto sebagai bahan evaluasi dan pembinaan. Selain mengawasi tarif parkir, pemerintah Kota Blitar juga akan menindak praktik parkir liar yang kerap kali muncul ketika kegiatan berlangsung. Disu bersama dengan petugas terkait akan melakukan patroli rutin di sekitar lokasi bazar untuk memastikan seluruh aktivitas perparkiran berjalan sesuai dengan aturan. Menurutnya, masyarakat perlu waspada apabila menemui pihak yang mengaku sebagai juru parkir tapi tidak mengenakan seragam resmi disu. Aktivitas parkir yang tidak sesuai ketentuan dipastikan akan ditertibkan. Pemerintah Kota Blitar berharap kepastian tarif parkir ini dan pengawasan yang diperketat dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan menikmati berbagai rangkaian kegiatan Bazar Blitar Jadul selama 5 hari pelaksanaan. Demikian pawarta enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih pawarta enggal ing pas jam 17.

0: Senggol semakin digoyang semakin asik aja. Dan baru saja ini telah Anda dengarkan ada satu lagu dari Ikke Nurjanah dengan Suara Hati ya. Yang mana ternyata lagu ini juga pas banget gitu ya. Tadi lagunya telah direquest sama Ikan Hiu Ikan Patin I Love You Bunda Riatin gitu. Nah sekarang Bunda Riatin juga gabungin lagi nih di telepon. Jadi langsung aja kita sapa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Goyang senggol, si senggol makin asik deh.
0: Makin asik deh. Bunda Riatin gimana kabarnya?
1: Kabarnya tambah cantik loh ya.
0: Loh, ya mesti lah Bunda Riatin ini selalu tambah cantik ya makin hari.
1: Iya, seperti penyiar idolaku Mbak Yaya.
0: Lah ya, anu. Sek radione iki lho Bunda Riatin, radione dibuat sek apa ya apa ngono wis pokoke.
1: Radione gak pateni. Nggih. Lah, lagi suarane hatiku. Enak sekali.
0: Lah iya kok ya napain jenengan. Nah, jenengan tadi napa request seperti di WA. Saya enggak sengaja muter. Anu ini sampean mau request lagu lagi ndak? Maksudnya kan tadi kan lagune kan enggak sengaja keputar Suara Hati. Ternyata kebetulan sama juga request lagu suara yang hatiku. Sama.
1: Saya minta lagu Suara Hatiku. Ada apa ndak?
0: Lulanya itu tadi sudah diputar Bunda Riatin lagunya.
1: Iya, makasih sayang.
0: Oh iya, wes sama-sama. Tak kira sampean mau request lagu lagi gitu loh maksudnya.
1: Oh, boleh tak? Boleh.
0: Boleh, tak boleh kan tadi enggak sengaja tak puter.
1: Jadi umpama dibaleni mana ya apa enggak?
0: Lo ya ojo lah dibaleni mana ya lagu yang lain toh Bunda Riatin. Nggih, enggak boleh. Makanya saya tanya siapa tahu sampean mau nopo lagune di request yang lain gitu lo, lagu lain maksudnya.
1: Oh iya. Kalau gitu lagunya pria ada idaman,
0: pria idaman. Siap.
1: Roma Irama.
0: Ya, pria ya, idaman. Oh, bukan, lek pria idaman ini ada dari Tasya Rosmala, ada dari Rita Sugiarto, Dewi Purwanti. Rita Sugiarto leres. Salami buat siapa? Ya. Bu Riatin.
1: Ya. Pria idaman. Saya berikan kepada Bu Anggi sudah sembuh. Ayo mengudara, tante ini suara nih Bu Anggi.
0: Bismillah.
1: Jangan lupa tiap hari kunir madu ya.
0: Aduh, bener.
1: Kalau bisa madu asli. Bu Anggi, Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Srigati, ayo Bu Srigati.
0: Monggo.
1: Bu Devi Embong Arab, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sriana, Bu Sri Utami, Bu Sri ini akhir temenan. Langgini Mama Tika, itu. Mama Yuda, Mama Trian, ada Pandan, Bu Pandan ini cerkep sekali loh.
0: Bu Pandan.
1: Bu Pandan salam sayang. Kapan ngomong aku mana ya Mbak?
0: Halo, ditake wis.
1: Aku bungkul sampai tomat.
0: Waduh enak.
1: Pirang kresek tak jom-jom lo nang conggoku tak.
0: Luar biasa.
1: Kapan ke rumahku Bu Pandan lagi? Saya tunggu, masih gak bawa apa-apa. Seneng loh aku diparani teman itu ya Mbak Yaya Tur.
0: Siap.
1: Dia membawa mobil orang lima.
0: Waduh rame-rame
1: orang lima. Jadi, anu Bu Pandan, Bu Eli, suaminya kabe, sak supire.
0: Waduh, gerudukan ya. Bunda Riatin di geruduk ini.
1: Iya, suaneng sekali saya.
0: Nge.
1: Banyak loh, saya dulu tuh di radio kucilang ya, satu mobil ke rumahku.
0: Waduh.
1: Akan seneng lagu Malaysia. Alas Jusna Putra, anu lek rongpulu sak penyiari nang omaku. Suaneng ya, Bunda Riatin.
0: Waduh, luar biasa.
1: Orangnya gak pernah jaya.
0: Langge, makanya temannya banyak.
1: Teman-temanku semua, ya Mbak Yaya, semuanya seradio Semarang Raya seneng sama Bunda Riatin penyanyi.
0: Alhamdulillah nggih.
1: Semuanya ya anu Pak Aceng dan Pak Gandung, Pak Suranto, Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun, Pak Jono matur suwun tenggelane karo pagi-pagi Pak Jono
0: tempat kota.
1: Herul Andeng,
0: Mas Herul Andeng,
1: Pak Sadewo,
0: Mas
1: Ari. Terus Pak Erwan di Bandung.
0: Pak Erwan di Bandung.
1: Mm-mm. Pak Endra di Bandung. Mas Endra di Bandung.
0: Nggih, siap.
1: Ya, semuanya ya.
0: Semua pendengar. Siap.
1: Semoga panjang umur dan rezeki.
0: Amin.
1: Penyaring nggih, semoga panjang umur dan rezeki sekeluarga.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Riatin sudah bergabung ya. Karena tadi lagunya enggak sengaja tak puterin. Ternyata waktu saya baca WA, loh kok lagunya sama yang barusan tak puterin, yaitu lagunya Suara Hati. Makanya nih Bunda Riatin request lagu yang lain gitu ya. Baiklah, ditunggu lagunya Bunda Riatin, Pria Idaman dari Rita Sugiarto. Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik. Jadi bagi Anda yang mau request lagu dangdut di sore hari ini, monggo silakan ya. Bisa ditelepon di 0341 404 504, atau di WA kami ya di 081 555 69 1053. Baiklah, kali ini kita sapa dulu dari telepon ya. Ada yang bergabung, ada Ibu Sri Purnomo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, lalalalala.
2: Waalaikumsalam. Goyang senggol,
0: mantap. Ibu Sri Purnomo, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah baik. Nggih, semoga selalu diberikan kesehatan nggih, Ibu.
2: Nggih,
0: sami-sami. Niki badhe request lagu apa?
2: Lagu dipun Kupu-kupu Mbak Yaya.
0: Kupu-kupu. Boleh, Kupu-kupu ini dari mana? Ada Aura Sekar, ada Diana Pratiwi, ada Rasti Bawel, ada Eri Asmara, Rita Sugiarto, ada juga dari Elvi Sukaisih. Monggo, jenengan pilih yang mana ini?
2: Rita Sugiarto kemawon.
0: Oh, Rita Sugiarto laris manis ya sore hari ini. Salamnya buat siapa, Bu Sri Purnomo?
2: Bu Riatin mau Miran Sedoyo, Perumpat, Sugeng Honten, lan Sugeng Midangetaken.
0: Siap.
2: Kaki Mbak Yaya, tansah sehat,
0: diparingi
2: rezeki.
0: Amin.
2: Lan semangat.
0: Amin ya Robbal Alamin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo sudah menyapa kita semuanya nggih. Ditunggu lagunya Kupu-kupu Rita Sugiarto, nanti akan segera kami putarkan untuk Anda. Kemudian di WA juga ada Ibu Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat, amin ya rabbal alamin. Mau request lagunya Bagai Ranting Yang Kering. Ngapunten Ibu Fatimah nggih, tadi lagunya sudah di request sama Babe Mus. Mungkin kalau mau ganti lagu monggo silakan, masih akan kami tunggu sampai nanti merapat di jam 5 sore ya. Masih ada waktu untuk Ibu Fatimah mengganti lagu dangdut yang ingin Anda dengarkan dan ingin kita putar di sore hari ini. Baiklah, kali ini kita sapa lagi di telepon ya. Ada yang sudah bergabung, ada warga dari Bandung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, semakin digoyang semakin asik.
0: Semakin digoyang semakin asik. Ini kok kayak asing ya suaranya ya. Siapakah di sana?
3: Siti Nur Halisa, ada istrinya. Baru
0: Siti Nur Halisa, penyanyi dari Malaysia itu.
3: Bukan.
0: Oh, bukan.
3: Nuk bernama yang sama kan.
0: Mm-mm. Oh, istrinya Pak Ahmad Irwan.
4: Iya, itu kan.
0: ah aku tuh mau pura-pura ketipu gitu loh ya, biar biar Pak Ahmad Irwan tuh seneng, oh alhamdulillah akhirnya Mbak Hima ketipu gitu.
4: Maaf ya, batuk-batuk terus masih nempel batuk, aduh. Kalau pilekmu sudah sembuh karena begadang aja terus, aduh
0: dibolang. kenapa atuh kok ini begadang
4: terus
0: nonton bola. Ya
4: kalau tadi mah kecewa berat, Mesir udah unggul 2-0 ya, dibalik unggul 3-2 kalah. Aduh.
0: Ya udah enggak apa-apa ya.
4: Mental juara sama cuma udah 2-0 terlena we. Ternyata dibalas.
0: Ya udah deh enggak apa-apa, semoga nanti jagoan yang lain bisa menang ya Pak Ahmad Irwan ya.
4: Iyalah,
0: Oke.
4: Gimana kabarnya Mbak Yayah itu?
0: Alhamdulillah baik putri, kabarnya.
4: Nanya putrinya sehat putrinya itu kan?
0: Putrinya alhamdulillah sehat ya. Terima kasih nih berkat doanya Pak Ahmad Irwan juga.
4: Udah lucu kayak putrinya.
0: Lucu kayak ibunya ini.
4: Ya, ngenin. Mas Ilhamnya mungkin kayak nggak mau lepas sama Mas Ilhamnya juga.
0: Oh iya
4: kayaknya,
0: dong, kan, gitu. Pasti sama bapak terbaik.
4: Ya iya, itu seperti Putri Ahmad Irwan, pria terbaik gitu aja.
0: Pria terbaik.
4: Muji sendiri.
0: Amin. Kalau Pak Ahmad Irwan mah apa kata bininya ya? Kalau saya mah nggak bisa menilai.
4: Bininya di mana? Bini nanya belum ada ini bininya.
0: Iya, iya sabar atuh. Ya namanya jodoh mah emang datangnya gitu. Ya nggak bisa ditebak.
4: Ya tapi mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin
4: ya,
0: amin.
4: Putrinya semakin sehat, ya. Semakin cantik.
0: Amin. Putrinya. Terima kasih udah banyak ya.
4: Semakin lengket sama putrinya.
0: Amin harus ya lengket sama termasuk, anaknya, lengket sama istrinya juga. Jangan sampai lupa. Baik.
4: Lagunya apa?
0: Lagu dangdutnya nih.
4: Terima dia yang Malang.
0: Yang apa?
4: Terima dia yang Malang.
0: Terima dia yang Malang.
4: Ya, maksudnya yang gini sih. Sudah hampir 3 bulan korban rayuan perbuatan lelaki tapri kemanusiaan. Nah itu sudah hampir 3 bulan sendiri tinggalkan itu. Salah siapa? Salah dua-duanya.
0: Oke deh, Mansur ya.
4: Iya, salah
0: Mansur
4: dua-duanya.
0: Ya?
4: Gitu.
0: Dari Mansur ya.
4: Ya betul dari Mansur.
0: Oke, baiklah.
4: Jadi memaknain lagu itu dimaknain gini, kasihan dong. Dipikir salah dua-duanya. Kenapa mau digituin gitu kan? Sudah bertanggung jawab.
0: Iya.
4: Gitu,
0: oke deh, kalau gitu salamnya untuk siapa ini Pak Ahmad Irwan?
4: Ibu Sri Purnomo yang barusan ya. Buat Ibu Riatin, Ibu Pandan, buat juga Ibu Yugati. Ada Ibu Farida tuh yang
0: ditolikan
4: kemarin WA. Kok suka masuk ke perempat tuh nggak pernah kirim. Oh iya sekarang buat Ibu Farida tuh yang ada di Toli-Toli ya. Ya buat Teh Dinda, buat Mas Paris, Mas Rendra, Ibu Fajar dan semuanya. Ya buat teman-teman yang ada di Kediri tadi juga nelpon ke saya ke nama di Kediri. Kok Bro, ya Pro 4 ada di YouTube, ada tinggal di YouTube, jeng nih kan gitu aja, gitu.
0: Kalau di YouTube mah belum ada. Kalau untuk program dangdutnya ini, Pak Ahmad Irwan, adanya di RRI Digital.
4: Iya, makanya disuruh coba download jeng RRI Digital. Ada Pro 4 ada. Kok kebanyakan nggak punya nggak download? Semua aja. Kalau nggak ada di gacor, RRI Digital ada, radio online juga ada, streaming ada. Cuman itu aja.
0: Oke, salam untuk ini untuk pendengar di Kediri ya, kangen sekali sama Pak Setioko, Pak Sukarji, Pak Tarji. Wah banyak sekali ya di Kediri.
4: Yang
0: purba betul. Wah luar biasa. Pak Selamat. Oke deh. Salam untuk semuanya ya Pak Ahmad Irwan ya. Tolong sampaikan ya salam kangen dari saya.
4: Iya, nanti disampaikan lah.
0: Iya, baik.
4: Ada pantun, ada pantun.
0: Oh, ada pantun, silakan. Gimana atuh pantunnya?
4: Contohnya begini ya. Petar pantunnya begini ya, ada pesan buat wanita.
0: Iya,
4: ke Pati jalan ke kota itu kan. Ke barat jalan Ungaran. Harus hati-hati pada wanita. Banyak buaya darat berkeliaran. Hati-hati awas
0: jangan tergoda.
4: Ya itu seperti dia.
0: Nah,
4: tapi satu lagi nih, ada sagu, ada bakwan, ada ada pisang, ada sagu, ada bakwan, campur dapati. Dengan bimba ada pisang, ada sagu, ada bawang tamu. Jangan bimbang, jangan ragu. Ahmad Iwan teh pria sejati.
0: Bayang, oh, aduh. Oke, baiklah, pria sejati katanya. Oke deh, boleh kita iyain aja biar seneng ya. Oke, terima kasih banyak ya Pak Ahmad Irwan ya, sudah bergabung di sore hari ini. Ditunggu aja lagunya, nanti akan kami putarkan lagu dari Mansyur, Terimalah Dia Yang Malang. Kemudian tadi Ibu Fatimah ini katanya lagunya diganti lagu Rindu Berat Aja. Oke, baiklah, ditunggu lagunya ya Ibu Fatimah ya. Semoga selalu terhibur bersama dengan Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asik. Baiklah, kali ini kita dengarkan dulu lagu-lagu dangdut yang sudah mengantri untuk kita putarkan ya. Yang pertama kali ini ada Pria Idaman, kemudian dilanjutkan dengan Rindu Berat. Selamat mendengarkan.

0: Anto, nongkrong bukannya ngobrol malah sibuk main HP.
1: Iya, tahu nih si Anto. Dari tadi sibuk main HP mulu. Lo ngapain sih?
2: Bentar, ini nih ada berita panas terbaru. Kan sayang kalau gak di-share.
1: Jangan asal di-share. Saring dulu beritanya, bener apa enggak. Bentar, jangan-jangan hoax lagi.
2: Ya apaan sih? Aku kan cuma mau berbagi informasi. Ribet banget, mesti dicek-cek segala.
0: Eits, jangan bilang gitu toh. Benar kata Nanda. Kita harus saring dulu sebelum sharing berita di media sosial. Pastikan sumber beritanya jelas dan tidak mengandung ujaran kebencian atau sara. Hati-hati menyebarkan berita tidak benar di media sosial. Bisa dikenai sanksi dari UU ITE loh. Ingat, jangan cuma HP-nya yang smart, tapi penggunanya juga dong.
2: Ya deh, lain kali aku saring dulu, baru di-sharing.
1: Nah, gitu dong.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Baik pendengar, tuntas sudah Goyang Senggol edisi di hari ini ya. Terima kasih banyak bagi Anda semuanya yang sudah meramaikan Goyang Senggol di hari ini. Dan semoga lagu-lagu dangdut yang telah kami hadirkan dapat menghibur Anda semuanya. Tentunya jangan kemana-mana karena nanti di jam 6 sore masih akan ada Mbak Yaya yang akan menemani Anda dalam Tejo Wangi Jan Krespol. Jadi pastikan Anda masih bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: pas jam 17. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kota Malang menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi praktik LGBT di wilayahnya. Selain memperkuat sosialisasi kepada masyarakat, pemerintah kota juga menyiapkan program khusus lewat Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Dalam hal ini, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan upaya tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan dini. Menurutnya, Kota Malang sebagai kota pendidikan dan kota pariwisata memiliki mobilitas penduduk yang tinggi, sehingga diperlukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan dampak kesehatan dari perilaku beresiko. Ia juga mengatakan pemerintah akan mempelajari aturan yang berkaitan dengan LGBT sebagai dasar penyusunan langkah lanjutan, di mana sosialisasi akan menyasar masyarakat secara luas, termasuk kalangan pendatang yang tinggal di Kota Malang. Wahyu berharap edukasi ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, sehingga praktik yang dinilai berisiko terhadap kesehatan dapat dicegah sejak dini. Demikian Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 18. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Kedua kalinya, salawat berpinggi salam terus tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku, rahimakumullah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan tausiah dengan judul Puasa Membentuk Pribadi Bertakwa. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, di mana kita semua akan berpuasa di bulan tersebut. Oleh sebab itu, marilah kita mengenal lebih baik tentang puasa di bulan Ramadan. Sahabatku, rahimakumullah, puasa Ramadan mempunyai banyak sekali keutamaan dan keistimewaan yang jika kita ketahui akan menambah motivasi kita untuk meraihnya. Keistimewaan yang pertama, ibadah puasa hanya untuk Allah dan kita mesti meniatkannya sehingga Allah langsung membalas yang lebih baik kepada kita. Keutamaan manakah yang lebih besar daripada ini? Mari kita raih dan gapai fadilah dengan cara mencintai dan melaksanakan puasa dengan cara yang diridhai Allah, dan Dia membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Keistimewaan yang kedua adalah keagungan dan keutamaan bulan Ramadan melebihi seluruh bulan. Karena apa? Karena pada bulan ini terdapat malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapapun yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala Allah, maka dosa-dosanya yang terdahulu pasti diampuni. Ketika bulan Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Rasulullah selalu memberi kabar gembira kepada para sahabatnya dengan masuknya bulan Ramadan dan memotivasi mereka untuk berpuasa, melaksanakan qiyamul lail, bersedekah, dan melakukan berbagai amal kebajikan lainnya di bulan Ramadan. Mari kita ingat baik-baik hal ini, sahabatku rahimakumullah. Perlu diketahui, puasa adalah ibadah yang paling utama dan pengorbanan yang paling besar. Rasulullah bersabda sebagai berikut: Man shoma yawman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Yang artinya, siapa saja yang berpuasa satu hari di jalan Allah, Allah pasti menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 hari atau 70 musim semi. Sahabatku rahimakumullah, ibadah sunnah yang dilakukan seorang hamba tidak akan diterima jika ibadah fardunya tidak diterima. Diterimanya ibadah fardu atau sunnah sangat tergantung pada praktek yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan didasari keikhlasan kepada Allah semata. Sebab syirik membatalkan amal. Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Sungguh, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surah Az-Zumar ayat 65. Semoga salawat dilimpahkan kepada Nabi kita, keluarga, dan sahabat beliau. Semoga rahmat Allah menaungi orang-orang dahulu yang beriman. Semoga hidayah, taufik,
dan pertolongan selalu menaungi para pemimpin kita. Ya Allah, bimbing dan tolong mereka untuk melaksanakan apa yang Engkau cintai dan ridhoi. Bantu kita untuk membela agamamu, kitabmu, dan hambamu yang beriman. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah lebih dulu beriman. Jangan palingkan kalbu kami dari orang-orang yang beriman. Tuhan kami, sungguh Engkau Maha belas kasih dan Maha penyayang. Maha suci Tuhanmu, pemilik keagungan dari apa yang disifati kaum kafir. Semoga keselamatan dilimpahkan pada para rasul. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga dengan sedikit yang saya sampaikan ini bisa menambah semangat kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bilahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,

0: Kenapa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
1: Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
2: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
2: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, minggir, awas.
3: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
4: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
3: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
4: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
5: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, semangat olahraga berpadu dengan hiburan dan budaya ngopi mewarnai penyelenggaraan sosial Amstiran yang sukses digelar di kawasan Plaza Begawan Telogomas, Kota Malang pada hari Minggu 5 Juli 2026. Mengusung konsep sportainment, kegiatan ini pun menjadi pengalaman baru bagi masyarakat dengan menghadirkan perpaduan antara olahraga lari, musik, komunitas, dan kopi dalam satu rangkaian acara yang meriah. Acara ini merupakan hasil kolaborasi visioneri kreatif kelompok mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM dengan Amsterdam Coffee and Roastery sebagai bentuk implementasi tugas praktikum mata kuliah public relation. Lewat kegiatan ini pula mahasiswa tak hanya menerapkan strategi komunikasi dan brand activation secara nyata, tapi juga menghadirkan sebuah event yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat citra Amsterdam Coffee sebagai brand yang dekat dengan gaya hidup anak muda. Mengusung tema Raise Your Space with Amster, Social Amsteran ini diikuti oleh 110 peserta yang terdiri dari pelanggan loyal Amsterdam Coffee, customer dan komunitas Lari Run Malang Run. Event ini pun juga dirancang untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumennya lewat pengalaman yang interaktif, menyenangkan dan berkesan. Kegiatan secara resmi dibuka lewat prosesi flag off oleh Frankie Hartanto selaku manajemen operasional Amsterdam Coffee yang melepas seluruh peserta dari titik start di Plaza Begawan. Pelepasan ini berlangsung meriah dan penuh antusiasme menandai dimulainya perjalanan sejauh 5 km yang telah dipersiapkan dengan matang. Sepanjang perjalanan, peserta disuguhkan pengalaman yang berbeda dari event lari pada umumnya. Sebuah mobil pick up membawa sound system lengkap dengan live DJ performance yang bergerak mengikuti rombongan pelari sehingga irama musik terus mengiringi peserta di sepanjang rute. Konsep ini pun berhasil menciptakan suasana yang penuh energi, membuat peserta tetap bersemangat hingga mencapai garis finish sekaligus menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menyaksikan di sepanjang lintasan. Setelah menyelesaikan rute lari, peserta pun langsung disambut dengan berbagai fasilitas free refreshment yang telah disediakan oleh panitia. Berbagai potongan buah pisang, semangka ini tersedia untuk membantu memulihkan energi setelah berlari. Sementara itu peserta juga mendapatkan menikmati americano dan kopi sejuk dari Amsterdam Coffee yang disajikan secara free flow ya, di mana kehadiran coffee experience ini pun menjadi salah satu ciri khas sosial Amsteran yang membedakan dari event lari di Kota Malang. Demikian Power Tenggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 19. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya pamireng, pripun kabare dinten iki? Mandar mugi senantiasa diparingi kesehatan lan kebahagiaan nggih. Amin ya robbal alamin. Saniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir nggih menemani panjenengan sedaya ten program kesayangan kita semuanya. Wonten teh Jawangi Jan Krespol sembakali menemani panjenengan sedaya wiwit jam 6 nganti jam 8 bengi mengki. Tentunya ten program Teh Jawangi niki mengki bakali bahas soal kebudayaan yang ada di Malang Raya, Jawa Timur lan sekitari. Panjenengan nggih saged gabungan ten mriki nggih untuk request lagu utawi kirim salam kepada orang-orang tersayang, kepada orang-orang terdekat utawi kepada sedaya pamireng nggih yang lagi mendengarkan di petang hari ini. Monggo silakan bergabung saged ten telepon di 0341 404504 atau ten WA nggih di 081555691053. Baiklah saniki kita sapa dulu ada yang bergabung via telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Jawangi.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Penyari dulu ke yang cantik.
0: Alhamdulillah. Teh Jawangi.
1: Teh Jawangi dan Grace
0: Pol. Jan Grues Pol dengan Bunda Riatin. Lah nggih niku iki suarane kok ya mendal-mendal niki lho Bunda Riatin. Nggih lah niki kan male bersih jenengan kan suarane male ciling lek ngeten niki. Meleres. Nggih. Dalem.
1: Saken ndrok budhe mesik dak sik anu ndalang ke lho. Dalang itu lho 110 uang ngomong seakan ini tapi penyar itu seakan ini
0: langgen niku gak kesel
1: lo mati lho Mbak Yaya no, penyar di Singaputra, Radio Singaputra. Aku oleh jasa dari pinter maka pendengarku wabit anu nang penyar ini ya apa nek Bunda Riatin itu jadi penyiar di Sinaputra.
0: Waduh, waduh.
1: Sakit.
0: Lah napa?
1: Umure 50.
0: Oh, nggih.
1: Aku umur 50 kok, saiki kan umur 76. Heeh. Umur 50 kok ngene. Kabeh wabe seneng karo suaraku. Pendengar Sinaputra nih.
0: Lah nggih, apa meneh Bunda Riatin iki nggih pinter parian, pinter pantun ya, bervariasi.
1: Jadi aku yo parian ambek nyanyi berarti. Suaneng lek penyiar Bunda Riatin jane. Mboten saged kate Bunda Riatin iku lulusan nopo, mboten saged komputer. Aku wali ki
0: Langge, walah, ya wis mboten napa-napa kan ngeten iki nggih sami mawon kali siaran.
1: Aku ngomong ngono kok mang wis anu sajane kesel aku siaran. Aku bayangno.
0: Nggih.
1: Ngomong wong 180 penyari dalang Joko Sutiyono. Iku ono sing wado-wado lho Mbak Yaya.
0: Nggih.
1: Wong teko Blitar.
0: Lah nggih niku.
1: Luar negeri bareng Malang, tapi saat kula catet ya dungu niku saken mbayangku oleh ra ngombe sungane ngelak ngombe ngomong suwe ngombe oleh
0: nggih mboten napa-napa ta Bunda Riatin lek mboten purun mengke lek semaput ngeten iki nggih bingung lho
1: nggih aku niku budheme wis anu budheme wis ngombe apa wayahe mangan apa mangan ya
0: saken nggih tapi nggih alhamdulillah niki ancar alhamdulillah napa.
1: Oh, nggih kengen ngombe bareng kaya sparingi wedang.
0: Iya to Bun anu Bunda Riatin, mengki lek mboten enten wedang niki apa ya gak semaput lho. Bingung mengki.
1: Mulai pagi lho.
0: Lah nggih niku.
1: Gajinya ditambahi.
0: Oh iya, tenang saja kalau itu pasti. Ya, pasti.
1: Aku dadi penyiar di Sinaputra masih gaji bayar gak popo. Aku
0: seneng
1: aku dikasih jasa. Dikasih sak lempir ngono. Ini priyadi untuk kenang
0: nggih. Oh, masyaallah wis seneng nggih rasane ngeten niku. Luar biasa. Lah nggih niku alhamdulillah.
1: Iki nikmat are mandemen ngene. Inilah Bunda Riatin penyiar baru.
0: Waduh. Penyiar baru.
1: 0341404504. SMS-ipun 081555 69 10:53. Monggo menawi badhe ngersakaken lagu, menawi badhe kirim salam. Monggo. Kanca-kancaku pendengar RRI yang kucintai, yang kusayangi, ini ku biar riatin jadi penyari bandemin lho. Marpanep bandemin sing anu sing telepon kering. Saya akan anu minta lagu boleh ternyata.
0: Alhamdulillah. Masya Allah.
1: Yang ganteng.
0: Seneng nggih ngeten niku punan.
1: Seneng sekali Mbak Yaya.
0: Seneng sekali.
1: Jadi saya belajar tuh udah seneng karena di teman-teman ya seneng sama saya semuanya.
0: Kan jadi ini kan lebih semangat Bunda Riatin nggih.
1: Iya KDS 8. Kita FM, RTB, wes semuanya setio Semalang ini. RKP di pagi ini megawati aku merono, ben minggu rono. Jauh sekali lho panjen lho. Saya seneng sekali dulu, si umur 60-50 dulu.
0: Ya.
1: Sekarang saya minta lagu.
0: Lagu apa?
1: Teng WA sampun nonton.
0: Ten WA. Oh wow niki nggih. Bunda Riatin Tejo Wangi cintaku jauh di Lampung.
1: Nah, itu.
0: Waduh, kok ya tebe to ten Lampung niki Bunda Riatin.
1: Cintaku jauh di Lampung.
0: Nggih, siap. Salami monggo.
1: Salami nggih untuk Bu Sri Purnomo, Bu Sikati. Sri-sri semuanya dan Mama Tika, Mama Trian, Mama Yuda dan Bu Utami dan Mas Eko Rembon, Pak Esmoyo, Paris yang di luar negeri semuanya ya yang di Jember, Jakarta,
0: Jember.
1: Surabaya,
0: siap.
1: Semuanya ya. Salam sayang cari pendaratan ya, jaga kesehatan ya. Adem-adem nih kelambian angin, kesan kaki, jaga kesehatan teman-teman.
0: Betul lah. Leres, ya. Betul.
1: Nanti umur, hati-hati juga umur. Apa ini dua kesel ya? Leren, ngantuk turu.
0: Betul.
1: Ngelak, minum, suwinya. Sing pinter juga umur, betul lah Mbak ya.
0: Betul.
1: Utara. Di utara itu sementara itu pinter nggak kok anak ibu Joni kuturukurukun dari tonggoni timur utara selatan
0: mojo selawatan
1: awak dewi kini besok nang akhirat
0: betul sekali kutu ake
1: tono wewe nang tonggo ake amali betul sama macam nuwun Mbak Yaya.
0: Iya ditunggu lagu neng geng.
1: Kucintai semuanya salam I love you.
0: Salam I love you pul. Siap. I love you tuh Bunda Riatin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda Riatin pun gabungan di petang hari ini nggih. Ditunggu mawon lagu nih Cintaku Jauh di Lampung di Kempot nggih. Luar biasa niki Bunda Riatin. Penelpon pertama ya, ditunggu mawon lagu nih. Kemudian di WA niki nggih wonten Papa Lauren, selamat tugas semoga laris manis amin ya robbal alamin. Pokoknya tetap semangat, semoga banyak rezeki. Amin. Matur suwun sangat Papa Lauren ya. Doa terbaik juga untuk Anda dan keluarga. Tasepan Teh Jawangi Jan Grespol monggo bagi panjenengan sembah di gabungan ten dinten iki nggih kula tunggu sampai mengke merapat jam 8 bengi nggih monggo gabungan saged ten telepon di 0341404504 utawi ten WA di 081555695103 nggih. Sakniki wayahe kita mendengarkan lagi lagu-lagu tembang Jawa yang sudah antri untuk diputarkan. Wonten lagu yang tadi di request kali Bunda Riatin, Cintaku Jauh di Lampung, Didi Kempot. Sugeng mirengaken.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Tejo Wangi dan Kruens Pol G. Dan sekarang di WhatsApp ada Ibu Sri Purnomo. Ibu Sri Purnomo, pripun kabar Ibu, ketemu lagi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tejo Wangi dan Grespol. Mbak Yaya nyuwun sesekaran lingser wengi kagem sedaya pamirang sugeng midhangetaken. Kagem Mbak Yaya pinaringan kesehatan lancar rezekinipun lan sugeng makaryo. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo nggih. Ditunggu lagune mengke bakal kula puterke kagem panjenengan. Sedaya pamirang niki wonten informasi nggih terkait bagi sebagian masyarakat muslim, jenang suro atau bubur suro niki bukanlah hanya sekedar sajian lezat ya, tapi juga merupakan bagian dari tradisi menyambut tahun baru Islam. Seperti yang dilakokno kali masyarakat dan desa Tutur Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan, pergantian kalender Islam iki disambut dengan antusias oleh pemerintah desa Tutur dengan menggelar festival Jenang Suro. Festival iki digelar pada hari Rabu 8 Juli 2026 ning pendopo Kecamatan Tutur dan sepanjang jalan ning sekitar kantor kecamatan. Pantauan yang lokasi para ibu yang merupakan warga sekitar terlebih dulu memasak Jenang Suro secara gotong royong ning halaman pendopo Kecamatan Tutur. Setelah selesai, jenang-jenang iki ditempatkan dalam wadah styrofoam untuk kemudian dibagikan gratis kepada siapapun yang hadir. Wonten Kepala Desa Tutur Hermanto Susilo mengatakan, festival Jenang Suro iki merupakan adat istiadat dan tradisi yang dilakukan masyarakat Desa Tutur setiap kali menyambut datangnya Tahun Baru Islam alias Muharram. Dan festival iki masyarakat juga menyaksikan pawai budaya yang semarak hingga bazar UMKM lokal yang menampilkan beragam produk unggulan. Menurut Teh Hermanto, kegiatan seperti ini menandakan tradisi yang terus dijaga, kemudian budaya yang terus hidup dan ekonomi lokal yang terus bergerak. Sementara kuwi wonten Camat Tutur Hendi Chandra Wijaya ngucapno matur suwun kepada masyarakat Desa Tutur yang senantiasa menjaga adat istiadat dan budaya, salah satunya festival Jenang Suro. Dia mengajak masyarakat untuk terus menjaga supaya tetap dilanjutkan oleh generasi mendatang. Hendi meyakini festival Jenang Suro iki mengandung unsur nilai gotong royong, persaudaraan dan penghormatan terhadap tradisi leluhur yang akan terus dijaga di tengah perkembangan zaman yang semakin canggih. Dan karena ini juga merupakan bentuk pelestarian budaya, maka mereka mengucapkan terima kasih atau matur suwun kepada pemerintah desa setempat ya, khususnya dan masyarakat Kecamatan Tutur, supaya tetap guyub rukun menjaga warisan budaya kuno sehingga akan tetap lestari. Dan mandharmugi kegiatan semacam iki terus dilakukan ya, selalu diperingati di setiap tahunnya supaya kebudayaan dan juga adat istiadat yang ada ini tidak hilang ditelan oleh waktu. Panjenengan sedaya sembade request lagu monggo kula tunggu sampai mungkin berapa jam 8 malam nggih, sageten WA di 081555691053 atau di telepon kita di 0341404504. Lan sakniki langsung wae kita mirengaken lagu-lagu tembang Jawa yang sudah kami persiapkan nggih kagem panjenengan. Niki wonten Iken Salindri dengan Eling Sirwengi, sugeng mirengaken.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: pas jam 19. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, komitmen nyata terhadap dunia pendidikan kembali ditunjukkan oleh Perum Jasa Tirta 1 lewat program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya air resmi menyerahkan bantuan dana pendidikan kepada Lasismu Kota Malang. Penyaluran ini pun berkolaborasi dengan Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Nonformal PDM Kota Malang sekaligus bertepatan dengan momentum peringatan milad ke-24 Lasismu. Sementara itu, seremonial penyerahan bantuan secara simbolis ini berlangsung khidmat di kantor Lasismu Kota Malang pada Senin 6 Juni 2026. Agenda ini pun dihadiri langsung oleh perwakilan manajemen Perum Jasa Tirta 1, Andriana Kartika Sari dan Herdin Brahma Hadi Saputra. Turut hadir jajaran pengurus Lasismu Kota Malang yang diwakili oleh Mukti Jani dan perwakilan Majelis Dikdasmen PDM Kota Malang, Dr. Andes Zainullah SH MKPD. Total bantuan dana pendidikan sebanyak Rp45,8 juta dialokasikan secara khusus untuk 44 pelajar yang menempuh pendidikan di jaringan sekolah dan madrasah Muhammadiyah di Kota Malang. Penerima manfaat dari program ini pun difokuskan pada siswa yang memiliki prestasi baik itu bidang akademik maupun non-akademik dan anak-anak yatim yang membutuhkan dukungan finansial agar dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa hambatan. Demikian pawarta enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta enggal Pro 4 RRI Malang.

Sugeng dalu sedaya pamireng tasik ten Tejo Wengi jan Krespol nggih sing tasik menemani panjenengan sedaya ing wengi iki. Nah, saniki kula badhe menyapa sedaya pamireng yang sudah bergabung via WhatsApp nggih. Wonten Mas Faris. Halo Mas Faris dari Batu, gimana kabarnya? Semoga sehat nggih. Niki badhe request lagune Deni Caknan sing judule Dumes. Salami kagem Mas Bagas, Mas Taufik, Mas Ruli, Mas Sian, Mas Sarga, Mas Ari, Mas Aji, kemudian untuk Mbak Yaya, untuk Bu Sri Purnomo, Bu Pandan, Bu Widi, Pak Widi, kagem Mbak Yaya Sugeng Makaryo, nggih semoga sehat selalu, matur suwun sangat medalipun. Sami-sami Mas Faris, matur suwun sangat nggih doane. Doa terbaik juga untuk panjenengan dan keluarga. Ditunggu mawon lagune Deni Caknan Dumes nggih niki sudah dipersiapkan dan nanti bakal langsung tak puterin ya habis ini ya, mohon ditunggu. Tasik Tante Jawangi Jan Gerues Pol paling geres pol sak Kota Malang nggih. Bagi panjenengan yang mau request lagu monggo kula tunggu sampai nanti merapat di jam 8 malam nggih. Soale tasik kata waktu nih, jadi bagi panjenengan yang mau request lagu, mau kirim salam monggo silakan kula tunggu sampai nanti merapat di jam 8, saged ten telepon di 0341404504 utawi ten WA di 0811555695103. Sedaya pamirang saiki lak usume liburan nggih. Lagi musim libur anak sekolah. Dadine kata orang tua yang mulai mengajak anak-anaknya untuk berwisata, untuk liburan jalan-jalan ke tempat wisata. Utamanya kalau warga Malang biasane niki larinya itu ke Kota Batu karena memang banyak tempat wisata di sana. Nah, salah satunya ini ada Playground Kids ning Batu Love Garden atau Baloga menghadirkan ruang bermain yang memadukan aktivitas fisik dan edukasi bagi anak-anak. Wahana iki menjadi alternatif rekreasi keluarga yang mendukung tumbuh kembang anak lewat permainan yang interaktif. Kehadiran Playground Kids iki melengkapi berbagai fasilitas wisata ning Baloga sing dirancang ramah anak dan keluarga. Area bermain iki yoda di ruang eksplorasi yang mendukung anak aktif bergerak sekaligus belajar lewat beragam aktivitas. Di dalam area iki, anak-anak dapat menikmati berbagai permainan. Contohnya seperti trampolin, wonten mandi bola juga, wonten seluncuran, wonten puzzle, hingga outbound mini yang disesuaikan dengan usia mereka. Nah, setiap wahana dirancang untuk melatih keseimbangan tubuh, koordinasi gerak, kemampuan memecahkan masalah sederhana, dan membangun rasa percaya diri. Wonten konsep bermain sambil belajar yang menjadi pengalaman utama yang ditawarkan oleh Playground Kids kepada para pengunjung. Orang tua nggih saged mendampingi anak selama bermain nggih sehingga tercipta interaksi yang lebih erat dalam suasana rekreasi keluarga. Sementara kuwi wonten Direktur Batu Love Garden, wonten Isame niki mengatakan lek persediaan fasilitas iki merupakan bagian dari komitmen Baloga menghadirkan destinasi wisata yang dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga. Menurutnya area bermain yang aman dan nyaman iki akan memberikan pengalaman berwisata yang lebih bermakna. Nah, selain menawarkan wisata edukasi tanaman dan keindahan taman, Baloga iki terus mengembangkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan keluarga. Wonten beragam pilihan aktivitas yang memberikan pengalaman wisata yang dapat dinikmati seluruh anggota keluarga dalam satu kawasan. Jadi kagem panjenengan sing napa mencari tempat wahana wisata yang cocok untuk anak-anak ya, liburan bareng sama keluarga, niki Baloga bisa menjadi salah satu alternatif pilihan yang dapat Anda pilih nggih bersama dengan

keluarga, sanak saudara, utawi bersama dengan rencang-rencang panjenengan. Ya wes, soal ini langsung wae kita mirengaken teman-teman Jawa yang sudah kami persiapkan ge. Yang pertama niki wonten Dumas vokale kali Deni Caknan ge, lagu yang tadinya telah di request kali Mas Faris Sugeng mirengaken.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: baksonya, Mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sedaya pamirang gak kerasa waktu berjalan dengan sangat cepat. Nggih, waktu menunjukkan sudah hampir jam 8 malam. Yang artinya Teh Jawangi pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan sedaya. Matur suwun sangat kagem panjenengan yang sudah bergabung, sudah meramaikan acara Teh Jawangi, sudah request lagu, kirim salam dan sebagainya. Yang harapannya semoga lagu-lagu campursari tembang Jawa yang sudah kami hadirkan dapat menghibur Anda semuanya di hari ini nggih. Sugeng istirahat kagem panjenengan yang sudah sampai di rumah ya, kumpul lagi bersama dengan keluarga. Semoga bisa manfaatkan waktu sebaik mungkin di malam hari ini ya, untuk menyegarkan badan, kemudian untuk merelaksasikan pikiran dan badan setelah seharian beraktivitas di hari ini. Mangke bakale wonten Cak Pentol sembakali menemani panjenengan sedaya ing wengi iki, dan saniki waktu nikula Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Wah, indah sekali ya Pulau Panjang ini. Eh, Mace, kok bicara apa? Parada, beta lihat Pulau Panjang ini tuh bagus saja. Tapi sampai sekarang ini beta masih penasaran dengan Pulau Panjang depu cerita. Mace, kok mau dengar depu cerita bagaimana sampai terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fakfak? Dan kisah ini juga merupakan cerita dari tiga marga, marga Samai, marga Hereprenggi, dan juga marga Ndardarmana.
1: Iyo kak, kau tahu depu cerita? Kalau begitu, kau cerita dulu kak.
0: Begini Mace, depu cerita.

0: Dahulu kala, tinggal dan hiduplah seorang perempuan tua dengan anaknya yang masih belia di wilayah pegunungan Kampung Sangram, Distrik Fakfak Timur. Dengan aktivitas sehari-hari adalah bercocok tanam.
1: Ana, supagi ini, mari ketong ke hutan sana sudahlah, ketong tanam kaladika, kasbika, sayurka, supaya ketong kehidupan sehari-hari ini bisa terpenuhi.
2: Yo, Mama, kalau tanaman-tanaman ini dia sudah ada hasil semua nih, berarti ketong sutara susah, ketong su hidup senang sudah.
0: Suatu sore, Mama dan anaknya lagi santai, duduk di depan rumah, dan tiba-tiba datang tamu asing yang tidak dikenal. Berjalan dengan bunyi kaki langsung masuk. Mama dan anaknya pun terkejut serta heran melihat tamu tersebut dengan wujud ular raksasa yang bisa berbicara dalam bahasa Baham Mata. Mama dan anaknya pun menjamu tamu ular tersebut dengan suguhan kopi dan sirih, serta menyuruh anaknya mempersilakan tamu makan sirih dan pinang.
3: Selamat sore.
4: Sore.
3: Saya datang ke sini mau sampaikan sapu isi hati buat kam dua.
4: Wah, apa bu ade? Kau bunyi? Ko tetar be mawia yo hawat webe. Wahai bapak yang mulia, maksud apa bapak datang menghubungi kami?
3: Nendaye ona ko kitomo konoyon tewe tunggangge detnan. Saudari tercinta, saya datang ini sama kawin dengan ko dan tinggal sama-sama dengan kam dua di sini.
5: Saya tak terima dan tidak merestui keinginan kamu itu.
4: Ana, ketongi akan dibunuh oleh ular raksasa ini apabila ketong tidak merestui keinginannya.
5: Hei, Mama, pastikan ada jalan lain toh untuk ketong atasi masalah ini.
3: Mama, bisakah tidak ku dan ku puan anak ini setiap hari tanggung jawab masak dan kasih makan ular-ular kecil ini? Karena dorang ini sapu anak-anak.
5: Kah? Tiap hari pi di hutan, pulang ke rumah masak untuk ular-ular itu.
0: Karena merasa kasihan kepada anaknya yang bekerja siang dan malam, Mama pun mengusulkan kepada anaknya untuk membuat sebuah perahu layar dan dua buah dayung yang akan digunakan untuk melarikan diri ke tempat lain. Mendengar perkataan Mama, anaknya berlalu dan pergi ke hutan membuat perahu yang dapat menampung dua orang serta menyimpan makanan di perahu yang menjadi bekal mereka untuk berlayar. Setelah perahu selesai dibuat, kemudian dibawa ke pantai Kampung Sangram.
5: Mama,
4: ya.
5: Perahu serta muatan.

0: dan membakar rumah tersebut. Akhirnya rumah dan ribuan ekor ular tersebut hangus terbakar. Sang mama dan anaknya bergegas ke pantai dan menaiki perahu lalu berlayar menuju ke tengah laut sejauh-jauhnya. Dan saat itu pula sang ular naga yang baru pulang dari hutan kaget melihat rumah dan anak-anaknya hangus terbakar. Ular tersebut pun memanggil-manggil anaknya satu persatu. Ular naga pun marah sambil memanggil anak-anaknya. Namun dari atas pohon,
1: Evan! Evan! Evan! Evan Hembokma!
2: Bapak, saya dah hidup ini, ada di sini, oh.
1: Aduh, anak, kenapa sampai begini?
2: Bapak, katong dapat suruh tidur, tapi mama dan depo anak itu bakar datang ke rumah.
0: Kemudian ular matahari menceritakan peristiwa yang terjadi kepada bapaknya, ular naga Embong Wonggen. Setelah mendengar cerita dari ular matahari kecil, kemudian sang bapa menuju ke hutan dan menaiki gunung tertinggi dan naik ke pohon lalu memantau perahu yang dinaiki mama dan anaknya. Tapi, apa yang terjadi? Dia tidak dapat melihat perahu tersebut. Kemudian ular naga tersebut menaiki lagi pohon sagu yang tertinggi. Maka dari pohon sagu hutan, dia menyaksikan perahu sedang berlayar menuju ke tengah lautan. Bergegaslah ular naga turun dan menuju ke pantai, lalu berenang ke laut menemui perahu tersebut dan apa yang terjadi.

0: No, no, no, ho, tuli to peda. Mama, mama ulat bisa dekat ketorang, ho.
1: Terapa apa? Nanti ketong terima dia, jangan takut.
2: Aduh, saya capek sekali berenang dari pantai sampai tengah laut nih.
1: Weh, apa nanti? Kenapa kau ngomong? Yo narin yo, hanya di bawa mon kodre. Paduka yang terhormat, luncurkan kepala paduka di atas papan ini, karena kau kecapean.
3: Di saat ular naga meletakkan kepalanya di atas papan dan tertidur nyenyak, lalu sang mama mengambil parang yang sangat tajam dari dalam tomang, lalu memenggal kepala ular Ewang Wonggen dan putus jatuh ke dasar laut dan menjelma menjadi sebuah pulau. Kemudian, potongan kedua dan lainnya yaitu ekor yang panjang ditenggelamkan ke dasar laut, maka muncullah sebuah pulau yang dinamakan Pulau Panjang. Sedang potongan-potongan pendek lainnya disebut Pulau Ega, Pulau Batu Putih yang terdapat di Jasira Onim Fakfak.
1: Ternyata tara sia-sia beta tanya ko depo cerita bagaimana terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fakfak. Tapi cerita-cerita ini sudah berapa? Beta mau jalan dulu nih mace.
4: Iyo mace, jalan sudah. Jangan sampai ko pupace cari lai, bahaya sudah. Nanti baru kotong cerita lai ya.
1: Oke.

0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Tidak banyak dari kita yang mengenal apa itu musik tradisional, karena di zaman yang serba modern ini, banyak sekali yang beranjak meninggalkannya.
1: Musik tradisional yaitu musik yang berlaku di masyarakat dan menjadi bagian hidup dari masyarakat, dan itu dijaga turun-temurun untuk dilestarikan, dipertahankan sebagai sarana hiburan masyarakat. Sementara untuk mempertahankannya, kita harus selalu melibatkan anak-anak atau karang taruna, anak kecil mulai dikenalkan dengan musik tradisional, sehingga mereka akan berusaha untuk menyenangi. Ketika mereka dari kecil dikenalkan, maka itu menjadi sebuah kebutuhan hiburan bagi mereka. Dan harapan ke depan, semoga musik tradisional menjadi muatan lokal, jadi kurikulum di sekolah-sekolah, sehingga itu dijadikan pembelajaran khusus buat anak-anak.
2: Saya Aji Suprianto, guru ekstra kesenian di SD Negeri Lawak Waru 2 Malang.
0: Musik tradisional keragamannya mempersatukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.

0: pas jam kali likur.
1: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: Cak Pati. Bangetan. Kendel guling, ini ku lagi payu. Nangir konco turu, kepaling. Les. Pesek liwat bloko. Mbak Jasmin. Alah, aneh-aneh wae. Ora usah nyawer nek Pak Jasmin iku nduk. Nyawer sepisane demam pitung dino kok. Dalem sayang. Mbak Daman saking Wotan, Hotel Horek. Iki engko ya payu aku rodoan ya Mbah. Wis saliyane 50.000, Tiara 50.000, Ani 50.000, aku 20 lah tak telateni Mbah. Hotel Horek sejam Mbah pokoke ya. Lagune Gubuk Asmara, Nduk. Bu, kersane mboten ngantek nyuwun lagu napa, Bu? Iki buke ning ngarep sakake teklak-tekluk. Napa, Bu? Lagune napa?
1: Pak Gun.
0: Ibuke Pak Gun iki. Oh. Mbak Putri jebule, Nduk. Disote enggak, Mas? Ben mlebu arep robi ah. Iya, mangga langsung aja dipanggil video wanita yang berikutnya. Langsung aja kita tampilkan untuk Anda. Inilah dia bersama

0: Ayo hotel horek nyanyi no.
1: Mama.
0: Ijolan Nara, ijolan.
1: Kepaling.
0: Eh,
1: kepaling.
0: Gak angkon caturu ah, konco turu. Lapo kok sing angel-angel wong tuwa mbok bagi angel-angel kaya ndek bengi mbok plakoto mbok nyanyi jaran goyang. Wis tanggapan 40 dino cocot iki wis kadung teker tak kandhani wong tuwa mbok garapi ben dino. Golek nang gedang ijo, Nduk.
1: Enggak apa-apa.
0: Nggo nguntal pil iki lho. Aku kuting nek ketemu bocah iki ya, Nduk.
1: Dene, Mbok.
0: Bocah 12 tahun ada golek duit ngene iku mbok ame dienggo lapo lho. Kesusum golek duit iku lho.
1: Nggo rapi.
0: Kowe nek saya gedhe saya pinter wong rupa mayu. Aku nek umpah ora payu mung enggak piye, wong anakku aja butuh susu lho.
1: Nggo sapa, Mbok?
0: Peting ya.
1: Susu nek nggo sapa?
0: Aja cedak-cedak aku. Andani kok aja cedak-cedak aku. Nah. Penting ya?
1: Iya lah, Mbok.
0: Ya teater ya apa ndak kepaling?
1: Sekarang, Mbok.
0: Ya, yes, kepaling ya teater ke. Nek aku ora kepaling kok, Dok.
1: Apa, Mbok?
0: Keparut. Lah ibu-ibu kok ndak kulino masak ya keparut. Wong cekelane parut lho. Nah, nah iku yo. Iku ya jelas kok.
1: Apa, Mbak? Nang
0: kepah. Heleh yo yo. Mbah, sehat, Mbah. Sehat, Mbah sana sehat. Panjang umur ya, Mbah. Ya, rabi ya, Mbah. Rabi. Ya, anger yo blok kok.
1: Tapi karo aku, Mbok,
0: ora nguat-nguati wong, Mbok. Ki nang nandang perkara, buayi ngono ameh nandangi kek sono, sajakane. Mbok, Mbok.
1: Karo tukang setengah iku lho, Mbok.
0: Sing ndi?
1: Iku lho.
0: Aduh, mateni company cah iki. Lho kok nantang dudu anake papat lho. Bocah iki
1: nang
0: Lah kadek Joko 2 antri pirang-pirang siji loro telu papat 5 16.

0: Wes yo. Loh, neh. Bercanda, cah cilik mbok ploro nek semaput ning kene sakake. Ya monggo diani manjakan ni. Ora usah sepot-sepotan.
1: Wis tuwa, Mbak.
0: Wis tuwa. Nek wajah-wajah pasaran yo.
1: Alah.
0: Lho kok halah lho piye lho? Piye lho, Dik? Jare iki kembarane Sumarsih cata Mbak Rama.
1: Terus nang dine ana neh, Mbak?
0: Tanggaku ya ana.
1: Terus
0: iku lho rateni bakal pindang. Tak buake sesuk ra iku.
1: Lah, sajake
0: rateni nang ndi ana kok, Mbak?
1: Disuntikno.
0: Suntik apa?
1: Suntik kabeh.
0: Lagune apa sih?
1: Ngaturi Mas Dek, Mbak.
0: Lagune nduk. Iki ana pundutan, Nduk. Sing nyuwun mas-mase sing ngarep iku. Lagune goyang dua jari sing nyanyi Tiara. Iya, ndak gak diaturi, Mas. Rene ra, maju ra. Ah, barang kabeh. Tutukno, penyanyi lah aku. Yeah!

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Mangga Dara Putri. Pimas, kurang apa? Sing kurang apa ndak? Hei, hotel horek, kon dagelan apa? Wis jam 2 kok, mang main jam 8.
2: Kriping gedar rojo yo.
1: Leres Dara. Sitik eding sing penting padha rata.
2: Kaya mangke.
1: Nggih. Gawa kanthi melat Gusti Putri. Sedaya kewajiban para abdi sak menika sampun rampung Dara. Sak wanci-wanci badhe ngersakaken menapa kemawon sedaya sampun sumadya.
2: Iya.
1: Nggih.
2: Yen kaya ngono aku matur banget. Ateges kewajiban ora ana sing padha tredor. Padha mangerteni kewajibane dhewe-dhewe.
1: Kados ngaten, Dara. Kados pundi?
2: Senajan totok limpus dina kaping 7 paribasane. Ni ora bakal bisa lejar penggaliku. Mergo aku lagi nandang bingung piye, Mas.
1: Nembe menggalih menapa, Dara? Kok benten kalih padatan ingkang sampun, Dara?
2: Sejatine wis sedherek bakal jawaban lawan Sunan Prabu Hayam. Nanging wektu dina iki diwurungke lawan Kanjeng Rama.
1: Kenging menapa ngaten, Dara?
2: Kabeh kuwi mergo memusuhan. Aku yo mung ngestoki dawuh marang Kanjeng Rama. Ning kepiye meneh yo yo. Singene rasa, singene ati kuwi ra bisa ngapusi marang diri pribadi iki.
1: Kula mangertosi Dara kados pundi raos penggalih panjenengan. Menawi ta tresno dipun pisahaken mestinipun nggih. Sakit iki Dara,
2: ning ora ketang piye sajen to aku putra wanita. Cinta musuhan antarane Pasundan lan Majapahit. Aku tetep sabila marang wong tuaku yo. Aku kepengin njuk asmane wong tuaku. Kepengin ngluhurke asmane wong tuaku piye asih.
1: Kula nuwun Dara kalih panjenengan.
2: Senajan to nelongso batinku.
1: Nggih,
2: ning tetep kuku bapu kanggo ning Pasundan yo kanggo wong tuaku. Pinangka pepundhening uripku.
1: Ngaten Dara.
2: Mula yo yo pesen.
1: Kados pundi Dara?
2: Ndak kabelan marang abdi, abdi kabeh.
1: Sinandingan
2: cemeket marang abdi. Aja kendhaku sinyarsane Gusti kang akarya jagat. Muga-muga Pasundan kalis ing sami kala ora ana kalangan rubeda apa kalangan

0: dimungka oleh Pak Dua yang Maha.
1: Romo, senoso kemenggali perapa sinet Pak Dua yang Maha. Kain kapelang jiwa ragaku, jiwa rogo kulo, ugi kagem Kanjeng Romo kepengin jum asmani pun tiang sepuh, nggih pepunden kulo nggih panjenengan dalem.
2: Kulo satu orang raja sakit tangannya Senopati Kekuban.
1: Ya, Nyai. Kali Citra Senen orang Ipati Usoto, Nyai.
2: Betul.
1: Kuat-kuat kayu. Ramu sang soyo santer, Nyai Citra Senen.
2: Romo kambang.
0: Terasin.
2: Terus-terusannya kulo mbutin kulo. Kulo nyon pamit, Romo.

0: Karepem ra magrib karepem. Kok sing ape magrib kowe kok aku bingung malah.
1: Dagelan kok nesunan lah
0: apa? Nesu piye wis sing ape magrib sapa?
1: Kowe.
0: Lah kok aku malah sing mbok takoki bingung nyumet jembaran dengah.
1: Lho dagelan kok nesunan.
0: Ora nesunan piye wong magrib sing tok ganjaran kowe kok sing bingung nyumet lampu nyumet uplek kok aku.
1: Wong nek nesu iku ndang cepet tuwa.
0: Lho, masa iya?
1: Iya.
0: Lah mbah sono iku ora tau nesu mbuh terus sok tuwa.
1: Heeh, lho.
0: Lah entah.
1: Ya iku ora tuwa ya.
0: Apa?
1: Gudak umur.
0: Ana wong nek digudak umur.
1: Omong ame yo iki nek lakno muji syukur dumateng sedalem dalem Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya.
1: Iki wis seneng pianipun masyarakat kene, pianipun Bapak Happy
0: apa?
1: Agus Happy Agus Budiartono.
0: Eh iya.
1: Dalah sak masyarakate nimbali siswa budaya kanthi kajat sedekah bumi.
0: Sedekah bumi.
1: Kajate wingi hiburane iki.
0: Hiburane saiki. Ning aja nganti keri awake dhewe melu ndedonga, Pak.
1: Ya.
0: Muga-muga piyai kene sing ngatakno sedekah bumi tegese ora lali karo adat Jawa.
1: Jawa.
0: Niat bancai desane, bumine, muga-muga apa sing dadi cita-citane masyarakat kene bisa kaleksanan, bumi kebulampang kene diparingi subur makmur.
1: Amin.
0: Ya to adoh saka bilaine.
1: Pak Lurah asmane Bapak Happy Agus Budiartono.
0: Wis cetha.
1: Karepe piye?
0: Happy kuwi seneng.
1: Happy seneng.
0: Happy ku seneng
1: ta happy.
0: Tegese ku mimpin warga masyarakat kudu ati kang seneng,
1: yeah.
0: Kang bahagia. Lho.
1: Lah nek Agus,
0: Agus mertandakno bagus. Bagus tindak tanduke, bagus sembarang dengae.
1: Lah nek Budi,
0: Budi wis nandakno budi pekertine. Dadi pemimpin kudu duwe budi pekerti sing apik.
1: Lah nek Hartono,
0: Hartone mertandakno sugih. Sugih tegese iku duwe ati sing sugih, ora gampang emosi, tegese ora gampang apa muring-muring ngono kae.
1: Lah nek Jamiatun,
0: Jamiatun. Napa Jamiatun melok?
1: Garwane Pak Lurah ngono kok iso.
0: Jam,
1: jam.
0: Jam iku jam iku jam.
1: Jam.
0: Jam iku jam iku wit dikek ning tangan. Jam,
1: jam,
0: jam iku bunder, Pak.
1: Lah miatun,
0: mi iku dawu.
1: Ton,
0: ton ya. Ton niku dituntun.
2: Ngertekno kok angel.
1: Lha masa jam miatun jam jam digono tangan mi dawu tun kok dituntun. Masa jam tangan dawu dituntun.
0: Tegese iku gelem dituntun sebagai istri ngono lho Pak. Manut karo garwane.
1: Berarti istri lah ya ana karepe.
0: Istri ingatkan suami tetap rajin ibadah.
1: Lho, nek suami
0: S U A M I
1: S
0: semua urusan untuk anak maupun istri.
1: Oh,
0: dadi dadi suami
1: ku. Suami istri nek durung duwe bojo, lah nek upama durung duwe anak, lah nek wis duwe anak kan jenenge kan beda.
0: Ibu
1: kelawan
0: Bapak.
1: Lah nek ibu
0: ikhtiar bisane utama.
1: Lah nek bapak,
0: bapak babakan napa wae sarwa pepak.
1: Wih wih wih wih.
0: Ora usah gumun kowe.
1: Lah nek ibu bapak, lah nek anak,
0: anak
1: anak
0: anak kuwi ya, cilik.
1: Lah lho. Kok cilik?
0: Lah anak.
1: Oh Allah ya. Mula bengi iki ya matur nuwun.
0: Matur nuwun.
1: Heeh. Sepisan lakone sedina sungi Mas Sunan Mas
0: Gedhi. Jaluan kabeh.
1: Jaluan kabeh.
0: Awan
1: mau
0: bling ceprot
1: katan
0: niki
1: sumpah palapa.
0: Weh.
1: Ngadekane sing maneka warna. Mula bengi iki mang ketoprake ora kaya biasane.
0: Mulaine?
1: Mulaine kan sore.
0: Sore mau.
1: Heeh, ngatake sore. Biasane kan setengah 10 lagi gambyong.
0: Ya iki mang
1: wis sore.
0: Jam pira gambyonge?
1: Jam setengah 09.30 jam 08.00 prapat.
0: Wis gambyong.
1: Wis gambyong kaya kaya kedadian main nanggone keben.
0: Keben.
1: Ngono kae, wacak sore rampunge jam setengah telu.
0: Loro kae malah.
1: Malah jam loro.
0: Jam loro wis rampung.
1: Wis jam loro wis rampung. Lah nek iki kok aja nganti wong golek seduluran nang taun ngarep wis dikolongi.
0: Heeh, kulino ditanggep.
1: Kulino ditanggep.
0: Aja dibari jam loro.
1: Aja dibari jam loro.
0: Jam pira, Pak?
1: Setengah loro.
0: Eh?
1: Tengah loro.
0: Ayo medun saiki.
1: Endi?
0: Wong iki sampe jam 2 kliwat
1: entuk
0: engko malah.
1: Walah, jagelan menture rak nglantur.
0: Lantur iki.
1: Monggo lakon iki ki jagelane kudu metu terus.
0: Kudu metu terus. Malahne awake dhewe sing penting melu ndedonga kanggo masyarakat kene kabeh.
1: Alhamdulillah.
0: Matur nuwun sing akeh. Ya toh, sebagai seniman isih dipercaya karo masyarakat kene, Pak.
1: Ya sing tak sake niku ibu-ibu kene iki.
0: Lah kok iso sake?
1: Ngrumati ketoprak ora ana wong lanang blas, lanang mek wong loro pake mau. Sing wong duru mah lho sing gawe sampah rene mau lho. Norak-norak ngulon ngetan. Ning ngrumati ketoprak gak patek sregep.
0: Kok iso ngecek ora patek sregep iki maksudmu piye?
1: Lah wae aturan daerah jajan getakno ditinggal. Nah, wong gonan aku gak kok.
0: Lah nek wong gonanmu
1: kowe iman ketoprak urung dipangane segane wis dikukut.
0: Lho. Ya malah bener wong kiai kene.
1: Apik kene.
0: Apik kiai kene no diselekno ditinggal nek bar maem lagi dijipuk.
1: Ya nek kiai kene jelas tetep apik.
0: Wong gonanmu kok apik lagi tinggal urung dipangane wis dikukut berarti malah orang genah.
1: Berarti apik kiai kene no.
0: Apik kiai kene no.
1: Apik kene mergo buktine aku lawes roh dhewe. Muangan mau sore. Walah iwake gue digedhi, kerupuke cilik-cilik.
0: Kerupuke pepesan cilik-cilik.
1: Ora kaya desamu. Iwake cilik-cilik kok kerupuke abu-abu. Piye iku?
0: Kowe malah piye kene malah pinter wong gonanku.
1: Lah wong gonanmu nek bisa pinter?
0: Ora pinter piye nyatane wong gonanku iki kerupuke sing ngombu iwake cilik.
1: Sebabe apa?
0: Sebabe kerupuk sing ngombu nutupi iwak sing cilik.
1: Heeh lho.
0: Dadi kan iwake sing cilik ra ketok.
1: Iya ta? Berarti iwake isin. Iwake isin perkara cilik.
0: Iwake cilik bareng dibuka, lho.
1: Lho kok cilik-cilik. Omong amwe.
0: Mulane oleh kerja kerasnya masyarakat kene, awake dhewe mung iso maringi donga, Pak.
1: Ya.
0: Muga-muga diparingi panjang yuswa.
1: Amin.
0: Sehat taun ngarep iso kepanggih meneh karo masyarakat kene kabeh.
1: Ya.
0: Khususe karo sedaya perangkat panitia. Awake dhewe matur suwun. Merga ngene, ana tembung Jawa, sapa menungso urip sing gelem nanggap ketoprak besok bakale munggah swarga. Lho iku wis tenan.
1: Ora ono.
0: Lho tenan iki.
1: Nanggap toprak le munggah swarga.
0: Lho iki tenan lho aja mbok remeh.
1: Lah nanggap toprak munggah swarga iku piye?
0: Lho mergo wong nanggap ketoprak iku ngamale akeh, mergo wong nanggap ketoprak kuwi nyenengno sapa wae.
1: Contohe
0: mesti melok seneng.
1: Contohe
0: ketoprake seneng.
1: Seneng.
0: Wis mesti ora usah diomongno nek iku.
1: Nomor sis nomor loro.
0: Tukang syuting ya melok seneng.
1: Al-Rabi'ah.
0: Al-Rabi'ah.
1: Syutinge Pak Gun.
0: Pak Gun seneng.
1: Sinden
0: seneng.
1: Sinden melu seneng, Pak Gun melu seneng.
0: Melu seneng.
1: Mergo ana ketoprak.
0: Terus syutinge payu.
1: Payu.
0: Jajal nek piyai kene ora nanggap ketoprak, syutinge apa nanggap apa nyuting apa?
1: Ya ono no.
0: Bojo madus.
1: Lho.
0: Ya ta ora.
1: Sak bojo madus disoto.
0: Lah mulane mergo piyai kene nanggap ketoprak, syutinge melok payu, melok entuk duit.
1: Iya.
0: Lho.
1: Sing nomor 2 lah, sing nomor 3.
0: Kang Son iki ya seneng.
1: Lho, Sone ya seneng.
0: Iya.
1: Mergo piyai kene nanggap ketoprak,
0: Sone melu katon.
1: Melu katon nek entuk duit kene nggo nukokno sayangi
0: Durante Yang iku rupane eli-eli kok. Durante Yang. Ora Durante Yang.
1: Nyek. Kebeno Yang ya lah wingine kepethukan aku. Yang lho. Lho kok kaya kok tukang son.
0: Iya,
1: ya aku Yang lakune ngene.
0: Ya kok ponakane goblok. Ponakan kancane. Kawon.
1: Kancane.
0: Mulane melu seneng ya ta ora?
1: Iya. Lah ketoprake dhewe piye?
0: Ketoprak ora usah mbok takokno, ketoprake sembah piye somben.
1: Gini ya.
0: Ora urung mbuasok ning neraka.
1: Lah kok ngono?
0: Nah ketoprake gaweane njaluk tok ora tau aweh.
1: Contone
0: mangan
1: njaluk.
0: Iya. Ngono kok banter.
1: Lah iki njaluk tenan lho.
0: Raka
1: njaluk.
0: Kopi
1: njaluk,
0: rica-rica.
1: Ngantek pedesen aku.
0: Jaluk tau ora?
1: Jaluk.
0: Krupuk.
1: Krupuk ngadahi.
0: Gedang.
1: Gedang ya mangan.
0: Roti.
1: Roti mangan ya jaluk.
0: Banyu akua.
1: Jaluk.
0: Tau ketoprak nek meneh iku gaweane ngadong tok. Wong sing tukang jaluk ora tau aweh iku ora duwe amal, besok mati ning neraka.
1: Lho, ning kan ora ngono.
0: Dadi ora ngono.
1: Senajan ketoprak samumbarang jaluk, ning ketoprak iku gak lali karo sing nanggap.
0: Bar ya lali.
1: Lal ora. Sesuk nek ketoprak rampung sing nanggap ditinggal-tinggali.
0: Apa?
1: Laran. Masuk Pak Eko.
2: Kok seneng iki ninggal larangan?
1: Lha kok ape nyapu dhewe? Lho mbok mdhe kono, mbuke kono wedi gawe larangan rasih umum, mbok wae nyapu.
2: Meling karo piyai kene kok larane klumpukno ora usah diobong.
1: Lah digo apa?
2: Ben mbok go mulih ben diku angkrem bojomu.
1: Bojo wis ora angkrem ya.
2: Kok mangkel
1: wong netes.
2: Toprak kok ninggali larane, ninggali donga sing apik supaya masyarakat kene diparingi seger waras kabeh.
1: Kabeh.
2: Ngono ah.
1: Khususnya piyai kene kak, piyai kene khususnya
2: ya
1: penyanyi ini ditampilkan hiburan wis rada wengi
2: iki
1: ya
2: iki ngaturno lelipur utawa hiburan
1: ya
2: apa nembang sing apik kanggo masyarakat kene
1: lho
2: supaya diparingi rejeki sing gangsar berkah barokah.
1: Lah nembang isine apa?
2: Dandang gula.
1: Dandang gula.
2: Sing penak.
1: Lah penyanyine teko rene apa ora?
2: No, kok nek rene lagi digendhingno tak warane.
1: Lah iki wis nusul.
2: Nah iki wis. Piye iki ne wis kenal.
1: Penyanyine mubat mabit kaya layangan pedhot. Lah wedok nek kemenyek ku apa? Ya ora ngono wong wedok ora usah kemenyek-kemenyek. Malah dorontok.
3: Loh Mas.
2: Apa?
3: Bahasa tai lalat.
2: Kandung-kandung.
1: Iku jenenge ora tai lalat. Tai tekek.
3: Kocok
2: cilik. Lah aku cilik tai tekek, lah kowe ning ngandikira gedhe tai boyo iku. Tai tekek.
1: Kowe ketoprak menggaya kok. Jane ora duwe andeng-andeng kaya andeng.
2: Kowe iki asli are.
1: Asli telek iki.
2: Iya.
1: Oh, aku ya.
2: Iki konjuk masyarakat kene kabeh, Pak.
1: Ya,
2: jarane donga Jawa ngono kae. Sing penting desane iku lak ayem tentrem.
1: Donga Jawa ya Jawa, Mas Gendut.
2: Ha iya. Dandang gula. Oh, tak atur kanggo bocah sing pokoke.
1: Iki lha kok obah terus.
3: Obah.
1: Mbok dikom banget orang.
2: Lho, iku tenan. Iki rungono lho, Dik.
3: Aku sing miteki, Mas. Kaya di awal gandrungan iku lho.
2: Iki ra gandrungan. Iki doa Jawa. Sapa sing gelem maca iki kanthi bener angger suwengi ta mubeng omah ping 1000. Insyaallah omahe ra ngarahno maling lebone.
1: Ora ngarah wong stok pajak. Omongan kok iso.
2: Lho tenan
1: ora mandi ya sikile plopan poklek dul. Lah omongan kok
2: iki donga Jawa lho.
1: Donga Jawa iku ora nembang. Donga Jawa iku ngata bagama nyaya dada palawasata dakara cana.
2: Ana caraka diwali.
1: Alah iku ana caraka gak donga dungane ya waliane. Ngata bagama nyaya dada
2: palawasata dakara cana.
1: Ora iso kowe. Donga Jawa.
2: Iku tenan lho Pak. Tanggaku wis kondang teko ndinti, maneh ra iso apa-apa perkara ana caraka datasawala padha jayane moga betama. Ngata bagama nyaya dadapa lawasatadha karacanaha. Sembarang penyakit disuwuk ilang.
1: Suwuk ilang.
2: Ana wong mara kembung,
1: kembung
2: jaluk disuwuk,
1: suwuk
2: disuwuk ilang kembunge.
1: Ilang kembunge.
2: Tenan. Lho, ana sing teko.
1: Teko.
2: Jarine sirahe ngelu.
1: Ngelu.
2: Disuwuk,
1: disuwuk
2: ilang ngelune.
1: Ilang ngelune.
2: Tenan. Moro,
1: moro
2: jari senep
1: senep
2: disuwuk
1: suwuk
2: ilang senepe
1: ilang senepe
2: sing terakhir iki dadi huru hara
1: apa
2: perkara ana wong moro lara mata
1: lara mata
2: lara mata moro
1: moro
2: disuwuk
1: suwuk ilang
2: matane
1: lho
2: saiki ra iso mlaku wong e
1: iya to ngene omong ngambo
3: ilang penyakit
1: ilang larane mata sing rukul kari warase ngono kaya
2: tanggela.
1: Dan nembangnya apa jare dandang gula sing di?
2: Engko karo ngenteni pancake ben rada sayang
1: ngono. Lah iya kok ya.
2: Ono nyanyi sik apa, Nduk?
3: Ya turu
1: dalan anyar, Mas. Dalan anyar.
3: Aku kan selawas.
2: Kanca lawas.
1: Kowe ndek kanca lawas kene piye?
3: Yo.
1: Paling pacarem ya.
3: Aku ora tau pacaran
1: lho. Ora tau pacaran ora payu.
2: Aja ngece kowe, bocah ngene kok ora payu.
1: Bocah potongane kendu.
3: Apa iku?
2: Kendu ya apa?
1: Kendu. Lemes.
3: Aku kan banding periksa.
1: Orang duit balu.
2: Orang goyangane ser ser ser ser sampai bawah le. Impian gua ini jamil ular kakek.
3: Mas Tejo lemes
2: ini. Mas Tejo dalan anyar Mas. Ayo. Ayo tak sing semangat coy.
3: Tarik coy.
2: Ayo.
3: Tarik cuy. Spesial buat mas-mas yang lo.
2: Spesial buat warga masyarakat Kepulauan semuanya.
4: Satu awal jumpa bareng siswa budaya.

0: lama piye aku.
1: Wah, angel.
0: Ya ora karepe aku. Nek iso iku najane wong tuwa paling ora ya di sing arepe wong akeh ya mbok hormati.
2: Hormati ngono.
0: Aja pak lho.
2: Aja
0: Mbah Kong.
1: Mbah Kong.
2: Ya ana apa, Dok?
1: Mas kelentang.
2: Ora keto. Lho ya. Mas kok ngene iku perake piye?
1: Piye Saiton Mirojin.
2: Alah, alah. Ini sobat yang duwe sapa?
1: Aku. Yen dhisik gelem, Mas. Dhisik gelem.
2: Dadi jare urung dibojo kowe.
1: Urung, Mas.
2: Lho iki bojo mati. Untuk bojo iki menurung de bojo.
1: Lah sampean yo mancing-mancing lho. Mbake cek lega.
2: Eh, lah anak kowe jek legan sing mbok gadang sing mbok angen-angen wong lanang sendiri.
3: Kaya piye?
1: Wong lanang sing awalnya lencer dur mas, lencer kuning, gagal pidek sok.
3: Berarti sempat dur.
1: Dur.
3: Sesuai nenggarku.
1: Iya mas.
3: Tak oleh nopal listrik.
1: Mau isi dur nolak saya gagal.

0: sing piye?
1: Ya sepenting tanggung jawab.
0: Bujuk. Tak pek bujuk bakal tak kepengakno. Apa kowe njaluk dol kalung sesuk?
1: Pemulihan apa malah kalung kuwi ape mbok dol?
0: Kalung sing cilik dijol diganti sing gedhe.
1: Wah.
0: Nek piyai kene kan tuku kalung modele kan gram-graman.
1: Iya.
0: Nek kowe sesuk tak tukokno ora gram-graman.
1: Lah sing piye, Pak?
0: Tak tukokno meteran.
1: Kalau mau meteran apa enak oh mas?
0: Kowe ngenane aku nukokno marotu aku 6 meter tulah 3 meter dienggo nyancang wedhus.
1: Dadung iku.
0: Mbok barengi. Lagune sampe pindho apa? Masih di takoni yang belakang ingkang wingking nyon lagu apa mas?
1: Apa mas?
0: Mbak.
1: Sakit lagu apa mas?
0: Ora wae.
1: Wong mas kok sing ngauri mbah.
0: Ora lah iku.
1: Pripun mas? Manut mas. Manut ae. Diaturi.
0: Mulu-mulu.
1: Diaturi iku ae mas. Pepdut. Aku takut. Nyu pala bahaya. Jula kode.
0: Nyula bojone tanggane.
1: Jan.
0: Bener iku. Nyulantak erek. Nyulantak nyulai ngeten dak gantung. Lah, ayo yu tak terno yu ayo ndang-ndang blanja.
1: Awale yo
0: ngono. Gantung.
1: Ora kena, Pak.
0: Nyulan nulung kok. Ayo ayo narot lur ana lho nggih.
1: Lho kawitane yo ngono ngeterno sih.
0: Kawitane ngono. Anjene iya.
1: Ngeterno muleh. Bar.
0: Iki lagu pop dangdut.
1: Nggih.
0: Heeh. Mari pop dangdut kok diaturi langen besan tayuban. Ya no. Kok jek

0: dan telah berlalu.
1: Pedot iku engko malah.
0: Nyantel.
1: Geret kaya
0: nyantel.
1: Jotos sisan.
0: Lah kok ora usah mbok jotos sewe sabo lho.
1: Endi abo? Halo, aku malah wedi.
0: Tapi
1: tembang pungkasan diaturi

0: enak apa?
1: Cuketi lho.
0: Ayo anak mau matur nuwun kurung karo ingkang peparing. Masa tangkat awan nganti bengi kok ora lurah. Yo wis ngerti nek iku Mbah Inggi. Wis mbok pikir nek ora oman iwak bingung.
2: Sing
0: asli ora ngerti.
2: Pak happy ya kuwi.
0: Pak bahagia.
2: Pak gembira mulo.
0: Mulane biyane seneng terus awet 6. Ora kaya kowe umur 6 tahun kok wis tuwa ngene.
2: Masa semene 6 tahun.
0: Ora tau seneng susah terus. Matur nuwun ingkang sampun peparing ya.
2: Janipun Bapak Lurah, matur nuwun. Muga-muga lestari sambil kalau rano alangan sawi jabopo sak rambungnya bumi lo dibancai
0: lakonnya ben tutup pak
2: ben rampung
0: lakonnya suwunan bareng-bareng natemi wajib ayo.

0: aku Senopati Kebumaro.
1: Oh, iki to sing jenenge Senopati Kebumaro.
0: Panjen bener orang lain.
1: Orang ma itu. Panjen jenenge kondang kaunan ngebak itau pang.
0: Iya.
1: Kalau kau sendiri antariksa ngebak Jagatraya.
0: Bener.
1: Yen panjen sino ing ojo pae di Senopati loro cacahe bae. Wis ora bakal mentiungi mentiungi tangan. Ora bakal doyok.
0: Ora usah dadak loro siji aku tok aja mae tentrem.
1: Aku percaya. Nanging kepiye?
0: Nanging apa pitaloka?
1: Kok ngerti piye nang pitaloka?
0: Ngerti wae kowe calon garwane Sang Prabu Hayam Wuruk. Loh iya.
1: Eh.
0: Apa?
1: Kebumaru to?
0: Ono apa?
1: Sejatine aku lan kowe kuwi musuh.
0: Panjen bener.
1: Ning?
0: Ning apa?
1: Barang aku ngerti pasuryanmu. Sing cemplorot amblerengi.
0: Kaya batre wae cemplorot.
1: Saiki ora dadi musuh.
0: Terus?
1: Ning?
0: Ning apa?
1: Aku mung kepengin pasrah jurukku sak utuhe, kepengin dadi bojomu.
0: Bojoku? Hah. Kowe ngapusi. Aku wis duwe bojo. Bojoku jenenge Utari.
1: Tak wayu aku ya ora apa-apa, aku lilo legowo Kebumaru.
0: Diwayu ya ora apa-apa. Ya gelem. Ngapusi, biasane kowe ngapusi.
1: Kok iso? Kowe kok kondo iso ngapusi kelawan
0: aku? Iso wae kowe musuh karo aku, sapa ngerti kowe milut karo aku.
1: Pancen jatine musuh. Ning barakro pasuryanmu aku rumangsa kapiluyu. Aku rumangsa kamiyun marang kebagusanmu Kebumaru.
0: Pokoke kowe kuwi calon garwane Sang Prabu Hayam Wuruk. Kaya sesembahannya kalau jemput-jemput
1: iya
0: karo aku aduh balik bedanya
1: kabe wis diurungi marang kanjeng romo
0: diurungi?
1: Aku mung tresno marang kowe ya iku gabise kaya ngene
0: iki tenan ta ora lah kowe kok iso
1: lho sapa kondora kurang apane aku yo ayu aku yo gandes
0: percaya
1: aku yo luwes
0: kowe ayu gandes luwes merati ning tembungmu kowe kena tak ugemi apa?
1: Ya gini ora.
0: Ing ngarep aku wis kandha aku dibujuk.
1: Maruto.
0: Iya.
1: Aku sago diwayu. Waton kowe gempet bojo kawan aku.
0: Yen aku gelem dadi bojomu, apa mung kowe undhuhane gelem tak wayu tok?
1: Lho. Kabeh Maruto. Heeh. Yen kowe gelem dadi bojoku?
0: Iya.
1: Aku mung njaluk.
0: Njaluk.
1: Lho. Kowe dadi bojoku pinowo dadi pengayoman ing Pasundan. Yen kowe mung dadi senopati, dadi mung reh-rehane, nak ana perang maju dhisik, nak ora mati dipateni.
0: Lah terus wong tuamu
1: dadi bojoku.
0: Sri Paduka Maharaja.
1: Lho, mengko lengser saka Palenggan Dampar Maesondani.
0: Wong tuamu lengser?
1: Iya.
0: Aku sing dadi ratu.
1: Bener.
0: Kowe bojoku?
1: Lah.
0: Dadi Prameswari?
1: Iya. Kowe tukang rehke. Oh. Wong kari kongkon.
0: Kaya kepenak.
1: Lho, ya kepenak to. Neng yen kowe dadi senopati ing Majapahit nganti jambolwanen mung dadi senopati.
0: Bener ya. Nah. Aku dikuwangke terus.
1: Nganti tuwek perang terus.
0: Ngalor ngidul kon perang tok. Kita loka.
1: Nggih.
0: Ngono aku saguh. Saguh lan gelem apa dadi kandhamu.
1: Kaya ngono.
0: Iya.
1: Yen kaya bukti ki rampun aku Kebumaru.
0: Perkara rangkul gampang.
1: Lah terus?
0: Lah iya. Aja meneh kok ngerangkul liyane ngerangkul ae aku saguh.
1: Yen kaya ngono buktike Kebumaru.
0: Buktine piye?
1: Rangkul aku yen kuwi tresno kawan aku.
0: Mau rangkul tok? Wani aku. Kembali ya.
1: Kebumaru.
0: Ono apa?
1: Yen panjenengan wis saguh dadi bojoku.
0: Iya.
1: Kowe kudu malih tinggal mbalui wong ing Pasundan.
0: Kaya ngono.
1: Iya.
0: Rubuhe mau cepet.
1: Kaya
0: ngono. Eh, wong-wong mau cepet kepalot.

0: kula menika mboten pintu angin kula mirengaken.
1: Ya bilih kleru.
0: Kula wau panjenengan sumber nantang percaya saking Mojopahit.
1: Panjen bener. Saiki aku dadi wong Pasundan.
0: Pripun?
1: Sengaja bakal ngrubuhke Mojopahit.
0: Menawi panjenengan mboten nembe kemawon kasupen kula ingkang wajib nyumpak.
1: Bali piye?
0: Panjenengan kautus dening Sunan Prabu Hayam Wuruk.
1: Pancen bener.
0: Ingkang sepatus mangsulaken bentuah wonten ing negari Mojopahit. Angen tinggal menapa panjenengan balik tinggal.
1: Saiki pusaka Mojopahit mapan ing Pasundan. Nek aku dadi wong Pasundan, aku bakal dadi pengayoman duwe bojo sing ayune ora.
0: Oh, terus.
1: Wis menawi ngaten nggih. Kowe becik kowe manut karo aku bareng-bareng rubuhke Mojopahit.
0: Mereka malah dalam kosok wangsu itu menawi kakang kebutaran otasak balui tiang-tiang saking negari Pasundan.
1: Iya
0: ingat tadi mesok penjelam buatan sidang-sidang nangin kulau piang pak.
1: Iya
0: kulau piang
1: pak kulau piang pak
2: kepeksa penjelam kulau rangket pada kulau suara
1: kulau rangket maju wajan kakak lawong kakak langgah
3: Maruto ini bukan Kristen.

Aku mengenok lembu arus. Aku kapil. Dajak ku tolong arus kue. Dajak kamu lajak kelak.

0: nanti aku ngunduh kowe pancen. Muga-muga kamu lagi aja pae kowe buku apa. Aja nulak marang lekas. Cukup aku titip bayu.
1: Kakak
0: lawan aku.
1: Aku lawan.

0: 进干涉动感。
1: Perkara patine sedulurku tuwa, Kakang Kumaruta, merga wong Pasundan sing jalari.
2: Kowe ora trimo.
1: Perkara iki aku ora trimo, utang pati kudu nyaur pati.
2: Wis pas. Merga Kumaruta nyar utang marang nyawane adikku ya Jai Citrasin. Gagak anggaran gagak lawu. Saiki wis nyawa, wis bayar karo nyawa. Saiki kowe kelawan kowe mung pitungan karo aku.
3: Pancen lho.
2: Wis to, ora usah perang. Antarane kowe lan aku sak berdamen wae. Rene Kebo Maruta wis nyarut tanpa ini adikku sing ana lan kowe lan kowe.
1: Yo.
2: Ngertenono yo. Yen kowe gelem dadi bojoku, mengko bakal tak dadekke pengayoman ing Pasundan. Piye kelawan? Gagal langgan.
3: Aku wis sak jroning malah. Aku ngerti. Tenane kabeh iki mumpung pancen rek daya supaya kowe bisa mlebu gelangane Senopati ana ing Majapahit. Nang aku ora kaya Kakang Kebo Maruta ning papan kene kae tentok aku mojo pato pas sudan
2: sebab oh, nantang yen kuwi ditat

0: preso kakak. Kalendahan meniko, kakak kebo Maruto sabun pecah. Hukur! Malah buat namang meniko. Senopati kakak langgar, buat dalam meniko kakak ikut dretiah tewa dan impasu ya kakak.
1: Tolong wit, wajib baik. Yang aneh, pampus potoran. Sopo sing ikut?
0: Boten sanes sedaya resi.
1: Ya, kita. Heula ngono. Mesti dikoyok dari prajurit wanita. Lalu, coba lagi. Stop. Mau ketemu kan abdi sekolah.
0: Pakai selimut.

0: sebetulnya anane dan pergi merkuaku sumpah kapek perangane pacul akeh terus
1: desan
0: kakak lu kok kuaku bangalak ngamati sakala lawu sakit asih.

0: Joko Kiro. Aku gampang kapilu yumanan tembungmu sing manis-manis. Aku ngerti. Tak tenane yen aku nganti kepencut ke tembungmu. Meski bakal takon cari jalan mojo baik. Mula, Sudioko aku nampok atas.
1: Ora usah kaya ngono. Ora usah ngengkel gagalawu. Unde bojo ayu kok isih kurang, ha? Kok ora gelem? Tetep mau? Tak peksa?
0: Boleh peja aku tepekane pati. Ini bang aku dadi khianati negara.
1: Tetep ora gelem? Ya tak piloro kowe.
0: Saya sorok goku nanti tekanan pati. Aku tetap orang gelap. Aku tetap goku.
1: Tak siksa tetap orang gelap. Orang gelap.

0: 다녀오고 엄마 졸으라고
1: rumah kamu lagi ngecakuran yang buri
2: jika kok pengen ya lo
1: ini lo mbak ya mbak kafe pakar pakarian kafe wes bahan ini burung wes rantung kafe pakarian wes pada rantung burung
2: ya wes kafe nah lo kan
1: gak jokulan karena aku lo aku ini ketua komandan abdi
2: jadi ya lah kok aku lagi ngerti
1: lo anjar aja terenggorak aja cedak gatel ini
3: masa wedok gantuk gatel
1: ya mau delapa kok rame-rame ngene delapa
2: kula aja bocah
1: iki eh gimana tak ana tawananannya
2: lho iku ne dia kok lagi ngerti lho
1: lha aku ya ning guri galak meneh mas ya wong mbok yo sing tak kabeh santai ya nyang guri kabeh sing guri kabeh kene tak atur aku
2: sing jaga sate
1: tak jagane
2: jawab
1: aku. Mana ya? Ya. Wis kene kene jajare ne. Eh, kok ala ana, jajane kene, kok ala. Ala, ala. Pasok itu. Kok ala, jajane kene, ana, kene. Senengane nek ana ngene ana doyok-yokan. Eh, alah ya.
4: Aku yang pun rayu aku. Yen to aku bisa biantu karo wong Pasundan.
1: Piye?
4: Nganti ku kene jagat.
1: Piye?
4: Aku ora bakal nem sabil karo Pasundan.
1: Wis ta ya kowe manut to karo aku karo Klenti.
4: Ha Klenti. Aku kudu manut karo kowe.
1: Ka manut karo aku
4: bisa aku manut.
1: Ayo ta Rama. Ayo.

0: kok kamigilan
1: terus
0: iki dudu nyerangane prajurit wanita andane diakti kalau
2: pasak dene kanjeng sinten
0: tonton sikile iki sapa
3: pasak sampean lali kali kula iki lho
1: lho sampe ya
3: iki ngabute rotoke kajae lek gak sampe
0: pasak jenengan
1: lho gendut matur nuwun lek
0: nggih lho
3: iki
0: kaya bukti
3: kalau ngelamur aku karek kelentang bukti ini kan mutus
0: kalau buku terenteng penting bentar aku selamat sama buku ya pancen iki tak gawe kalau ini kuen dan sungguh timbang kau penuh radan perang
3: gimana?

0: стичень мого хвосту. Я морковку и рапчунга. Сенго куин дуит дуро чоро. Добрый надо лорба. Эй! Aku ira, aku sih. Dia bukan bom petak, benar kau bisa mukul.
1: Itu kau temanten yang nyulung negara mukul tu. Teluan, ono panguasa mersot dalam sinon prabaya muro, ono sangi sering, miwarno yo bulu popo. Dari negaramu, sing turut lo mulo hei sang padu. Iya, cik pi manung mulo, makmur. Negaramu ayam kau lap.
0: Tiba-tiba lu mati aku temukan.

wadon. Kawinyaten kula sampun mangertos ipaman. Cara wong batik wis katon ngengkringane. Sedhewe kok rekodo ya penjeringan. Menapa wonten dawuh pitmanen teng ora-ora bubar. Menapa lumrah paman Gajah Mada. Lan malih paman. Sinten yang mboten kekes atinipun. Kinto ngertos kawan sami pecah kasulayah pating singkah pindo gelaga kapita ing gajah ing pasung dan tumus tapis kang tanpa tilas paman gajah moto sabun marang penggale penjeringan paman milo kanti meniko botol kinani pun kesang ing jagat sesrawungan.

0: jamu tok iki dalan.
1: Paman Wijaya Raksasa. Sinau sok keberanian kali penjenengan. Tak iki menapa penjenengan mbar ing kepatihan. Monggo kepatihan meniko kagunganipun sinten Paman Wijaya Raksasa.
0: Negasanipun negari.
1: Nah iki ing menapa penjenengan mbar kepatihan.
2: Liruki sinten.
1: Sinau sok kepatihan dipunuh bar sawetai pun kulutan dan sawah. Nanging kulo kepingin yun jauh. Wonten pundi paman patih dan sawah. Kakak
3: ngotku, wonten
1: masyarakat. Paman patih Gajah Mada mbok menawi tirangka setunggalipun pun ngantos papan ing Mahakali pula.
3: Kepatihan
0: sampe kok
3: wonten
0: marga kali. Sebetulnya kepiye, Kang? Nek makane anakku
3: niki pripun? Wis aku mengko sing tanggung jawab.
0: Astu.
3: Monggo.
1: Paman. Pijen. Kabar ingkang kula tampi menawi Paman Patih Gajah Mada menika kersa wangsul ing Mojopahit nanging kedah dipun papah panjenengan.
0: Kula
1: Bongkai gantung
0: apa? Bukan wali.
1: Monggo sesarengan tumapak wonten ing Mada Karipura. Tapi nanti kan paman patih.

0: saya bunuh. Namu kakin banyak sambil ikut paman patung kejar. Ngantos kulo karo yoro yoro tu mapak konten mahka kari pura pinangu tanpa paman patung kejar. Jelaran kulo sambil sakit tinggi perkawis pun tinggal lepas lan pun tinggal lepas. Nangin kakuran pinisuh paman patung kejar. Menari kepatian magdal minko sambut dibunuhkan dinding paman Wijaya Rajasa. Lupa bisa mengenai.
1: Lajun perkawisi pun kok lantos wabang kepatian. Menopo. Lepati pun menopo warga yang kepatian.
0: Matur pihak bapak.
2: Ini awet kapranai nafsu. Setanipun kastresanipun sang Prabu Hayamuwo. Sedoniku perkawis penjenengan. Lantas anak kulo, rumah kulo, dipun tampil datang sang Prabu Hayamuwo, boten dipun tampil pinopogan.
0: Sebentar bapak pakai kacang.
1: Kepatian niku dudu garbe penjenengan. Niku duwe negoro. Nah kok wani-wani ini ngubar bandari negoro. Kulon ku mau menang nganggoni, orang menang rusak. Ini ya menang dandani. Aku jenisnya kuloro mau sandari bini, aku sampai wani. Ngobong. Prabuting negoro, duing negoro. Mau perkoro semelang. Yang putri ini raka pundut, lalu raka bayu ngeso dalem. Sini pun Prabu Hayamuwo. Kabin ini pancen corak. Ini ngono tetemu wancir Basuki mawa biyo. Sengorok lan angel neluk ke Pasundan yen ora cara kaya ngene cabar konku bakal manunggalake Nuswantara ana sangisore Dwiwarna kang dikemudi Sinuwun Prabu Hayamuwo. Kowe kudu tanggung jawab utuhe lan balini kepatihan mergo kuwi kaya negara
2: kudu cagak.
1: Nek ora iso ijole kowe.
0: Sampurna.
2: Nyuwun pangapunten Gusti Kakek. Nyuwun pangapunten. Anak bondo teng mengken niku kangge bangun kepatihan nggih boten cakep kepon.
1: Sembrono ora dipikir sajine.
0: Kok kepati
2: pangapunten.
0: Dahun kang tumempuh wonten kepatihan menapa malih ing wujudipun. Buk menawi pirang merane ini dibateng pengalipun paman patik gajah. Kula ingkang nyuwunaken agri pangapun paman patik gajah. Nah, buk menawi mboten lono lan kirang wibu. Menawi kula jumeneng nalindro ing wujud palit tanpa paman patik gajah Prawino. Kreso paman patik gajah modu kula dirakan arso kundur wateng wujud pahit merangkannya dan kula jumeneng nalindro ing wujud pahit.
1: Sinuwun Prabu. Sintai pun ya kalau pacar tadi inal kesemanten kula gadang sagetol yang sakunya penjeningan ingkang garwigan batini pun pasun dan sakliko wonten andap pangos dalem. Namun sunggal pasundan engkel dereng lan ing lekaos angin kula badhe blengket. Sampun kasembadan kula manunggalaken Nuswantara wonten sak ngandhapun Dwiwarna gesang blok ropo. Monggo sami asesanti manunggalipun Nuswantara wonten ing negari Majapahit. Mugi-mugi Majapahit Nuswantara merdika salaminipun. Lan ingkang sinun ngemudi negari Majapahit sakita lono kuncoro ngantosun dole ngantarikso. Mugi-mugi negari Majapahit pikantuk kejayan lumeber wonten ing dusun Kepulau Lampang ingkang markasane desanipun lan perangkatipun sakita pikantuk kegiatan momong rakyatipun pikantuk nugroho ing kemurwan antiasanti Majapahit. Mertiko,
3: mertiko, mertiko, mertiko, mertiko, mertiko, mertiko, mertiko, mertiko, mertiko, mertiko, mertiko, mertiko, mertiko, mertiko, mertiko, mertiko, mertiko, mertiko, mertiko, mertiko, mertiko, mertiko, mertiko, mertiko,

saudara pendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara setelah sepanjang hari ini. Rabu 8 Juli 2026 kami hadir menghiasi ruang dengar Anda mulai pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Akhirnya dari Candi Panggung 58, segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia, karena selalu bersyukur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 4 Malang. Kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz dari kawasan Cari Panggung 58 Malang. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin wa binastain wa ala umuru fid dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi. Tentunya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya sehingga pagi hari ini kita dapat bertemu melalui frekuensi 105,3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Dan alhamdulillah tentunya hari ini mengawali hari yang berbahagia di hari Kamis 9 Juli 2026. Hari ini kita akan mulai hari dengan Cahyaning Ati, sebuah kajian pagi yang akan kami hadirkan hingga nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tak lupa juga tentunya salawat serta salam senantiasa kita panjat dan aturkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi hari ini ada Cahyaning Ati dengan tema keuntungan menjaga sholat 5 waktu bersama dengan Ustadz Muhammad Syafi An-Naim. Dan saat ini kami juga sudah terhubung dengan beliau. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Alhamdulillah, Pak Ustadz sehat?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Sudah lama kita gak bersua, Pak Ustadz. Ya, hari ini kita akan mengangkat tema tentang keuntungan menjaga sholat 5 waktu, Pak Ustadz. Ya. Oke, dan tentunya Pak Ustadz juga sudah bersiap untuk menyampaikan mukadimahnya terlebih dahulu. Nanti untuk yang ingin bertanya, monggo kami persilahkan juga. Untuk selanjutnya, monggo silahkan Pak Ustadz bisa menyampaikan mukadimahnya terlebih dahulu. Silahkan Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du, kepada para pendengar semuanya di mana saja berada, khususnya kepada Mas Taufik yang memandu acara Cahyaning Ati di pagi hari ini, semuanya mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing enjang menika saged kepanggihan malih lewat udara

melalui Pro 4 RRI Malang. Senaja wonten ing enjang menika badhe ngaturaken tentang pentingipun salat lima waktu dan keutamaan salat lima waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 238, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang artinya, peliharalah semua sholat-sholatmu dan sholat wusta, yakni sholat yang tengah, dan tegakkanlah karena Allah dengan penuh ketaatan atau kehusyuan. Wonten ing ayat menika jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dumateng kula saha panjenengan sedaya supados kula panjenengan sedaya menika leres-leres menjaga memelihara salat lima waktu. Yang namanya memelihara salat lima waktu itu ya kita laksanakan sesuai dengan syarat-syaratnya, sesuai dengan rukun-rukunnya. Mengantos kula panjenengan sedaya hanya sekedar sholat kan, tapi tidak memenuhi syarat-syaratnya. Nah, di antawisipun syarat-syarat sholat adalah kula panjenengan melaksanakan sholat lima waktu itu, syaratnya di antaranya adalah harus suci baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian yang kedua, kita harus menghadap kiblat. Kemudian yang ketiga, kita harus menutup aurat. Yang keempat, kita harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang ditekankan itu adalah pada ketepatan waktu. Yang mana dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas orang-orang mukmin dengan waktu yang telah ditentukan. Maka jangan sampai kita sholat itu mengulur-ngulur waktu akhirnya sampai kehabisan waktu. Contohnya misalnya kita itu sholat duhur, ya tentunya kan waktu di dalam sholat itu kan sesuai dengan peredaran matahari. Jadi kalau sholat duhur itu mulai dari tergelincirnya matahari, ya artosipun srengenge niki pun ketinggal. Kalau kita pandang dengan mata kepala kita itu wis doyong ngulon titik niku pun mulai masuk waktu duhur. Sampai kapan? Sampai sesuatu yang kita dirikan, yang kita tegakkan itu dengan bayangannya itu sudah sama panjangnya, panjangnya sudah sama, itu berarti sudah habis waktu duhur. Misalnya wonten tongkat, sing tongkat niku dawane sak meter, dipun tegaken lajeng ayang-ayangane dawane nggih sak meter niku mulai habisipun napa waktu duhur. Selama masih lebih panjang tongkatnya daripada bayangannya itu berarti waktu duhur masih ada. Nah, kalau sudah lebih panjang bayangannya dengan tongkatnya itu berarti sudah masuk waktu asar sampai tenggelam matahari. Matahari tenggelam, kemudian mataharinya sudah tenggelam mengeluarkan sinar, dan sinar itu megan itu menjadi merah, itu waktu maghrib. Ya, mulai tenggelamnya matahari sampai megan merah itu habis, itu waktunya maghrib. Kemudian kalau mega merah sudah habis, tinggal mega yang kuning, karena mataharinya terus tenggelam, ya, sehingga mega itu menjadi kuning, itu masuk pada waktu isya. Sampai kapan waktu isya? Sampai terbit fajar shodiq. Fajar shodiq itu adalah sinar matahari yang belum terbit, akan tapi sinarnya sudah menjulang tinggi ke atas. Itu yang dinamakan fajar shodiq, itu mulai masuknya waktu subuh. Sampai kapan waktu subuh? Sampai terbit matahari. Nah, itulah waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus kita laksanakan salat lima waktu itu sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Allah.
di samping syarat-syaratnya kalau wau, ya ada syarat-syarat yang lain, termasuk suci saking hadas kecil, suci saking hadas besar, menutup aurat, menghadap kiblat, ya masuk pada waktunya. Nah ini yang terutama yang masuk pada waktunya ini yang harus kita jaga. Nah kata Allah sholat di wusta. Nah terutama sholat yang tengah. Nah sholat yang tengah itu menurut beberapa penafsiran itu ada yang mengatakan sholat subuh, ada yang mengatakan sholat asar, ada yang mengatakan ya dua-duanya, subuh dengan asar itu termasuk sholat di wusta. Nah ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan ya di dalam Al-Quran itu secara khusus. Ini berarti memiliki suatu keistimewaan tersendiri, yaitu sholat subuh dengan sholat asar. Di antaranya apa keistimewaannya? Di antaranya adalah sholat subuh dengan sholat asar itu di mana malaikat-malaikat yang mencatat amal kita di waktu malam itu pergantian dengan waktu siang. Nah, waktu pergantiannya malaikat yang tugas malam itu sebelum meninggalkan kita untuk melaporkan apa yang kita lakukan di malam hari itu menunggu malaikat yang tugas siang, sehingga malaikat yang tugas malam dengan tugas siang itu bertemunya di waktu subuh dan di waktu asar. Nah, sholat kita di waktu subuh, lebih-lebih kita dengan sholat berjamaah subuh, dengan berjamaah sholat asar, itu disaksikan oleh malaikat yang bertugas malam dan bertugas siang. Begitu kita sudah melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, malaikat yang tugas malam itu naik ke atas untuk melaporkan amal perbuatan kita semalam, dan malaikat yang tugas siang menunggu kita sampai asar. Dan nanti pada waktu asar, malaikat yang tugas siang menunggu kita sholat asar dulu, setelah kita sholat asar, baru malaikat yang tugas siang itu melaporkan ya apa yang dilakukan selama siang hari itu, dan malaikat yang tugas malam itu sampai menunggu kita sampai semalam. Nah itulah keutamaan sholat subuh dengan sholat asar ya. Tentunya yang paling utama itu apabila kita lakukan dengan berjamaah, sehingga sampai Nabi itu mengatakan bahwa sholat jamaah subuh itu memiliki nilai seperti orang yang melaksanakan sholat semalam suntuk ya, pahalanya sholat jamaah subuh itu ya sama seperti seakan-akan orang itu melaksanakan sholat semalam suntuk, itu pahalanya sholat subuh yang sangat luar biasa. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan secara khusus washolatil wusta. Kemudian waktu mulilahi konitin, dan tegakkanlah salat karena Allah dengan penuh kekhusyuan. Ya. Nah, penuh kekhusyuan diantaranya juga kita harus memenuhi rukun-rukunnya. Ya. Di samping syarat-syaratnya, kalau syarat itu dilakukan di luar sholat, nah kalau rukun itu dilakukan di dalam sholat. Artinya seperti kita niat di dalam hati bersamaan dengan rukun yang kedua yaitu takbiratul ihram, kemudian rukun yang ketiga yaitu membaca fatihah, kemudian rukun yang keempat adalah rukuk, rukun yang kelima tumakninah pada waktu rukuk, rukun yang keenam adalah iktidal, berdiri setelah rukuk itu, rukun yang ketujuh tumakninah pada saat iktidal, rukun yang ke-8. Rukun yang ke-8 itu adalah sujud. Rukun yang ke-9 tumakninah pada waktu sujud. Rukun yang ke-10 itu adalah duduk di antara sujud. Ya, rukun yang ke-11 itu tumakninah pada waktu sujud. Dan seterusnya kalau nanti berikutnya rakaat berikutnya sama mengulang lagi Fatihah, berdiri, kemudian rukuk, tumakninah dan sebagainya. Tumakninah pada waktu rukuk, iktidal, sujud itu wajib. Itu masuk rukun. Artinya tumakninah itu napa nggih? Anteng ya, lanjut dengan rukuk ini ki anteng. Iktidal nggih ngoten sami Allahu liman hamidah. Berdiri tegak ngadeg jejeg anteng.
samo-samo sawise lek wis anteng baru sujud. Sujud nggih ngoten. Nalika sujud iku sing anteng lenggah nggih ngoten. Nah, nanti kalau sudah rakaat terakhir dilanjutkan. Dilanjutkan dengan tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir. Ya, membaca tahiyat akhir. Kemudian membaca sholawat, kemudian membaca salam. Yang ke-16 itu, yang ke-17 itu adalah takbir. Itu rukun-rukun sholat itu harus kita laksanakan semuanya. Yang namanya rukun itu untuk supaya sholat kita itu menjadi sah, menjadi sempurna. Nah, itulah yang disebut dengan menjaga sholat, baik syaratnya, rukunnya, maupun kekhusyuannya. Ya, kekhusyuan dia otomatis kalau jenengan berusaha mulai dari takbiratul ihram Allahu Akbar sampai rukuk sujud sampai salam itu diusahakan mengingat Allah. Nah, misalnya kok kula jenengan waktu kok angel men tapi eling nang Allah terus sing eling sembarang kalir ya, eling pegaweane, eling nggih, urusane eling nopo mawon. Ya sudahlah, kalau kita memang sulit untuk konsentrasi penuh mulai dari takbiratul ihram sampai salam niku sulit gitu, doyo niku kalau kinten nggih angel. Nah, makanya terus kula njenengan diusahakan untuk sholat berjamaah. Nah, dengan wontenipun berjamaah maka sholat kita yang kurang khusyuk itu tetap mendapatkan nilai 27 derajat niku. Jadi sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 derajat, hadis Nabi. Ya, sholat jama'ah itu lebih baik dibandingkan dengan sholat sendirian, selisihnya itu 27 derajat. Artinya apa? Ya, enggak khusyuk pun juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala keranten barokah jama'ah. Sehingga menawi kula jenengan purun menjaga sholat yang seperti itu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala pertama akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, amal perbuatan kita selain sholat itu dianggap sudah sempurna. Ya, karena hadis Nabi mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Idza shaluhat shaluha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Kelak di alam akhirat pertama kali yang akan diteliti, yang akan dikoreksi ya oleh malaikat ya. Nah, di akhirat nanti amal perbuatan manusia itu adalah pertama kali sholat. Maka kalau sholatnya baik kata Nabi, idza shaluhat, ketika sholatnya baik, shaluha sa'iru amali, maka amal perbuatan yang lain dianggap baik. Tapi wa idza fasadat, ketika sholat ini rusak, artinya rusak ya itu tadi, enggak menjaga syarat rukunnya, bahkan juga tidak khusyuk, bahkan kadang-kadang juga keluar dari waktunya dan sebagainya, maka fasada sa'iru amali, kata Nabi amal perbuatan yang lain itu juga dianggap rusak, artinya belum bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itulah ya. Maka sholat yang harus kita jaga, sholat lima waktu itu yang akan membuat apa namanya dosa-dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih dari sahabat Jabir. Nabi mengatakan, "Matalu shalawatil khamsi kama talin nahrin jairin azbin ala babi ahadikum." Sholat lima waktu itu diumpamakan seperti bengawan yang mengalir ya di depan pintu rumah kita. Yang tasilu fi kulli yaumin khamsa marrat, kita itu setiap hari mandi lima kali. Maka kata Nabi, "Fama yubqi dzalika min ad-danas." Apakah masih ada kotoran-kotoran yang menempel dalam tubuh kita? Tentu kalau sehari semalam mandi lima kali tidak akan ada kotoran yang menempel dalam tubuh kita. Itulah perumpamaan sholat, sehingga sholat lima waktu itu bisa menghapus dosa. Bisa menghapus dosa, tentu kalau diibaratkan mandi itu adalah jasmani, maka sholat itu adalah mandi rohani.
membersihkan rohani kita, membersihkan hati kita. Nah, itulah keutamaan-keutamaan menjaga sholat. Ada lagi yang luar biasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda bahwa man hafazo ala sholawati, barang siapa yang menjaga sholat lima waktu, akramahullahu bi khamsi fi sholin, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan lima hal ya. Ini monggo kula njenengan memahami hadis niki, dan ini adalah untuk kepentingan kita sendiri, baik kepentingan di dunia maupun kepentingan akhirat. Apa itu kata Nabi? Barang siapa yang menjaga sholat lima waktu, maka Allah akan memuliakan lima hal. Yang pertama, yurfa'u anhu bikul aishi, diangkatlah atau dihilangkan kesempitan dalam ekonomi. Wah, ini masya Allah kebutuhan kita di dunia ya. Sehingga menawi kula jenengan niki leres-leres menjaga sholat lima waktu itu, insya Allah kehidupan kita, rezeki kita, ekonomi kita itu akan lancar ya. Gak akan mengalami kesulitan, gak akan mengalami kesempitan dalam ekonomi. Ya artinya bukan berarti terus kaya. Soal kaya atau tidak itu kan memang jatah saking ngarsane pun Gusti Allah. Yang penting kita itu gak kekurangan, gak kekurangan dalam kebutuhan hidup. Yang namanya kebutuhan itu ya sandang, pangan, papan untuk sehari-hari, itu berarti kan sudah cukup, itu sudah kebutuhan. Kalau lebih dari itu namanya keinginan ya. Itu namanya keinginan. Lah kita itu dicukupi oleh Allah sesuai dengan kebutuhan. Makanya kalau jenengan apa yang sudah kita butuhkan dalam hidup, yang penting mangan warek, nyandang wutuh, omaya wes alhamdulillah layak huni. Jadi itu sudah, kalau jenengan harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kecukupan. Lebih dari itu namanya keinginan. Nah, keinginan itu kena entee. Artinya apa? Kalau menjaga sholat lima waktu oleh Allah Subhanahu wa taala dihilangkan dalam kesempitan ekonomi, insya Allah dipunparingi rezeki ingkang lancar, ingkang barokah, cekap kangge napa bekal gesang kula panjenengan sedaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya, ingat itu bahwa tidak akan mengalami kesusahan dalam mencari ekonomi. Yang kedua, wa yurfa'u anhu adzabul qabri, orang yang menjaga sholat lima waktu itu ya akan dihilangkan siksa kubur. Yakni di alam kubur itu tidak akan mengalami siksaan. Kenapa? Karena sholatnya itu sudah bagus, sehingga di alam kubur itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Nah, artinya bahwa orang yang rajin sholat, yang tepat waktu sesuai dengan syarat-syarat dan rukunnya sebagaimana yang saya katakan tadi, itu adalah termasuk yang ditanyakan oleh malaikat munkar dan malaikat nakir ya. Malaikat munkar nakir itu pertanyaannya sesuai dengan sholat yang kita lakukan. Apa? Yang pertama adalah marrobuka, siapa Tuhanmu. Nah kalau kita zuhur, asar, maghrib, isya, subuh menyembah

0: dan kulon jenengan dalam tahiyat juga asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Itu setiap waktu kita pasti, kalau kita melaksanakan sholat ya kita akan membaca dua kalimat syahadat itu, asyhadu alla ilaha illallah. Kita baca takbir Allahu Akbar, rukuk baca takbir Allahu Akbar, sujud, bangun dari sujud baca takbir. Ketika ditanya oleh malaikat, karena siapa Tuhanmu, ya mudah kita akan menjawabnya, Allah Tuhanku, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Yang kedua, siapa nabimu? Nah, setiap sholat kita juga menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca asyhadu alla ilaha illallah ya sudah pasti kita gandengkan dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi ketika ditanya oleh malaikat Munkar-Nakir siapa nabimu, ya jawabannya gampang, Nabi Muhammad Nabiullah. Apa kiblatmu? Setiap sholat kita menghadap Ka'bah, ya tentu akan mudah kita menjawab, ya Ka'bah sebagai kiblatku. Lah ketika kita itu waktu hidup di dunia ini melaksanakan sholat dengan baik, maka ketika di alam kubur ditanya oleh malaikat Munkar-Nakir akan bisa menjawab dengan baik. Lah ketika kita sudah bisa menjawab pertanyaan Munkar-Nakir dengan baik, maka kita selamat dari siksa kubur. Sehingga sampai ada hadis yang mengatakan ketika malaikat Munkar-Nakir niku menanyakan marrobuka man nabiyuka wa maqiblatuka dan sebagainya, dan orang yang dikubur itu bisa menjawab dengan baik, maka kata malaikat num kanau matalak nerus, tidurlah kamu sebagaimana tidurnya kemanten baru. Ya ini di alam kubur itu merasakan nikmat tidur dengan nyenyak sampai menunggu datangnya hari kiamat. Tidak akan mengalami siksa kubur, tidak akan mengalami ketakutan, tidak akan mengalami kesusahan di dalam kubur itu. Nah ini adalah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang menjaga sholat, yaitu selamat dari siksa kubur. Yang ketiga, orang yang menjaga sholat wa yu'tihillahu kitabahu biyaminihi, Allah akan memberikan buku catatan kitabnya, buku catatannya itu, dan orang itu bisa menerimanya dengan tangan kanan. Jadi kita semuanya itu kan punya buku catatan masing-masing, gitu. Kula njenengan iki enggak ada catatan buku masing-masing. Ketika di catatan buku itu isinya itu baik, ya baik-baik semuanya, banyak yang baik, maka orang yang punya buku itu, kita yang punya buku itu, ketika diberikan nanti di alam akhirat, kita bisa nopo niku menerima dengan tangan kanan. Saged nampani ngangge tangan tengen. Selagi ini tiyang niku saged nampani ngangge tangan tengen, berarti isine buku niku sae. Lalu isine buku niku sae, ya berarti dadi wong sing bejo, dadi wong sing beruntung, dadi wong sing bahagia, sebab bisa menerima buku catatan dengan tangan kanan, itu pertanda kalau isinya buku niku sae. Itu akan didapatkan kagem tiyang ingkang jaga salat limang waktu, ya. Jadi bisa menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan. Kemudian yang keempat, waya muru ala sirati kalbarki, wong sing jaga salat niku benjing melepet swarga niku kan sedoyo niki bakale melepet swarga niku mesti kudu liwat ten uwat, sirat liwat ten uwat ten jembatan. Nah sirat niku jembatan niku setatipun saking mahsyar, tempat berkumpulnya umat manusia, terbentang di atas neraka jahanam, dan finishnya adalah di surga. Ya, finishnya di surga. Lek saged liwat ten mriku nggih sampai lolos ya berarti langsung dateng swarga. Nah ana sing mlakune niku napa namine tiyang sing liwat ten mriku niki dipun watani kalbar kil khotik, langsung koyok kilat menyambar nggih langsung lap begitu mancik ten wat niku lap langsung swarga. Itu akan didapatkan oleh orang yang selalu menjaga sholatnya. Kait banjir, tengok wat, nyukumawan, langsung bet, swarga mulih. Jadi nalika ngoten swarga niku tergantung amal perbuatannya manusia ketika ten donya. Nggih. Nek ten donyane iki memperhatikan perintahipun Allah, ya niku wau. Bagaikan kilat yang menyambar. Atau mungkin ana wong niku nang perintah Gusti Allah yang nglaksanakaken tapi ora secep ora menjaga salat lima waktu yang betul-betul itu ya ana sing mlayu mlakune niku kaya jaran mlayu. Ana sing mlayune kaya wong mlayu, ana sing mlaku biasa. Bahkan nyuwun sewu ana sing berangkang. Ana sing ngesot ya. Bahkan ana sing kejegur. Kejegur berarti nggih kalau lepas dari kirat niku ya neraka jahanam. Ya mungkin orang yang hidupnya di dunia niku sembrono dan sebagainya niku naudzubillah min dzalik. Bon, nah iki kula njenengan kok kepingin dan sirat niku selamat apalagi secepat kilat maka kita harus menjaga salat timbang waktu niku. Yang kelima wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Orang yang menjaga salat timbang waktu itu akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tegese tanpa dikoreksi, tanpa diteliti amal perbuatannya aja sudahlah. Ini kok wow, termasuk hubungannya kali ketika sholatnya baik maka amal perbuatan yang lain dianggap baik sehingga tanpa dikoreksi wis apik langsung melebet swarga. Itulah keutamaan orang yang menjaga sholat timbang waktu ya. Jadi mulai saking jaga sholat timbang waktu sesuai dengan syarat dan rukunnya terutama waktunya, kemudian sholat timbang waktu akan dapat menghapus dosa-dosa kita sebagaimana kita membersihkan jasmani dengan mandi sehari malam 5 kali. Tapi kalau sholat itu adalah kita untuk membersihkan atau memandikan rohani kita ya, kalau menjaga sholat maka Allah akan memberikan 5 hal. Pertama, ekonominya lancar, dihilangkan dari kesempitan ekonomi, dihilangkan atau diselamatkan dari siksa kubur. Yang kedua, yang ketiga, dapat menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Yang keempat, dapat melewati jembatan sirat itu seperti kilat yang menyambar. Yang kelima, masuk ke dalam surga tanpa diteliti, tanpa hisab. Itulah keutamaan daripada menjaga sholat 5 waktu. Yeah. Ya, kula kinten menika Mas Taufik, mbok menawi wonten pamireng ingkang badhe anglet utawi badhe nyampeaken dipun sumangkaaken.
1: Nggih, siap matur nuwun. Pak Ustaz sumpun memberikan mukodimahnya hari ini. Tentunya untuk Anda semuanya yang ingin menanyakan terkait tema kita, terkait tema sholat, monggo silakan. Ini ada dari 0895 1438 sekian. Pak Ustadz mau bertanya, ketika kita sudah melaksanakan sholat, sebenarnya ada yang bergabung, kita terima terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inje, Bu Sri Ponco, monggo silakan pertanyaannya.
2: Badan jarak tangan Pak Ustadz. Ketika sudah dihati-hati menjaga sholat 5 waktu, itu semuanya diusahakan ya, diusahakan yang terbaik begitu. Tetapi karena sosialisasi dengan tetangga, sesama manusia, itu yang sering itu juga banyak menimbulkan dosa-dosa yang tidak kita sadari. Nah, ini bagaimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini kayaknya karena lingkungan nih Pak Ustadz. Sama ini tadi sebentar nih pertanyaan tadi. Sebentar ini kita dari 081 tadi Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya terkait sholat, ketika ada orang sholat tapi tidak bisa menjaga perbuatannya, apakah sholatnya tidak berdampak untuk hidupnya? Sekian, terima kasih. Monggo, silakan Pak Ustadz mau dijawab dulu. Yang mana?
0: Yang pertama, saking Bu Sri Ponco ya. Follow-up. Hubungannya dengan sosial, ya, artinya hubungan tetangga dan sebagainya. Dan kita tahu bahwa kesalahan atau dosa kita itu ada dua macam. Ada dosa yang berhubungan langsung dengan Allah, ada dosa yang berhubungan dengan sesama umat manusia. Kata dengan sepuntang letakkan kolowaw. Nah, sedangkan yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui sholat lima waktu itu adalah dosa kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, yakni yang bersifat vertikal, ya. Jadi hablum minallah, hubungan kita dengan Allah yang bersifat vertikal, itulah yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui ibadah ritual seperti sholat itu. Nah, sedangkan kalau ibadah kalau kesalahan kita kepada sesama umat manusia itu ya harus mohon maaf pada yang bersangkutan, ya. Harus mohon maaf kepada yang bersangkutan. Tapi kalau yang ditanyakan oleh Bu Sri Ponco tadi, ketika kita sudah menjaga sholatnya, kemudian karena pengaruh lingkungan dan sebagainya, ya kita harus betul-betul menjaga, jangan sampai kita berbuat salah kepada siapapun. Jadi kita usahakan tidak berbuat salah kepada siapapun. Kalau toh terlanjur, ya kita segera untuk mohon maaf.
1: Oke.
0: Nah, untuk pertanyaan kedua, itu wis sholat kok sih kelakuannya?
1: Ya, apakah sholatnya juga berdampak gitu?
0: Ya ada dampaknya, ya ada, memang ada dampaknya. Sholat itu sendiri, gitu. Sholat itu sendiri adalah sudah merupakan ibadah kepada Allah. Dengan kita membaca takbir Allahu Akbar, dengan kita membaca Fatihah, dengan kita membaca tahiyat dan sebagainya, bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat itu sudah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi untuk merubah perilaku, itu tentunya memang kualitas sholatnya itu yang harus kita tingkatkan. Nah, kualitas sholat itu apa? Ya termasuk kehusuan yang kula aturakan kalau ketika kula jenengan niku betul-betul sholat itu dengan khusyu. Ya, kalau nggak bisa khusyu, ya kita usahakan dengan jamaah nih kalau sholat ijen niku biasanya lek khusyu niku kan gak kula piambak, kula kinten gak sinten kemawon. Sembarang kalir ngeten niku lho. Iling penggawaan, iling iling iling telekonsi, mohon kadang-kadang lali begitu sholat iling. Maka kalau kulo jenengan nggak iso khusyuk, diusahakan sholat berjamaah. Insya Allah dengan kita nopo istiqomah sholat berjamaah, dampak apa namanya perilaku kita itu insya Allah akan berubah. Maka sholat itu memang inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar, itu firman Allah. Sebenarnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, pertanyaan kalau kan loh lah iya jadi ini
1: sholat itu tapi kok pancet
0: perbuatan keji dan mungkar lah itu sholatnya sergap tapi kok pancet kualitas sholatnya itu yang perlu ditingkatkan.
1: Oke, berarti memang terkait dari apa namanya apa yang dilakukan terhadap individu ketika sudah sholat tapi ternyata kelakuannya pancet, itu mungkin lebih ke apa namanya kualitas sholatnya gitu Pak Ustaz.
0: Ya kita harus koreksi diri lah, kita harus introspeksi lah,
1: betul.
0: Berarti sholatku itu kurang.
1: Jenggladra.
0: Ada usaha untuk meningkatkan.
1: Oke. Siap. Nggih. Pak Ustaz, terima kasih banyak ya. Ini tampaknya sudah. Bentar, saya coba dulu. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mas Topik, alhamdulillah sangat lekut Mas Topik.
1: Nggih, monggo. Silakan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz. Sampun matur.
1: Budenoknya.
3: Nalem menawi sholat wajib mantun luhur, mantun maghrib, dalam sholat langsung sholat sunnah airokaah. Nah, dalam ijali engkang rohayu rumyan tasik endam di kolak lengah tasik laut putra alit-alit dari petenggawean macam macam kesakit ijali engkang endam rumyan bahasa tadi sampun Yosua mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala kata-kata dalam di sholat duha mantun subuh ngoten ke sampai malam tahajud ngoten kok dalam sholat dobat anasuha langsung sholat tahajud kok tasi enten waktu Pak Ustaz dalam sholat kopya subuh ini aku harus apa buatan Pak Ustaz kalau nggak sampai dalam yang pun engkang dalam lampai wajan wajan kelintu. Nanten bantuan ke mas apa kalian Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gileres ibu, apa yang kita lakukan dengan baik? Kita di samping sholat fardu kita menambah sholat sunnah dengan harapan. Mungkin sholat-sholat fardu kita kurang sempurna, mungkin ada lengah dan sebagainya, itu insya Allah bisa ditutup dengan
1: sholat-sholat
0: sunnah. Jadi sholat sunnah itu memang untuk menutup kekurangan-kekurangan ketika kita itu sholat fardu yang kurang sempurna. Dan mungkin jarene kalau mau bagusnya nomi lengah.
1: Betul.
0: Betul. Insya Allah lah, insya Allah kita tutup dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah. Apalagi salat sunnah qobliyah subuh yang dipun aturaken ibu kalau itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Nabi mengatakan rakaat al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat dua rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Coba.
1: Oke.
0: Utamanya seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin enggak kerasa ya sudah hampir jam 6 pagi, mungkin sebagai penutup ada pesan ataupun juga closing statement, monggo silakan.
0: Nggih. Para pamirengga yang kang kula hormati, monggo kula sowan panjenengan kaya sareng-sareng berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supados kula njenengan iki bisa melaksanakan kewajiban perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah salat lima waktu. Yang mana salat lima waktu itu adalah merupakan tolok ukur di amal perbuatan kula sowan panjenengan kaya. Lain gak itu khusyuk gini ku kita usahakan berjamaah. Insya Allah dengan berjamaah Allah akan menerima semua sholat-sholat yang kita lakukan. Dengan demikian mudah-mudahan kita menjadi orang yang istiqomah di dalam sholat, lebih-lebih berjamaah, dan mudah-mudahan kita diakhiri dengan husnul khotimah. Itulah sebagai modal untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Makasih ingat dengan kawula aturaken Mas Taufik. Nyuwun akhiripun pangapunten. Selakhiri wallahu muwaffiqil afamitorik subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Ustaz, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah demikianlah tadi Cayana Ngati untuk diisi kali ini. Saya Taufik Misbun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mengkaten adicara Cayana Ngati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

Pas jam 6, Mekaten Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sahabat, aku mau ngasih tahu buat kalian pentingnya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Tolong disimak ya sahabat, agar alam kita terjaga dengan baik. Pertama, warna hijau diutarakan untuk sampah organik seperti daun-daunan atau bekas sayuran yang gak kalian makan sampai habis. Nantinya sampah ini akan dijadikan pupuk kompos loh. Jadi penting banget kan. Kedua, warna kuning dikhususkan untuk sampah plastik ya sahabat, seperti botol plastik dan lainnya. Fungsinya untuk didaur ulang oleh pabrik dan juga bisa kita manfaatkan untuk kerajinan tangan loh. Keren kan? Ketiga, warna merah untuk sampah yang membahayakan kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya, seperti sampah kemasan deterjen atau kemasan semprot pembunuh serangga. Keempat adalah warna biru untuk sampah non-organik berbahan kertas. Nantinya akan bermanfaat dalam mempermudah sahabat-sahabat kita yang bekerja dalam industri daur ulang untuk mengolah sampah menjadi kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir nih sahabat, warna abu-abu. Tempat sampah ini diartikan untuk sampah residu. Tempat sampah ini hanya boleh diisi oleh sampah di luar kategori warna yang lainnya. Ingat ya sahabat, hal ini sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi, alam terjaga, semuanya akan terasa indah. Salam

0: Tahukah Anda? Kecanduan game bisa membuat seorang mudah halu dan mematikan rasa simpati. Badan Kesehatan Dunia, WHO, telah menetapkan bahwa kecanduan games sebagai penyakit gangguan mental atau yang lebih dikenal dengan gaming disorder. Namun, kecanduan yang dimaksud WHO ini tentulah dengan berbagai ciri-ciri yang spesifik seperti tidak bisa mengontrol diri, lebih memprioritaskan bermain game, dan lainnya.
1: Dolor kabeh, isun Dinda Fernanda, rekomake ngrungokno RRI Malang, ojo ganti channel ya dulur.